0: bagaimana kabar Anda? Kami berharap semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan diberi kemudahan untuk menjalankan segala aktivitas Anda, dan semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima semua amal ibadah kita. Ikhwatul iman, kami atau saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor 0873-04-846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar, diawali huruf R dan huruf Q. R Q, kemudian ditulis nama Anda, kemudian alamat Anda, yaitu di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qori'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah ikhwatul iman, itulah ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Kami periksa request dari layanan SMS, Telegram, dan Clubhouse. Saat ini belum ada request dikirim dari sana. Kita berpindah ke WhatsApp. Untuk SMS nanti kami akan mencoba untuk memeriksanya. Request pertama yang dikirim melalui WhatsApp dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, dan At-Taghabun. Qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wiguna Regency, Surabaya, dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, merequest surah Al-Qiyamah, Al-Muzammil, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun. Qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, merequest surah An-Naba dengan Qari' Syekh Abdul Somad. Kemudian Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi request melalui voice note. Nanti kami akan mendengarkannya apa yang di request. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, masing-masing merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bama'alim. Baik, ikhwatul iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan qari' Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah solah-solah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita lanjutkan, kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qori Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Dan alhamdulillah surah-surah ini sudah kami penuhi tadi ya. Kemudian berikutnya request dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Pelumpang Tuban yang merequest surah Nuh dengan qori Al-Ustaz Abu Usama dan surah An-Najm dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi. Baiklah khawatir iman, para pendengar siar radio Suara Iman, segera kami hadirkan surah yang sudah kami bacakan, yang baru saja kami bacakan requestnya. Dari studio radio Suara Iman, saya Abu Ayub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Dan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Di Sarung Mangga, ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
4: Bangga bersarung mangga.
5: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya dan kepada umatnya yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Aliman dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda dalam program acara Fikih Wanita yang insyaallah tentunya bersama Ustaz kita Ustaz Muhammad Azhari LC MA Fidhollah Ta'ala, dan beliau telah bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Ustaz, di kesempatan pagi hari ini Ustaz, kita akan mengulas tentang perkara apa yang penting dalam kaitan muamalah antara suami dan istri.
1: Iya, insya Allah kita akan membahas hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dianjurkan ketika prosesi akad nikah ya. Meskipun ini bukan suatu hal yang wajib, alias kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, namun insya Allah ini bisa menambah keberkahan pada akad nikah itu sendiri.
0: Nanti tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dan prosesi akad nikah Ustaz ya. Jadi bagaimana yang berkaitan tentang prosesi akad nikah, apa yang disunahkan, itu yang akan kita ulas bersama pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pada kesempatan nantinya, di kesempatan kedua kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema tadi, yaitu tentang sunnah-sunnah berkaitan tentang prosesi akad nikah. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-4-8. Nah, tentunya kita sudah sangat ingin menyimak apakah yang berkaitan tentang sunah-sunah berkaitan tentang akad nikah, dan kepada Ustaz, monggo Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fiqhun Nikah wal Ishrah bainaz Zawjain, fikih nikah dan hubungan antara suami istri, karya Profesor Dr. Asy-Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala, salah seorang pemateri di Masjid Nabawi dan juga dosen di Universitas Islam Madinah. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dianjurkan ketika prosesi akad nikah. Di sini disebutkan bahwasanya di antara adab dan sunnah-sunnah ketika akad nikah, yang pertama adalah al-khutbah, yaitu khutbah nikah ya. Jadi dianjurkan seseorang ketika akan mengadakan akad nikah, ini hendaknya didahului dengan khutbah nikah terlebih dahulu ya. Dan orang yang melakukan khutbah nikah ini boleh siapa saja. Apakah dia wali yang menikahkannya ya, atau si calon suaminya tersebut ya, calon suami dari si wanita tersebut, boleh siapapun. Jadi tidak ada kekhususan tertentu. Tidak harus kemudian oh yang khutbah nikah harus walinya, harus calon suaminya, harus ustadz, harus penghulu, tidak harus ya. Jadi siapapun yang melakukan khutbah nikah ini diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan khutbah nikah ini boleh dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Ya, ini suatu hal yang mungkin baru pertama kali kita dengar ya. Yang kita dengar namanya khutbah seperti khutbah Jumat, khutbah Id dan sebagainya harus laki-laki kan seperti itu. Tapi khutbah nikah ini tidak disyaratkan harus laki-laki. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau ini biasa khutbah nikah ya. Beliau biasa menyampaikan khutbah nikah ketika prosesi akad nikah tersebut. Kemudian ketika datang momen untuk melakukan akad, maka beliau akan mengatakan dunakum wal aqdu ya. Adapun masalah akad, adapun masalah prosesi akad nikah, maka ini urusan kalian wahai laki-laki ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya namanya khutbah nikah ini boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, boleh dilakukan oleh siapapun, siapa saja, tidak harus orang-orang yang memiliki hubungan dengan pernikahan tersebut ya. Dan yang ketiga, ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya khutbah nikah ini dilakukan sebelum akad. Ya. Dalilnya apa? Di sini Aisyah khutbah dulu. Setelah beliau khutbah, beliau mempersilahkan dunakum wal abd. Silahkan. Akad nikah ini adalah urusan kalian, wahai laki-laki. Ya. Nah. Dan tata cara khutbah nikah, para ulama menjelaskan, yaitu seseorang mengawalinya dengan memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian melakukan atau melafadzkan tasyahud, ya, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengingatkan para hadirin atas nikmat pernikahan, ya, atas karunia pernikahan dari Allah, dan juga berwasiat memberikan nasihat kepada calon mempelai. Ini adalah kurang lebih kandungan dari khutbah nikah itu sendiri. Dan ini dilakukan oleh para salafus saleh, ya, dilakukan oleh para salafus saleh. Dan para ulama mengatakan yang afdal berkaitan dengan khutbah nikah ini kalau bisa menggunakan lafaz khutbatul hajah, ya. Khutbatul hajah yang biasa kita dengar ketika khutbah Jumat dan sebagainya, ini merupakan suatu hal yang sunnah, ya. Jadi sebenarnya tidak ada lafaz tertentu. Sebenarnya khutbah nikah ini tidak ada kalimat-kalimat tertentu. Yang penting isinya tadi, ada pujian kepada Allah, ada melafadzkan syahadatain, ada bersalawat kepada Rasulullah SAW, ada mengingatkan tentang pernikahan dan nasihat kepada mempelai, ya. Tapi yang afdal, kalau kita mau pilih yang lebih baik, maka menggunakan lafadz khutbatul hajah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajati fin nikahi wa ghairihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami para sahabat khutbatul hajah, yang mana digunakan ketika menikah dan selainnya. Jadi khutbatul hajah ini bisa digunakan ketika momentum nikah maupun momentum yang lainnya. Ketika khutbah Jumat lah, atau khutbah hari raya, atau mungkin pembukaan muhadharah, pembukaan kajian, boleh-boleh saja. Ya, ini yang afdal. Nah, bagaimana lafadznya? Beliau mengatakan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini lafad khutbahnya, pembukaan khutbatul hajah seperti ini. Kemudian setelah membaca mukaddimah ini, dianjurkan untuk melanjutkan khutbahnya dengan membaca tiga ayat yang biasa kita dengar. Yang pertama adalah ayat dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua ayat surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Kemudian yang terakhir adalah dua ayat pada surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baru setelah itu kemudian dia mengucapkan amma ba'du. Setelah amma ba'du, maka dia pun mulai menyebutkan tentang pernikahan, tentang nikmat pernikahan, karunia pernikahan yang Allah berikan, kemudian mulai memberikan nasihat dan wasiat kepada kedua mempelai, ya. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan khutbah.

hajah atau khutbatun nikah, ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Apa dalilnya? Di antara hal yang menguatkan akan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, bahwasanya Nabi SAW ini pernah menikahkan seseorang tanpa ada khutbah nikah. Ya. Di dalam hadis tersebut tidak disebutkan ada khutbah nikah. Ini menunjukkan bahwasanya apa namanya hukum khutbah nikah ini hukumnya adalah sunnah. Seandainya dia hukumnya wajib, tentu Nabi SAW tidak akan pernah meninggalkannya ketika beliau menikahkan seseorang. Allahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara hal sunnah yang lainnya yaitu adalah al-walimah, mengadakan walimah. Jadi di antara hal yang dianjurkan, yang disunnahkan ketika seorang melakukan akad nikah, ini hendaknya dia mengadakan walimah, ya. Apa itu walimah? Para ulama menjelaskan, walimah adalah ismun likulli ta'amin yutbahu wa yu'addu lil akal. Secara asal, kalimat walimah ini digunakan untuk menyebutkan sebuah makanan yang dimasak dan dipersiapkan untuk dimakan. Ya. Sawa'un kanat li sururin aw li ghairi sururin. Sama saja apakah dalam momen kebahagiaan ataupun ketika momen yang biasa-biasa saja. Tidak ada momen tertentu. Ya. Jadi kalimat walimah ini secara asal, secara bahasa, artinya adalah segala makanan yang dimasak dan disiapkan untuk makan. Ya, secara umum seperti itu. Ya. Namun, kalimat walimah ini memang terkenal secara adat istiadat, digunakan untuk makanan yang disantap ketika momen pernikahan. Ya. Nah, jadi memang sudah terkenalnya kalimat walimah ini, yaitu adalah makan-makan ketika nikah. Ya, ini arti dari walimah. Ya, maka kita kadang ditanya, ya mau kemana? Mau walimah. Ya, maka walimah ini artinya adalah makan-makan ketika nikah. Ya. Nah, adapun akad nikahnya, yaitu namanya akad nikah. Ya. Adapun makan-makannya, ini namanya adalah walimah. Ya. Jadi lebih ke arah makan-makannya. Nah, dan para ulama mengatakan, walimah, ya sekali lagi, ini adalah makanan yang digunakan untuk dimakan ya ketika pernikahan, dan dianjurkan untuk mengajak manusia untuk memakan hidangan tersebut, ya. Dan boleh dilakukan ketika akad, maksudnya di hari H-nya, di hari akadnya, dan boleh pula dilakukan setelahnya, ya. Kalau sebelumnya berarti bukan walimah, ya, sebelumnya belum ada pernikahan, ya. Jadi boleh di hari H-nya, misalnya pernikahannya dilakukan di hari Ahad, ya, boleh di hari Ahadnya, atau setelahnya satu atau dua hari kemudian, ya. Misalnya akadnya hari Ahad, atau akadnya hari Sabtu, walimahannya hari Ahad, ya, resepsinya hari Ahad, makan-makannya hari Ahad, atau hari Senin misalnya, atau hari Selasa, ya. Nah, jadi ini diperbolehkan, alias tidak harus yang namanya walimah ini dilakukan ketika akad saat itu, tidak harus, ya. Mau ketika akad atau setelahnya sehari atau dua hari, maka ini dibolehkan. Nah, dan para ulama mengatakan bahwasanya walimah ini bukan syarat sahnya nikah, ya. Ulama sepakat walimah ini bukan syarat sah nikah. Jadi kalau ada pernikahan yang di dalamnya tidak ada walimah, ya, tidak ada undangan bagi tetangga, bagi masyarakat, ya, ini sah-sah saja. Dan ulama sepakat walimah bukan syarat nikah. Hanya saja apakah hukumnya ini wajib atau tidak, ya. Jadi harap dibedakan antara syarat dengan wajib. Kalau syarat ini ketika dia tidak ada, maka hal tersebut jadi tidak sah. Ya, contoh syarat nikah itu apa? Misalnya harus ada wali. Ya, ketika tidak ada wali, maka pernikahannya tidak sah. Ya. Tapi kalau wajib atau tidaknya, ketika dia ada atau tidak ada, ini tidak mempengaruhi keabsahan, hanya mempengaruhi apakah dia berdosa atau tidak. Ya. Jadi harus dibedakan. Ulama sepakat walimah bukan syarat sah nikah. Jadi mau ada walimah atau tidak, pernikahannya sah. Ulama sepakat. Ya. Yang ada khilaf, apakah walimah ini wajib atau tidak. Ya. Jadi kalau tidak dilakukan walimah, maka berdosa atau tidak.

Dan sebagai catatan, secara asal, tanggung jawab melakukan walimah ini adalah di pihak suami. Ya, tanggung jawab mengadakan walimah ini adalah pihak suami. Secara asal seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin istrinya mau ya menghandle lah, atau istrinya mungkin mau patungan, ya tidak apa-apa. Tapi secara asal ini adalah kewajiban suami. Ya, nah, ini ada khilaf di kalangan ulama. Apakah suami wajib mengadakan walimah atau tidak? Ya, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya walimah bukan hal yang wajib. Ya, walimah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, seandainya suami tidak mengadakan walimah, maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, ya, meskipun sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan wajib. Ya, dan perlu kita ketahui, yang namanya walimah ini tidak harus kemudian diadakan dengan mewah, ya. Jadi cukup kita lakukan, cukup kita adakan dalam rangka untuk memenuhi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin apa namanya finansialnya terbatas, ya, atau kebetulan keuangannya belum terlalu banyak, ya, maka tidak usah minder untuk mengadakan walimah. Adakan, yakni sederhana. Ya, semampu dia, ya. Misalnya mampunya hanya mungkin snack-snack biasa, ya, atau mungkin makanan-makanan yang ringan, tidak apa-apa. Ya, yang paling penting di sini kita nyari berkahnya, bukan kita nyari omongan orang gitu loh, ya. Jadi ini harus kita rubah persepsi sebagian masyarakat yang mungkin masih berpikir namanya walimah ini akan jadi omongan tetangga, ya. Oh, itu Pak Fulan nikahkan putrinya biasa aja. Ya, resepsinya sederhana. Udah, enggak usah pedulikan. Ya. Kita mengadakan walimah dalam rangka pengen agar pernikahan kita berkah. Itu saja. Ya. Dalam rangka karena ingin mengamalkan perintah dari Nabi SAW untuk mengadakan walimah. Ya. Adapun baru mampunya dengan hal yang sederhana, ya, walimahannya mungkin enggak terlalu banyak ngundang orang, enggak apa-apa. Ya. Sekali lagi kita nyari berkahnya, bukan nyari omongan atau gengsi orang. Ya. Seperti itu. Nah, nah, jadi yang namanya walimah ini bisa dilakukan dengan hal yang semudahnya, ya, tidak harus dengan yang mewah. Tidak harus ada daging, ya, tidak harus ada makanan-makanan yang mahal, yang mewah, bahkan tidak harus ada sesuatu yang dimasak, ya, pakai snack tidak apa-apa, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memerintahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika menikah. Beliau mengatakan, awlim walau bisyatin, lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Ya, kita tahu para jamaah, Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang notabene sahabat yang mampu gitu loh. Ya, tapi di sini Nabi SAW mengatakan, adakan walimah meskipun kamu cuma nyembelih satu kambing. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya walimah ini tidak harus mewah. Ya, walimah dinilai baik atau tidaknya bukan dari mahalnya makanan, ya, bukan dari mewahnya acara tersebut, ya, tapi dilihat dari bagaimana orang niat dia melakukan walimah tersebut, ya, apakah niat dia ikhlas lillahi ta'ala karena pengen mendapatkan keberkahan pada pernikahan tersebut atau karena riak dan omongan manusia, ya. Nah, jadi ini menunjukkan sekali lagi apa namanya dalam melakukan walimah jangan dipaksakan, ya. Subhanallah, sebagian dari kita mungkin ada yang karena ingin dilihat, ya, akhirnya harus berhutang. Padahal saya tidak katakan tidak boleh utang untuk walimah, ya, boleh-boleh saja dengan syarat memang kita ada kemampuan gitu loh untuk melunasi, ya. Tapi jangan kemudian aslinya tidak mampu, akhirnya demi gengsi akhirnya berhutang, ya, yang mana uang ini lebih penting untuk kehidupan pernikahan setelahnya, akhirnya banyak dihabiskan untuk walimah, ya. Nah, jadi jangan memberatkan diri, ya. Besok yang akan menjalani kehidupan rumah tangga adalah antara kita dengan istri kita, bukan orang lain, ya. Nah, jadi sekali lagi jangan gengsi untuk apa namanya, cari, ya, omongan orang, ya, pandangan orang terhadap sikap kita, ya, sederhana saja. Nah, ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya walimah ini dianjurkan, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW dan tidak harus dengan sesuatu yang
mahal, sesuatu yang memberatkan bagi pasangan tersebut. Nah, dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi disebutkan bahwasanya Anas mengatakan, "Ma awlaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma awlama ala Zainab." Ya. Anas bin Malik mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah ketika menikah dengan istri-istri beliau, ya, yang lebih spektakuler, yang lebih mewah daripada pernikahan beliau dengan Zainab. Subhanallah, ya. Jadi Anas bin Malik mengatakan, walimah termewahnya Nabi SAW, ya, walimah ter apa ya, ya mungkin termahalnya Nabi SAW, ya, ini adalah ketika beliau menikahi Zainab. Zainab di sini maksudnya adalah Zainab bintu Jahsy, ya, Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Bagaimana walimah termewah beliau? Disebutkan oleh Anas, awlama bisyatin, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa dibandingkan dengan kita sekarang, mungkin satu kambing sekarang bagi kita satu meja saja kan gitu, ya, untuk berapa orang doang gitu loh, ya. Nabi SAW, ya, dalam satu acara cuma nyembelih satu kambing saja, ya, menunjukkan akan beliau mengajarkan kesederhanaan, beliau mengajarkan bahwasanya tidak perlu dipaksakan, semampunya, adanya kambing ya sudah, adanya satu ekor ya sudah, ya, itu walimah termewahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ternyata keluarga beliau adalah keluarga yang paling berkah, ya. Jadi baiknya keluarga, keberkahan keluarga tidak dilihat dari semewah apa resepsinya, ya, seheboh apa pernikahannya, tidak, ya. Tapi dilihat dari bagaimana mereka melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, begitulah dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Beliau mengatakan, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah 3 layalin yubna alaihi bi Safiyah. Kalau tadi Anas menceritakan tentang pernikahan beliau dengan Zainab, maka sekarang Anas bin Malik menceritakan pernikahan beliau dengan Safiyah, ya, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, ya. Ini adalah putrinya pemuka orang Yahudi ketika beliau membebaskan Khaybar, ya. Kebetulan Safiyah ini tertawan, ya, kemudian beliau membebaskannya, ya, dan pembebasan tersebut sebagai maharnya, ya. Nah, jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Safiyah, maka beliau mengadakan walimah di sebuah tempat yang terletak antara Khaybar dengan Madinah, ya. Dan beliau mengadakan walimah tersebut selama 3 malam, maksudnya 3 hari 3 malam maksudnya, ya. Nah, fada'autul muslimina ila walimatih, maka kata Anas, aku pun menyeru kaum muslimin, aku mengajak para sahabat untuk datang ke walimahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana fiha min khubzin wala lahmin, subhanallah, dalam walimah tersebut tidak ada yang namanya roti ataupun daging. Wa ma kana fiha illa an amara bilalan bil anta fabusitat, ya. Dan ketika walimah tersebut, beliau memerintahkan Bilal, muadzin beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk menggelar antok, ya. Antok ini adalah sufrah atau karpet, ya, mungkin operator atau admin bisa tampilkan gambarnya, ya. Jadi seperti karpet yang terbuat dari kulit hewan, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini kulit hewan, ya, zaman dulu mereka ketika menguliti disamak terlebih dahulu, ya, agar tidak najis. Kemudian dijadikan kayak apa, nampan lah, ya. Ya, jadi digelar, kemudian diletakkan di situ makanan, ya. Makan secara berjamaah. Jadi namanya antok. Antok itu jamak dari anitok, ya. Nah, seperti ini. Nah, jazakumullah khair. Nah, jadi beliau memerintahkan hal ini digelar, ya, itu digelar, ya, yang terbuat dari kulit hewan tersebut, karpet yang terbuat dari kulit hewan tersebut. Fa'alqa 'alaiha tamra, maka beliau pun meletakkan di atasnya tamar, kurma, ya, kurmanya taruh situ. Wal aqid, dan juga keju. Wasaman, dan juga minyak samin. Ya, ini walimahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya menggunakan kurma, kemudian keju dan minyak samin. Dimakan bareng-bareng dengan
sahabat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan yang namanya walimah ini untuk dilakukan lebih dari satu hari, ya, sebagaimana tadi hadis yang kita baca. Bahkan sebagian ulama mereka mensunnahkan, ya, mereka menganggap suatu hal yang mustahab, sunnah hukumnya, apabila walimah ini diadakan tiga hari, ya. Nah, ini sebagian ulama menganggap ini hukumnya sunnah, ya. Tapi sekali lagi tidak usah terlalu dipaksakan. Ya, ini kalau memang mampu, kemudian juga mungkin melihat sikon, ya. Mungkin kalau di keadaan kita sekarang, ya, orang liburnya cuma Sabtu Ahad gitu loh. Ya, ketika dibuat tiga hari, khawatirnya malah menyusahkan, ya, menyusahkan yang diundang. Tapi secara asal, para ulama mengatakan bahwasanya, sebagian ulama mengatakan walimah ini sunnahnya itu apa? Selama tiga hari. Nah, atau mungkin bisa kayak zaman sekarang, ya, kadang ada hari ini di walimahan tempat wanitanya, besok kemudian di tempat si prianya, ya, atau istilahnya apa itu, unduh mantu atau apa, ya. Nah, ini mungkin bisa diniatkan seperti itu. Nah, bisa sekarang hari ini di sini, nanti hari kedua di tempatnya suami atau istri, ya. Nah, jadi sebagian ulama mensunnahkan walimah ini selama tiga hari. Nah, kenapa sunnah? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Safiyyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyyah, Safiyyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan beliau menjadikan pembebasannya si Safiyyah dari perbudakan, ya. Jadi Safiyyah ini pada asalnya merupakan tawanan perang ketika perang Khaybar, ya. Nabi sallallahu melawan orang-orang Yahud, ya. Nah, di antara tawanan perang tersebut ada Safiyyah, putri dari pemuka Yahudi saat itu, yaitu Huyai bin Akhtab, ya. Maka beliau pun menikahinya, ya, dan menjadikan pembebasan si Safiyyah dari tawanan tersebut sebagai mahar, ya. Kita tahu yang namanya peperangan, ketika musuh ini jatuh ke tangan orang yang menang, ya, pasukan yang menang otomatis jadi budak, kan seperti itu, ya. Nah, maka dengan dibebaskan tersebut sekaligus sebagai mahar beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala al-walimata thalathata ayyam, dan beliau menjadikan walimahnya selama tiga hari yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian selanjutnya, dan diperbolehkan, ya, untuk mengajak dan diperbolehkan untuk seseorang mengajak orang lain ini untuk membawa makanan, ya. Jadi maksudnya boleh bagi kita yang diundang walimah, misalnya ada teman kita walimah, ya, ada teman kita lagi akad nikah, kita diundang, diperbolehkan bagi kita untuk membawa makanan, ya, agar bisa disantap bareng-bareng. Jadi secara asal memang walimah ini adalah tanggung jawabnya suami, secara asal seperti itu. Namun bukan suatu hal yang terlarang ketika kita kemudian datang memenuhi walimah tersebut, memenuhi undangan resepsi tersebut dengan membawa, yakni hadiah, dengan membawa makanan, biar bisa dimakan bareng-bareng, ya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan pernikahan Nabi SAW dengan Safiyyah, masih konteks yang sama, ya, disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW selesai menikahi Safiyyah, maka beliau mengatakan, man kana indahu syai'un falyaji' bihi. Barang siapa yang memiliki sesuatu dan mau dibawa, silahkan, ya, silahkan, bawa, datangkan, ya. Wa basata nita'an, maka beliau pun menggelar tikar yang terbuat dari kulit tadi, yang tadi sudah ditampilkan, ya, apa, sufroh atau nampan yang terbuat dari kulit tadi. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bil aqid, ya. Maka orang pun, ya, ada yang membawa keju. Wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bit-tamr, ada juga orang lain yang bawa kurma. Wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bis-samin, ada sahabat lain yang membawa minyak samin, ya. Fahasu haisan, maka beliau pun dengan tiga hal tadi membuat makanan yang namanya hais, ya. Mungkin bisa ditampilkan oleh admin atau operator, ya. Makanan hais, ya, ini sebuah makanan yang terkenal di kalangan bangsa Arab, bahkan sampai sekarang masih ada di Saudi, ya. Jadi ada makanan yang namanya hais, ya. Dia berwarna coklat yang
dia komposisinya adalah dari kurma, kemudian keju ya, kalau sekarang mungkin dicampur gandum juga, dan juga dari minyak samin. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti itu, tampilannya seperti itu. Jadi memang dominan rasa manis, tapi bukan manis yang sangat manis ya. Nah, jadi ada gurih-gurihnya dikit, enak ya. Nah, jadi nanti mungkin ketika suatu saat berkunjung ya ke Saudi, umrah atau haji, ini bisa cari makanan namanya hais ya. Nah, jadi ini makanan yang digunakan di walimahnya Nabi SAW. Ya, berupa makanan yang terbuat dari kurma, minyak samin, dan juga keju. Ya, kadang dicampur gandum. Ya, menunjukkan betapa sederhananya walimah Nabi SAW. Ya, Anas bin Malik mengatakan, "Fakanat walimatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," itulah walimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain disebutkan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu fadlu zadin falyatina bihi." Barang siapa yang memiliki kelebihan makanan, mari datangkan ke sini ya. Ayo datang sini, kita makan bareng-bareng. Nah, qala faja'ala ar-rajulu ya'ti bi fadli at-tamr. Maka ada sahabat yang datang membawa kurma lebihan ya. Ada sahabat kebetulan punya kurma banyak, datang bawa kurma. Wa fadli sawiq ya, ada juga yang bawa kelebihan sawiq gandum ya. Hatta ja'alu min dzalika sawadan haisan ya, kemudian beliau pun mencampur ya, para sahabat dan beliau mencampur makanan tadi, kurma kemudian gandum, dicampur jadi hais tadi ya, yang sudah ditampilkan tadi, hais, makanan hais yang terbuat dari kurma, gandum, minyak samin, dan keju. Nah, faja'alu ya'kuluna min dzalikal hais, maka mereka pun makan makanan hais tadi ya, sederhana, subhanallah. Wa yashrabuna min hiyadin ila janbihim, dan mereka pun minum dari tampungan air hujan. Subhanallah ya. Walimahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, enggak ada daging, enggak ada roti, tapi apa? Olahan kurma, kurma gandum, minyak samin, hais ya. Minumnya air minum bekas tampungan hujan ya. Min ma'is sama, yang mana air ini berasal dari langit, dari hujan ya. Nah, jadi ini sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya walimah enggak usah terlalu dipaksakan. Ya, sekali lagi yang namanya walimah jangan mikir gengsi orang ya, semampunya kita, mampunya sekian ya sudah ya, enggak perlu kemudian hutang, meskipun ya boleh-boleh saja hutang, tapi maksudnya semampunya gitu loh ya. Nah, jadi jangan dipaksakan, sekali lagi niatkan dalam rangka kita mengadakan walimah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Demikianlah jemaah dirahmati Allah yang mungkin bisa kami sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: demikian tadi telah kita simak bersama tentang ulasan sunah-sunah tentang berkaitan dengan akad pernikahan. Dan bagi Anda pemirsa Alman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah menunda mengadakan walimah beberapa, mungkin 1 atau 2 bulan setelah akad pernikahan, dikarenakan pertimbangan biaya dan juga ingin mengumpulkan kerabat, karib kerabat dari kedua keluarga, Ustaz?
1: Iya, jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya yang namanya walimah ini tidak harus saat itu juga, ya. Jadi kalau memang ada hajat, ada udzur syar'i, ya, mungkin apa namanya, suaminya masih di tempat yang jauh, masih di luar negeri, ya, mungkin nunggu liburan baru walimah, ya boleh-boleh saja, ya. Intinya walimah ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya pernikahan. Ya, dan juga tadi sudah kita sebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib menurut pendapat yang rajih. Jadi boleh-boleh saja menunda walimah, ya, apabila memang ada hajat, apabila memang ada udzur syar'i, ya. Cuman kalau bisa tidak usah terlalu lama banget, ya, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, ya, ini apa namanya, kurang pas lah, ya. Pakai yang sederhana, ya. Jangan sampai kemudian dengan alasan saya pengen mengadakan walimah yang besar, sekarang duitnya terbatas, tak tunda sampai mungkin gajian dulu misalnya atau 2 bulan lagi, tidak perlu, ya. Kalau memang bisa dilakukan sekarang dengan apa namanya, yang sederhana, tidak apa-apa. Walimahnya lebih dalam, sangat sederhana, ya. Nah, kecuali memang uzur diakhirkannya ini memang ada hajat, ya, kebetulan mungkin ya ada hal-hal yang memang harus diakhirkan. Tapi kalau masalahnya hanya finansial, tidak ada duit, ya, maka sebaiknya segera dilakukan. Karena di antara hikmah dari walimah, jemaah dirahmati Allah, itu adalah mengumumkan kepada manusia bahwasanya ini sudah menikah, ya, fulan dengan fulanah ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Itu salah satu hikmah dari walimah, ya. Ini kalau terlalu dimundurkan, khawatirnya apa, ya kurang pas lah, ya. Nah, kecuali
0: mundurnya sampai setelah punya anak.
1: Ya, itu terlalu, ya, maksudnya tidak usah terlalu belakangan, ya, cukup mungkin 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan mungkin lah, ya, 1 bulan, tapi nggak usah kemudian terlalu lama, sederhana saja, ya. Wallahu a'lam.
0: Nah, Ustaz, sekian jazina jazan Tuhan atas penjelasannya, dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan pemirsa Aliman TV dan pendengar radio Suara Aliman 918 AM. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di sebagian daerah, Ustaz, ketika mengundang walimah, seorang itu biasanya ada yang datang dengan menyerahkan amplop bertuliskan nama, Ustaz, dengan harapan ketika sang yang datang tadi mengadakan walimah pernikahan anaknya, yang didatangi walimah dalam tanda kutip ikut menyumbang di dalam pernikahannya, apakah hal tersebut itu dibolehkan dan bagaimana tanggapannya, Ustaz?
1: Iya. Secara asal yang namanya menyumbang untuk walimah ini sebenarnya boleh-boleh saja, ya, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwasanya Nabi SAW mengajak para sahabat yang kebetulan memiliki kelebihan makanan untuk dibawa, jadi boleh-boleh saja nyumbang, ya. Namun kalau persepsi sebagian masyarakat yang namanya nyumbang ini ada suatu hal yang wajib, ya, ketika tidak nyumbang ini kemudian dianggap kurang adab, ya, atau menyalahi kultur masyarakat, ya, tentu ini hal yang tidak tepat, ya. Namanya walimah itu kita diundang makan, ya, bukan datang bayar terus makan, tidak, ya. Walimah itu kita diundang makan, kita makan, ya. Maka yang namanya sumbangan, yang namanya apa namanya, ya, hadiah, bukan suatu hal yang keharusan, ya. Kalau enggak masukkan amplop, nggak dapat souvenir misalnya, ya, itu terserah sih, ya. Tapi maksudnya ini merupakan sebuah kultur yang perlu kita rubah, ya. Jangan sampai kemudian namanya orang walimah nih harus bawa amplop,
2: Ya, walimah itu undangan makan, bukan kemudian membayar, mau ngasih hadiah silahkan, tidak pun juga tidak apa-apa. Ya. Apalagi kalau sampai diiringi dengan nyumbang ini, maka dia juga harus besok ketika aku nikahkan nyumbang sekian. Ini merupakan kultur yang tidak tepat, ya. Nah, ya, ya ini merupakan sebuah kultur yang perlu kita luruskan, ya. Perlu kita luruskan. Yang namanya mau nyumbang silahkan, ya. Bukankah yang lebih baik itu bersedekah dalam keadaan tidak diketahui, ya? Tidakkah Allah mengatakan dalam surat Al-Insan, di antara ciri-ciri penduduk surga adalah mereka yang memberikan makanan, mereka membantu orang, ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap diganti balas, bahkan ucapan terima kasih aja tidak berharap, gitu loh. Ya. Nah, jadi kultur seperti ini perlu diluruskan, ya. Perlu diluruskan, ya, pelan-pelan insya Allah, ya. Karena hakikatnya walimah adalah kita memenuhi undangan makanan, bukan suatu beban, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan penjelasannya, dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan pemirsa Al-Iman tadi. Mungkin nampaknya pertanyaan itu yang dapat kita angkat, kaitannya juga mungkin di saat ini sampai disediakan QR code. Jadi mungkin ada nasihat penutup untuk kesempatan kali ini.
1: Iya, sedikit
2: mengulang ya dari apa yang tadi disampaikan, bahwasanya dalam melakukan walimah, ya, dalam melakukan ataupun mendatanginya, ya, marilah sekali lagi kita ikhlaskan niat kita dalam rangka untuk mengamalkan sunnah dari Nabi SAW, ya. Yang mengundang walimah niatnya adalah untuk mengamalkan sunnah, untuk ngajak masyarakat makan. Yang datang ke walimah juga niatnya adalah untuk memenuhi undangan, ya. Marilah kita singkirkan niat-niat lain yang mungkin kurang baik, ya. Entah mungkin dalam rangka gengsi, dalam rangka agar dikenal wah oleh masyarakat, ya. Yang datang juga niatnya biar nanti dibales datang dengan sumbangan yang seperti itu. Ini niat-niat yang harus kita luruskan, ya. Jadi yang mengadakan walimah niatnya adalah untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW agar pernikahannya lebih berkah. Yang datang walimah niatnya adalah untuk memenuhi undangan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dipenuhi. Wallahu a'lam.
0: Kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Azhari LC Mahmudullah Ta'ala atas ilmu dan juga ulasannya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM yang telah menyimak acara ini. Dan simak terus program acara Fikih Wanita. Kali ini masih membahas tentang berkaitan tentang pernikahan dan juga hubungan muamalah antara suami istri bersama sahabat kita Ustaz Muhammad Azhari LC MA Fidallah Ta'ala setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jazakumullah khairan, kami pamit undur diri dari layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Keutamaan adab. Banyak sekali perkataan dan ucapan para ulama, Pak, tentang keistimewaan adab. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "I'lamu anna husnal hadyi fi akhiriz zaman khairun min ba'dil amal." Ketahuilah bahwa bagusnya adab di akhir zaman nanti itu lebih baik daripada sebagian amalan saleh. Bagusnya amal, apalagi nanti di akhir apa? Bagusnya adab, apalagi nanti di akhir apa? Zaman, itu lebih utama daripada sebagian amal saleh. Masya Allah. Berkata Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu. Belajar adab dulu, baru kalian menuntut ilmu. Iya. Lihat, Umar bin Khattab mengingatkan kita, Pak, agar kita belajar adab dulu, baru apa? Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Abdullah bin Mubarak, طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. Aku belajar adab tuh 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun dan adalah orang-orang terdahulu, kata Abdullah bin Mubarak, mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifat As-Safwa, kadal adab yakunu thulutsal ilm. Adab itu bisa dikatakan 2/3 ilmu. Adab itu hampir menyamai 2/3 apa? Ilmu. Berkata Abdullah bin Mubarak juga, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, nahnu ila qalilin minal adu adab ahwaj minna ila kathirin minal ilm. Kita ini lebih butuh kepada adab walaupun sedikit daripada banyaknya ilmu tapi tidak disertai dengan adab. Banyak ilmunya, Masya Allah, tapi enggak punya adab. Yang seperti ikhwani zahabat muru'atuhu, siapa yang merbat muru'atu, siapa yang meremehkan ulama, siapa yang meremehkan umara, para pemimpin, akan rusak dunianya. Dan siapa yang meremehkan teman-temannya,
6: baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.

0: ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak pernah mengurangi harta.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Anfik ya bna Adam yunfaq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, engkau akan diberi infak. Bersedekahlah, engkau akan diberi sedekah oleh Allah. Ini sangat jelas sekali hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bahwa orang yang berinfak akan diberi infak oleh Allah. Orang yang bersedekah akan diberi sedekah oleh Allah.
1: Dalam Al-Quran yang mulia terdapat ayat-ayat yang banyak yang berisi anjuran untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah, untuk memberikan apa yang kita miliki, dan janji yang Allah berikan untuk orang yang melakukan hal tersebut, serta keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang kita keluarkan dengan yang lebih baik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.

dan ayat yang lain yang artinya, dan apa-apa yang kalian nafkahkan maka itu untuk kalian sendiri, juga ayat yang lain, dan apapun yang kalian nafkahkan berupa kebaikan maka itu akan dibalas dengan sempurna kepada kalian, dan kalian tidak akan dizalimi.

0: Dan ayat yang lain yang artinya, dan apapun yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini semuanya memberikan dorongan dan anjuran kepada kita semuanya untuk menafkahkan harta kita, memberikan yang baik dari yang kita miliki, jika kita ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah dari apa yang kita lakukan tersebut.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu firman-Nya dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu," dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk perbuatan seorang hamba. Jadi apa yang dia infakkan karena Allah, apa yang dia sedekahkan karena Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganti kepadanya. Allah Ta'ala akan memberikan ganti bahkan berlipat ganda kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kaya, dia memiliki segala-galanya. Maka tidak boleh seorang ragu dalam pemberian sedekah dan infak.

0: yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
1: Suara Al-Iman, Radio Suara Al-Iman, sarana Radio penyubur Suara keimanan.
2: Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
2: Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walau kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tadlu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya, wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang, gitu. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah, ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari itu, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
5: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

0: maka pahalanya seolah-olah ia seperti berkurban seekor unta. Siapa yang pergi masjid pada waktu yang kedua, maka pahalanya seolah-olah ia berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor kambing. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang tiba di masjid pada waktu yang kelima, maka pahalanya seolah-olah seperti berkurban dengan sebutir telur. Apabila imam telah keluar, atau apabila imam telah naik mimbar, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.
1: Babun fi sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
0: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, maka beliau bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim mendapati waktu itu lalu berdoa memohon kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Qutaibah menambahkan di dalam riwayatnya bahwa beliau Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, يعني وقتنا سمبت.
1: حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها.
0: Dari Abu Hurairah ia berkata, Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seorang mukmin mendapati saat itu dengan berdoa memohon kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya, yakni mempersempitnya.
1: Babu fadli yaumil jumu'ah. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
0: داري ابن شيبه telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al-A'raj bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya.
1: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Al-Mughirah ya'ni Al-Hizami an Abi Zinad an Al-A'raj عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
0: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
1: Bab hidayati hadhihi al-ummati li yaumil jumu'ah. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir 'an al-A'mash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أن

0: هم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى.
1: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkannya kepada kita. Beliau bersabda lagi, maka hari ini yakni hari Jumat adalah untuk kita, esok yakni hari Sabtu untuk kaum Yahudi, dan lusa yakni hari Ahad untuk kaum Nasrani.
0: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.
1: Dari Abu Hurairah, dari Rabi' bin Hirasi, dari Hudzaifah, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari Jumat. Bagi orang Yahudi, jatuhnya pada hari Sabtu. Dan bagi orang Nasrani, jatuhnya pada hari Ahad. Lalu Allah menunjuki kita, yaitu pada hari Jumat. Karena itu, terjadilah berturut-turut 3 hari berkumpul, yaitu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Hari kiamat kelak, mereka pun mengikuti kita juga. Kita yang terakhir ke dunia, tetapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum umat-umat yang lain.
0: Babu fadli man istama'a wa ansata fil khutbah. Haddathana Umayyah ibn Bistam, haddathana Yazid ya'ni ibn Zuray'a, haddathana Rauhun an Suhail an Abih, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qal, man ightasala thumma ata al-jum'ah, fasalla ma quddira lah, ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام.
1: Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat lalu ia salat semampunya dan diam, yakni mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan salat bersama imam, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan antara hari itu dan hari Jumat yang lainnya, dan bahkan hingga lebih 3 hari.
0: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi Jumat, mendengarkan khutbah tanpa berkata-kata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan antara hari itu dengan hari Jumat yang lainnya, ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang memegang-megang batu kerikil, maka ia telah berbuat kesia-siaan.
0: Babu taghlidhi fi tarkil jum'ah. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
1: Dari Zaid bahwa ia mendengar Abu Salam, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Hakam bin Mina bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya telah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.
0: باب التحية والإمام يخطب. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع.
1: Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, apakah kamu telah menunaikan salat wahai fulan? Laki-laki itu pun menjawab, belum. Beliau bersabda, bangun dan salatlah.
0: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Qutaibah haddatsana وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصل الركعتين وفي رواية قتيبة قال قم صل ركعتين.
1: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim. Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami, dan Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru, ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid, sementara Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka beliau pun bertanya, apakah kamu telah sholat? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka beliau bersabda, bangun dan sholatlah dua rakaat. Dan dalam riwayat Qutaibah, صلاتlah 2 rakaat.
0: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
1: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Amru, ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW berkhutbah seraya bersabda, jika salah seorang dari kalian datang untuk mengerjakan sholat Jumat sementara imam telah keluar atau naik mimbar, hendaklah ia sholat 2 rakaat.
0: باب الصلاة بعد الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah menunaikan salat Jumat, maka hendaklah ia salat 4 rakaat setelahnya.
0: Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin salat sunnah setelah menunaikan salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Amru menambahkan di dalam riwayatnya, Ibnu Idris berkata, Suhail berkata, jika kamu terburu-buru karena suatu keperluan, maka salatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah.
2: Baru saja Anda simak hadis-hadis fadilah Jumat. Semoga bermanfaat. Nantikan hadis-hadis fadilah Jumat berikutnya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. آداب إسلامية.
4: Adab penghafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kalam yang paling mulia dan paling agung. Para penghafalnya adalah semulia-mulia manusia. Mereka adalah pemimpin umat manusia, terutama jika mereka beradab dengan adab Al-Quran dan berusaha menjadi ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ahlina minan nasi qila man hum ya Rasulullah qala hum ahlul qur'ani ahlullah wa khasatuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wali-wali dari golongan manusia. Rasulullah ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghafal Al-Quran mereka adalah wali Allah dan orang-orang terdekatnya. Hadis riwayat Ahmad Ibn Majah. Akan tetapi, yang berhak menyandang kedudukan yang agung ini adalah orang-orang yang beradab dengan adab-adab penghafal Al-Quran. Di antara adab-adab tersebut adalah, pertama, niat yang salih. Hendaknya tujuan seseorang menghafal Al-Quran, mengajarkannya kepada manusia, serta membacakannya kepada mereka adalah semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menghendaki materi dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini merupakan dalil bahwa semua amalan yang disyariatkan harus memiliki niat yang saleh. Tidak pantas seorang penghafal Al-Qur'an yang mengajarkan kepada manusia, membacakannya kepada mereka dan menghafalkannya bertujuan untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia dan untuk mendapatkan tempat di depan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Semuanya itu haram dan tidak dibolehkan. Di samping ini termasuk perbuatan riya dalam beramal. Kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Hendaknya seorang berakhlak dengan akhlak yang telah disuruhkan dan diperintahkan oleh Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah manusia yang paling dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang paling mulia dan adab-adab yang tinggi, seperti kedermawanan, pemurah, tangan yang terulur, wajah yang bersahabat, memuliakan tamu, menolong orang yang membutuhkan, menahan gangguan, menundukkan pandangan, penyantun, penyabar, berwibawa, dan lain-lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya adalah beramal dengannya, memperhatikan batasan-batasannya, mengambil iktibar atau pelajaran dari tamsil-tamsil atau perumpamaan dan kisah-kisahnya, mentadaburinya, membacanya dengan tilawah yang baik dan benar, dan sebagainya. Ketiga, berusaha membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain termasuk sebaik-baik amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu. Penghafal Al-Qur'an sebaiknya berusaha untuk membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, sebab sesungguhnya mereka akan memperoleh pahala atau balasan yang sangat besar, dan mereka pun berhak menjadi umat yang terbaik. Hendaklah para penghafal mendorong manusia untuk mempelajari Al-Quran, menasihati mereka dengan Al-Quran, berlaku lemah lembut terhadap mereka, membuat mereka cinta kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar kemampuan masing-masing, dan bersikap tawaduk terhadap mereka, serta jangan membanggakan diri di atas mereka. Keempat, memelihara adab-adab membaca Al-Quran. Hal ini telah dibahas secara terperinci di dalam pasal adab-adab membaca Al-Quran. Para penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk beradab dengan adab ini. Di antara adab membaca Al-Quran adalah bersuci, khusyuk, tadabbur, tartil, membaguskan suara, menghadap kiblat, menangis ketika membaca, dan adab-adab yang lainnya. Kelima, sungguh-sungguh dalam mengerjakan qiyamul lail. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran untuk tidur memejamkan matanya sepanjang malam. Akan tetapi, hendaklah ia berusaha mengerjakan qiyamul lail atau solat malam. Sebab, ia tahu akan keutamaan qiyamul lail dan kemuliaan orang-orang yang mengerjakannya. Demikian juga ia menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Adz-Dzariyat 17-18. Dia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Az-Zumar ayat 9. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Seorang penghafal Al-Qur'an hendaklah dikenal dengan malamnya ketika manusia tidur, dengan puasa siangnya ketika manusia bangun tidak berpuasa, dengan sedihnya ketika manusia gembira, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau, dan dengan tawaduknya ketika manusia berbangga-bangga." Mukhtasar Qiyamul Lail karya Al-Marwazi. Keenam, banyak berpuasa. Memperbanyak puasa dilakukan selama tidak membuat seseorang lemah untuk mengerjakan solat, membaca Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Sebab sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah manusia atau seorang yang paling utama berusaha melembutkan hati dan melatih dirinya untuk melakukan Qiyamul Lail. Adapun puasa adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati jiwa dan sebagai sarana dalam membiasakannya melakukan hal itu. Sebagaimana puasa juga merupakan amal taqarrub atau mendekatkan diri yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah disebutkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seorang penghafal Al-Qur'an dikenali dengan siangnya ketika manusia berbuka atau tidak berpuasa. Ketujuh, banyak bersedih. Dasar atau dalil banyak bersedih adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu, dapat dikenali dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Hal itu disebabkan dia lebih mengetahui hari berbangkit dan hari akhirat, surga dan neraka yang tidak diketahui oleh selainnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terpampang di hadapannya, sehingga ia senantiasa mengingatnya dan tidak akan hilang bayangan akhirat dari dalam benaknya. Oleh karena itu, ia tidak merasa santai di dunia, bahkan hampir-hampir ia tidak bergembira ketika mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Kedelapan, banyak menangis. Para penghafal Al-Quran menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang penghafal Al-Quran senantiasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya karena ayat-ayat yang senantiasa dihafalnya tentang hal itu. Ia menangis karena dosa-dosanya disebabkan pengetahuannya terhadap akibat perbuatan dosa dan maksiat. Dia mengetahui mudarat banyak tertawa dan pahala menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling pantas untuk menangis. Telah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. Kesembilan, banyak diam. Para penghafal Al-Qur'an tidak banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang penghafal Al-Qur'an menghafal ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk berzikir, mengetahui keutamaan yang sangat besar yang akan diperolehnya, dan mengetahui bahayanya lisan. Tentunya ia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung.
5: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Oleh karena itu, ia menahan lisannya dari kata-kata yang tidak berguna dan lebih memilih diam daripada berkata-kata. Telah berlalu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau. Fudhal bin Iyad berkata, "Penghafal Al-Qur'an adalah pembawa panji Islam, maka tidak pantas ia bermain-main bersama orang yang bermain-main, lupa bersama orang yang lupa, dan lalai bersama dengan orang yang lalai, sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Quran." At-Tibyan An-Nawawi. Kesepuluh, tawadhu. Janganlah seorang penghafal Al-Quran menyombongkan diri, takabur atau sombong, dan bangga dengan dirinya sendiri atau dengan dunia dan materinya yang fana. Sebab tentunya ia menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal itu dan menjelaskan akibat buruk orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang terdahulu serta yang lainnya. Selain itu, juga menjelaskan pujian terhadap orang-orang yang tawadhu karena di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang penghafal Al-Qur'an juga memiliki pengetahuan tentang tujuan penciptaan manusia dan mengenali takdirnya. Telah disebutkan pula dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu, dan dikenal dengan tawadhu'nya ketika manusia berbangga-bangga. Kesebelas, tidak bergantung kepada manusia. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran meminta-minta kepada manusia. Tidak pantas pula ia merendahkan dirinya kepada mereka. Janganlah ia menggantungkan hajatnya kepada mereka. Namun, hendaklah mencukupkan diri dengan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan, penghormatan serta pemuliaan terhadap kitab Allah. Fudhal bin Iyad berkata, seharusnya penghafal Al-Qur'an tidak menggantungkan hajatnya kepada penguasa dan orang-orang di bawahnya. Ke-12. Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai lahan mencari makan. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an sebagai tempat mencari makan. Namun, hendaklah ia memiliki usaha yang lain sebagai sumber rezeki dan usahanya. Kemudian, silakan ia membaca dan mengajarkan semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia diberikan sesuatu dari membaca dan mengajarkan Al-Qur'an, sesungguhnya sebagian ulama melarang hal tersebut dan sebagian lain membolehkannya jika ia tidak mensyaratkannya. Sebagian ulama lagi membolehkannya meskipun ia mensyaratkan sebagai ganti waktu yang telah dihabiskannya. Allahu a'lam. Meskipun demikian, tidak pantas baginya bergantung kepada manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai para pembaca Al-Qur'an, angkatlah kepala kalian. Telah jelas jalan bagi kalian, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia." At-Tibyan An-Nawawi. Ke-13. Memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan mengulang-ulangnya. Hendaklah seorang penghafal Al-Qur'an menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an karena ia mengetahui tentang keutamanya. Di samping itu, pengagungannya terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala yang tersimpan dalam rongga hatinya sangat besar. Oleh sebab itu, ia harus banyak membaca Al-Qur'an terus-menerus setiap waktu, terutama pada malam hari, karena ia mengetahui besarnya pahala orang yang bangun membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui anjuran dan dorongan tentang amalan tersebut. Semua itu demi mengharapkan pahala dan balasan dan untuk mempertahankan atau menjaga hafalan kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Telah ada perintah untuk mengulang-ulang dan mengkaji ulang Al-Quran supaya tidak lupa dan hilang. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ta'ahadul Qur'ana, fawalladhi nafsi biyadihi, lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Ulang-ulangilah Al-Quran, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang terlepas dari talinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qama sahibul Qur'ani faqra'ahu bil laili wan nahari dzakarahu, fa in lam yakum bihi nasiyahu." Jika seorang penghafal Al-Qur'an bangun lalu membaca Al-Qur'an pada malam hari dan siang hari, niscaya dia akan selalu mengingatnya. Adapun jika ia tidak mengulang-ulangnya, niscaya dia akan melupakannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dimaklumi, membaca Al-Quran berulang-ulang dan membawakannya di dalam solat merupakan amal soleh yang paling agung yang patut orang lain merasa iri terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana, fahuwa yakum bihi ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya dan dia membacanya pada waktu malam dan siang hari. Ke-14, mengagungkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk mengagungkannya pada saat kebanyakan orang-orang melalaikannya. Mereka berbicara atau tertawa ketika dibacakan Al-Quran atau sejenisnya, namun hendaklah ia diam dan menyimak ketika sedang mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Sebaliknya, jika ia sedang membacanya, maka janganlah memutus bacaan tanpa sebab darurat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau membaca Al-Quran, tidak akan berbicara hingga selesai membacanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Nafi'. Ke-15, menghiasi diri dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran pasti membaca ayat-ayat tentang takwa, dan perintah untuk bertakwa di dalam Al-Quran sangat banyak. Dia tentu mengetahui hal itu lebih daripada yang diketahui orang lain. Maka dari itu, merekalah orang yang paling dituntut untuk memelihara ketakwaan, yaitu mentaati Allah dalam segala perkara yang diperintahkan atau dilarangnya dengan rasa cinta, takut, muraqabah, dan ketundukan. Mereka tentunya membutuhkan takwa dalam segala kondisi, di saat sendiri ataupun di tengah keramaian, lebih daripada orang lain. Hal itu tercakup di dalam adab-adab tersebut. Dengan demikian, selayaknya mereka menghiasi diri dengan takwa, memelihara ketakwaan dan merasakannya dalam setiap kondisi dan keadaan, yaitu dengan segera mengerjakan kewajiban-kewajiban dan amal-amal yang dianjurkan. Selain itu, hendaklah mereka menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan haram, sebab di hadapan mereka terpampang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mereka mengetahui ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang mendurhakai perintahnya dan melakukan apa yang diharamkannya. Alhasil, mereka akan menjadi orang yang paling cepat bertaubat dari hal tersebut jika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan tentang adab-adab penghafal Al-Quran, yang jumlahnya ada 15 adab. Alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid, apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini, aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr, di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku, dia mewarisiku, dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan, meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: "Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah."
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan, dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah SAW. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi SAW dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah SAW juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Yurhbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, "Kita menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau." Yang lain berkata, "Demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid." Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawaha mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh 2 rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih, kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya, sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
1: Qayyiman linzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
2: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
2: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
2: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak

0: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
0: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.
1: Iz awal

0: rasyada.
1: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
0: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu

0: muda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.
0: What?

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

abada. Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan.

kepadanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

0: مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya.
2: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Adhkarul umur al-'aridah. Du'a al-istikhara.
3: Du'a salat istikhara.
4: Allahumma inni astakhiruka bi 'ilmik wa astaqdiruka

0: بحمده
1: ويسمي حاجته.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.
1: Ma yaqulu fi sujud.
2: Doa sujud.
3: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
2: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
1: Au yaqulu.

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Ma yaqulu fi sujud tilawah.
0: Doa sujud tilawah.

0: salam.
1: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihissalam.
2: كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟
1: بجاء أن تلبيه.

0: aku memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milik-Mu. Begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.
1: At-tashahhudu fi shalah.
0: Doa tasyahud.

0: majid.
1: Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab harian Muslim. Etika di jalanan. Pertama, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu, tidak berlagak sombong di saat berjalan, atau mengangkat kepala karena sombong, atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Surah Luqman, ayat 18. Kedua, memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 30-31. Ketiga, tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak membuang air besar maupun air kecil di situ, atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat bernaung bagi manusia. Keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, menjawab salam bagi orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ini hukumnya wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada lima perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam. Muttafaqun alaih. Keenam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim, masing-masing sesuai kemampuannya. Ketujuh, menunjukkan orang yang tersesat di jalanan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang-orang yang teraniaya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban untuk bersedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah, menolong dan membawanya di atas kendaraan adalah sedekah, atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Kedelapan, perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Pada suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan perempuan di jalanan. Maka ia bersabda kepada wanita, minggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan. Hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kesembilan, tidak mengebut ketika mengendarai kendaraan, khususnya di jalan ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong-menolong di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bis-shawab.
0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: Hampir tiap Jumatan orang selalu mendengarkan takwa, takwa, takwa.
0: Kami mewasiatkan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, terutama kepada diri kami, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
1: Tapi takwa itu apa?
0: Takwa itu apa? Takwa itu apa?
2: Ayyu ta'a fala yu'sa. Ayyu ta'a fala yu'sa. Wa yudhkara fala yunsa. ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
1: Tapi takwa itu apa?
0: Yaitu tatkala Allah ditaati dan tidak dimaksiati, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan ketakwaan adalah mensyukuri Allah dan tidak mendurhakainya. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud tentang ketakwaan.
2: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر.
3: أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى برفرمان:
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal soleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari. Karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina. Kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Cahaya Sunnah.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: Cahaya Sunnah.
2: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya Sunnah.

0: Fajar, kok sendirian? Nggak langsung pulang?
1: Iya, Pak. Fajar masih kepikiran. Habis ikut kajian tadi, rasanya hati ini jadi ringan banget. Kayak lega gitu, Pak.
0: Fajar, ilmu agama itu melapangkan dada, bahkan bisa terasa lebih luas daripada dunia.
1: Berarti ini tanda Allah kasih ketenangan ya, Pak?
0: Benar, karena dengan ilmu agama, kita ngerti tujuan hidup, cara menghadapi masalah, dan arah yang benar. Itu yang bikin hati nggak galau lagi ya, Fajar.
1: Kalau gitu, saya nggak mau berhenti belajar, Pak.
0: Nah, itu langkah yang tepat.
2: Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmu agama melapangkan dan meluaskan dada hingga jadi terasa lebih luas daripada dunia. Zadul Ma'ad, jilid 2, halaman 23.
3: Renungan Suara Al-Iman.
2: Raffi, tugasmu belum dikerjain.
4: Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu kok.
2: Nak, waktu itu kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama aja menyia-nyiakan hidupnya.
4: Iya juga ya, Pak. Rasanya tiap hari cepat banget berlalu.
2: Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Tapi nanti penyesalan itu gak akan bermanfaat lagi.
4: Berarti mulai sekarang aku harus berubah, Pak.
2: Itu baru anak ayah. Gunakan waktumu sebelum waktu itu meninggalkanmu. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama halnya dengan menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Namun penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya. Majmu' al-Fatawa, jilid 16, halaman 261.
3: Renungan Suara Al-Iman.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
7: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab masuk rumah. Yang pertama, mengetuk pintu dengan pelan. Dianjurkan bagi seorang muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan pelan atau memencet bel pintu dengan tenang. Tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memencet bel terus-menerus, sebab hal itu dapat mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras atau secara terus-menerus. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, "Ini adalah ketukan pintu aparat keamanan." Yang kedua, memberikan isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk. Hendaknya seseorang memberi isyarat kepada penghuni rumah apabila mereka tidak menyadari masuknya ia ke dalam rumah. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan berdehem atau menggetakkan kakinya ke lantai sehingga ia tidak mengagetkan orang di dalam rumah, membuat mereka takut atau mereka mengira sedang dimata-matai. Imam Ahmad berkata, jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau menggetakkan sandalnya atau alas kakinya. Amir bin Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya apabila ayahku masuk ke dalam rumah, beliau memberi isyarat kepada keluarga dengan isyarat yang mereka ketahui, lalu berbicara dan mengangkat suaranya hingga mereka mengenalinya. Abdullah bin Ahmad berkata, sesungguhnya apabila ayahku pulang dari masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadangkala ia berdehem agar orang-orang yang berada di dalam rumah mengetahui ketika ia masuk. Adab yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi SAW, kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Adab yang keempat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara smallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yut'am, qala asy-syaitanu, la mabita lakum wa la 'asha'a hahuna. Wa idza khala falam yadhkur smallahi 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu, adraktumul mabita wa illam yadhkur smallahi 'inda mat'amihi, qala adraktumul mabita wal 'asha'a." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, "Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan di sini." Sementara jika ia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, maka syaitan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam." Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza walajar rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya ia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal." Kemudian ia mengucapkan salam kepada keluarganya. Adab yang kelima, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Telah disebutkan hadis tentang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Mengucapkan salam dimaksudkan sebagai ramah tamah kepada ahlil bait, tuan rumah, dan untuk menyebarkan kasih sayang di dalam rumah, serta menambah keakraban antara seseorang dengan keluarganya. Adab yang keenam, bersiwak. Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Bersiwak merupakan salah satu cara menjaga kebersihan mulut, juga dapat mengharumkan baunya, dan menunjukkan kepedulian kepada istri dan berhias untuknya. Adab yang ketujuh, salat dua rakaat. Hendaknya seseorang mengerjakan salat dua rakaat ketika masuk sebagaimana yang ia lakukan ketika keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhalta baitaka fasholli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka salatlah dua rakaat karena itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk. Inilah akhir dari adab-adab masuk rumah yang jumlahnya 7 adab. Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu
5: berada. Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
2: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.

0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi'aidi safaratin kiramin bararah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarahu, thumma amatahu fa'aqbarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idha sya'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fa'anbatna fiha habba.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qadba.
0: Dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yawma yafirrul mar'u min akhih.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah.
0: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idhasyamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhal jibalu suyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
1: wa idhal 'isyaru 'uttilat wa idhal wuhushu hushirat,
0: dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
1: wa idhal biharu sujjirat wa idhan nufusu zuwijat,
0: dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh,
1: wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat,
0: dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?
1: Wa idhas suhufu nushirat wa idhas sama'u kushitat,
0: dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan,
1: wa idhal jahimu su'irat wa idhal jannatu uzlifat,
0: dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan,
1: alimat nafsum ma ahdarat,
0: setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: تنفس.
1: Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
0: Innahu laqawlu rasulin karim.
1: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
0: Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makinin muta'in thumma amin.
1: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan

0: bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-sama'u fatarat wa idzal kawakib tatarat wa idzal biharu fujjirat.
0: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu, ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamun ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: In

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah.
0: Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
1: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
0: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
1: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
0: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
0: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilbin alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrar lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih di lak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
1: Wa idzal

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Wama

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 12:45 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Balai Besar POM atau POM Surabaya musnahkan puluhan ribu obat ilegal. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Surabaya, Muhammad Guntoro menyatakan BBPOM Surabaya memusnahkan 97.676 obat ilegal hasil pengawasan dan penindakan di wilayah kerjanya. Muhammad Guntoro menjelaskan obat-obat tersebut terdiri dari produk tanpa izin edar, obat kedaluwarsa, serta sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. BBPOM Surabaya terus meningkatkan pengawasan baik di sarana transdistribusi maupun penjualan secara daring serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah peredaran obat ilegal di masyarakat. Masyarakat diimbau agar selalu membeli obat di sarana resmi, memastikan produk memiliki izin edar, dan melaporkan kepada BBPOM apabila menemukan dugaan peredaran obat ilegal demi melindungi kesehatan bersama. Pemkat Sidoarjo edukasi pelajar cegah penyebaran HIV. Melansir Antara Jawa Timur, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus meningkatkan edukasi kepada pelajar sebagai langkah pencegahan penyebaran Human Immunodeficiency Virus atau HIV di kalangan generasi muda. Subandi menjelaskan edukasi diberikan melalui sekolah dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan berbagai pihak terkait agar pelajar memiliki pemahaman yang benar tentang pencegahan HIV. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menilai pengetahuan sejak usia sekolah menjadi bagian penting dalam membangun perilaku hidup sehat serta mencegah penyebaran HIV di tengah masyarakat. Pemkab Sidoarjo berharap melalui edukasi yang berkelanjutan, para pelajar dapat menjaga kesehatan diri, menjauhi perilaku berisiko, dan menjadi agen edukasi bagi lingkungan sekitarnya. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda. Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas ringan. Pecinta Al-Iman, seringkali kita berkata, nanti saja kalau sudah punya waktu, nanti saja kalau sudah lebih mapan, nanti saja kalau anak sudah besar. Padahal yang datang lebih dulu bukan selalu kesempatan, tetapi bisa jadi penyesalan. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan Allah memberikan kesempatan terakhir dalam hidup ini. Jika Allah memudahkan jalannya, maka jangan tunda niat mulia untuk menjadi tamunya. Madai Tour and Travel menghadirkan program umroh awal Ramadan dengan pilihan low, basic, dan superior keberangkatan bulan Februari tahun 2027. Dibimbing Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin berangkat lebih awal, tersedia berbagai pilihan program umroh sepanjang tahun dengan harga mulai 28 jutaan. Madai Tour and Travel melangkah menuju Baitullah dengan tenang dan penuh kepercayaan. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
5: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustaz Musta'in Syahri, LC, MPD, Hafizahullah.
3: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya, yaitu maslahatnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya, maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi. Artinya, manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan lain-lain. Boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
2: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, 918 AM Surabaya.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
6: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
6: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
6: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke, pulang kerja langsung daftar.
6: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan Umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin.
1: Wama adraka ma iliyun.
2: Tahukah kamu apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu almuqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: mohon.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa'amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya, dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idha tasaqo.
1: Maka sesungguhnya, aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama.
0: Latarkabunna tabaqan an-tabaq.
1: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun.
1: Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: Maka berkabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi
1: dan kita tidak bisa lepas darinya,
0: kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita, dan semoga Allah SWT menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan menjaga kita dan masa kita dari segala keburukan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini dengan salah satu karya besar para ulama, yaitu Al-Wabil Shayyib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi', dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan kembali pembahasan Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Shayyib. Dan kita sedang membahas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi'. Hadirin Allah muliakan, setelah Allah atau maaf, setelah Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan bahwa Allah itu Al-Bar yuhibbul birra wa ahlah, Allah itu yang maha baik dan mencintai segala kebaikan dan orang-orang baik. Jadi Allah mencintai orang-orang baik, Allah mencintai kebaikan yang kita lakukan. Jadi Allah mencintai kebaikan dan sebuah setiap perbuatan-perbuatan, setiap perbuatan-perbuatan baik dan orang-orang baik. Jadi sekali lagi, semua kebaikan yang dikerjakan oleh hambanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah alasan kenapa kita berbuat baik. Bukan agar dipuji oleh manusia, bukan agar disanjung oleh manusia, dan bukan untuk dibalas oleh manusia, tapi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami itu memberikan makanan kepada kalian semata-mata mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami itu enggak ingin, kami enggak mengharap balasan dari kalian. Kami itu enggak mengharapkan feedback dari kalian, balasan dari kalian, reward dari kalian, atau ucapan terima kasih dari kalian. Enggak.
Karena orang-orang beriman ketika berbuat baik itu, yang ia cari adalah wajah Allah dan ingin dicintai oleh Allah. Karena Allah Al-Bar. Ketika ibu-ibu baik sama suami, yang paling utama, yang paling penting, yang melandasi kebaikan ibu-ibu adalah ingin dicintai oleh Allah. Sebelum ingin disayang sama suami. Pada saat kita baik sama anak-anak kita, tujuan utama dan pertama kita berbuat baik kepada anak-anak itu ingin dicintai oleh Allah, bukan disayangi oleh anak-anak. Yang utama ya, utama dan pertama. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu yang lain. Tapi yang pertama kali yang melandasi kita adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita baik sama mertua, yang pertama kali tujuan kita itu agar dicintai oleh Allah, bukan punya hubungan baik sama mertua. Itu yang berikutnya. Tapi yang pertama dulu ini biar dicintai oleh Allah. Makanya orang-orang beriman kan nggak gampang kecewa, hadirin. Ketika bertepuk sebelah tangan, ketika kebaikannya nggak diapresiasi oleh manusia, ketika kebaikannya itu nggak dipuji oleh manusia, ketika kebaikannya itu nggak dibalas oleh manusia, dan kalau dibalas pun nggak semestinya, jadi dia kasih apa dibalasnya cuma apa. Nah, orang-orang beriman, wanita-wanita soleha itu nggak kecewa. Gitu. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah dicintai oleh Allah. Jadi kalau ibu-ibu buat sarapan, itu surat buat sarapan buat suami baik nggak sih, ibu? Baik kan? Nggak dimakan sama suami karena buru-buru. Udah, aku duluan aja deh, gitu. Udah capek-capek nggak dimakan. Nah, istri yang soleha itu nggak terpukul, nggak baper gitu. Kenapa? Karena tujuan utama dia buat sarapan buat suaminya dan itu kebaikan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia apresiasi alhamdulillah, kalau nggak dia apresiasi alhamdulillah. Itu pas sarapan, makan malam kita udah masakin dan itu request suami kita. Kayaknya aku pengen makan malam di rumah deh, beb. Tolong kamu buatin dong gitu. Nggak pulang-pulang deh. Begitu pulang bilang, ya aku baru makan. Habisan tadi ketemu temen, ya udah lama gak ketemu, makan dulu. Tapi gak ngabarin, gak kasih info. Udah makan aja. Udah sekarang aku ngantuk. Masa kamu suruh aku makan dua kali? Yang bener aja. Bayangkan, kita belum ngomong nih. Terus suami terus ngomong gitu. Apakah istri yang soleh baper? Enggak baper. Kenapa? Karena kebaikan dia dalam membuat sarapan, membuat makan malam, itu yang pertama dan utama adalah agar dicintai oleh Allah. Agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak baper. Itu hadirin. Nah, ibu-ibu ini masih baper apa enggak nih kalau diginiin? Kalau kita benar-benar punya tauhid yang sangat baik dan mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab ini, maka akan ada perubahan besar dalam hidup kita dan akan jauh lebih tenang gitu, jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena itu tadi. Karena yang terpenting adalah mendapatkan wajah Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu bahwa Allah itu Al-Bar dan mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang berbuat baik ini dalam banget hadirin. Dan ini sangat menentukan atau sangat sangat penting dalam keikhlasan atau ketidakikhlasan seseorang. Ini faktor kunci. Faktor kunci. Orang-orang yang ikhlas itu benar-benar dapat poin ini.
Benar-benar dapat poin ini. Dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal penting. Makanya kan dalam surat Al-Infitr 13 Allah mengatakan innal abrara lafi apa ibu? Na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Al-Infitr ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang baik itu pasti berada dalam kenikmatan. Pasti berada dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan pas kapan? Di dunia, di alam barzakh, dan di hari kiamat. Dan dari kiamat surga. Di dunia, kebahagiaan. Ya, itu udah pasti. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu pasti dalam kebaikan. Pasti dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik itu selalu dalam kenikmatan di dunia, di alam kubur, dan di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena Allah sayang sama dia. Allah mencintai dia. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat keburukan, kefasikan, lafi jahim, akan masuk neraka. Dan itu penekanan pakai lam lafi jahim memberikan pesan bahwa dia akan tersiksa. Dan sebagian ulama tafsir bukan hanya di akhirat, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Kenapa? Karena Allah benci dengan orang-orang yang buruk dan bersikap buruk. Allah gak suka. Allah mencintai orang-orang baik. Itu poin. Makanya kalau ibu-ibu sudah baik sama suami, lafi na'im, pasti berada dalam kenikmatan. Baik diapresiasi atau nggak diapresiasi sama suami. Itu keyakinan kita. Ini ayatnya. Innal abrara lafi na'im. Nah, ketika kita kayak terpukul banget karena sikap suami, sebenarnya yang membuat kita terpukul bukan sikap suami, tapi ketidakbaikan kita pada saat suami memperlakukan kita seperti itu. Karena kalau laqadarallah, semoga Allah jaga ibu-ibu semua dari kezaliman, apalagi dizalimi oleh pasangan. Tapi kalau laqadarallah suami melakukan hal yang buruk, gak baik sama ibu-ibu sekalian, di saat ibu-ibu menjadi wanita yang baik, maka masuk ke dalam ayat innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu selalu dan benar-benar berada dalam kenikmatan. Nah, karena dua hal ini ada di saat bersamaan, gitulah. Kan gitu. Misalnya kita lagi nggak baik. Itu faktor pertama. Yang kedua, dijahatin sama suami atau dizolimi sama suami atau sama orang lain lah, nggak usah suami. Suami ibu bukan baik-baik. Tapi banyak problematika kan di rumah tangga nih seringkali. Ini contoh aja, nggak semua. Semoga Allah jaga ibu-ibu sekalian. Suami nggak baik dan bersikap tidak baik. Mungkin kata-kata yang nggak baik segala macam.

Manusia tuh berpikir yang menyebabkan aku terpukul dan terhempas itu adalah apa? Apa? Sikap buruknya suami. Itu masalahnya. Padahal yang membuat kita terhempas, terpukul, dan terjatuh itu apa? Keburukan kita, bukan suami. Ini ayatnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu pasti dalam dalam kenikmatan. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, fi dari dunia wa fi daril barzakh wa fi daril qarar. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam kubur, dan kenikmatan di hari kiamat itu. Jadi yang membuat kita sakit itu ketika antibodi kita lemah, ketika ketakwaan kita lemah, diserang. Nah, manusia kan hobinya nyalain orang, disalahin lah tuh yang nyerang. Padahal kalau benteng pertahanan kita kokoh, ketakwaan kita tokoh, kokoh, kebaikan kita kokoh, kebajikan kita kuat, serangan itu tuh nggak berdampak. Serangan itu tidak berdampak. Nah, sekali lagi, mayoritas orang itu diagnosanya salah, ibu-ibu. Diagnosanya apa? Salah. Nyalain orang. Nah, kalau diagnosanya salah, kira-kira resepnya bener apa salah? Ibu-ibu, treatmentnya benar apa salah? Salah lagi. Jadi begitu diagnosanya salah, langkah-langkah berikutnya salah semua. Sebaliknya kalau diagnosanya benar, insya Allah langkah-langkah berikutnya tertakar. Peluang benarnya besar. Belum tentu benar juga, tapi arah untuk benarnya itu besar. Makanya begitu kita merasa kecewa, merasa kesel dengan sikap orang, akhirnya kita fokus nyalain orang. Kalau itu suami, ya fokus nyalain suami. Ngejelek-jelekin suami, bahkan ada yang ngegibahin suami. Terus marah, ngebentak, segala macam. Betul. Suami salah dan tidak baik pada kasus tersebut. Tapi sebenarnya membuat Anda terluka itu bukan ketidakbaikan suami. Yang membuat Anda terluka parah itu adalah ketidakbaikan kita sendiri. Sehingga Allah nggak cinta kepada kita di saat kita diserang oleh pihak lain. Itu masalahnya. Jadi kan harusnya tuh pada saat ada pihak yang berbuat tidak baik kepada kita, kita dalam kondisi dicintai oleh Allah. Makanya kan kalau kita dicintai oleh Allah, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Man ada li waliyan faqad adzantu lahu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan peperangan dengan dia. Allah yang bantu. Allah yang balas. Tapi begitu kita menghadapi sikap yang gak baik dalam kondisi kita pun tidak baik, akhirnya gak ditolong sama Allah. Itulah sakit hati di sini, kecewa di situ, segala macam terus berbuntut. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ini mahal loh jamaah sekalian, ini penting ini. Orang-orang baik itu selalu dalam kenikmatan. Kenapa? Disayang dan dicintai oleh Allah. Disayang dan dicintai oleh Allah. Itu poin. Maka akan terjaga. Itu poin jemaah sekalian.

0: Pokoknya itu akan, dan di hari kiamat kan itu tadi. Masih ingat surat Al-Mutaffifin ayat 18, kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Terus apa? Innal abrara lafi na'im. Alal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Itu ibu. Itu kan. Coba balik lagi tadi. Apa? Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ayat 18-nya. Sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang baik itu berada di illiyin. Ada di illiyin. Lalu ayat 19. Wa ma adraka ma illiyun. Anda tahu nggak apa itu illiyun? Nah itu. Tahu nggak gitu loh. Jadi itu pertanyaan. Tahu nggak itu illiyun? Gitu. Jadi pertanyaan. Kitabnya orang baik itu di illiyin. Tahu nggak apa itu illiyin atau illiyun? Gitu. Itu adalah kitab yang sangat apa, sangat sangat tinggi, posisinya sangat tinggi, luas, dan mencakup kebaikan-kebaikan dari malaikat, orang-orang beriman dari bangsa manusia dan bangsa jin. Itu, dan tempatnya sangat tinggi. Terus berikutnya apa? Kitabun marqum ayat ke-20. Kitabun marqum gitu. Itu adalah kitab. Yang yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh malaikat. Kitab yang ditutup disaksikan oleh malaikat. Berikutnya apa? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada dalam kenikmatan. Berada dalam kenikmatan itu. Jadi di hari kiamat mereka berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Dan di mana mereka? Alal ara'ik yanzurun, gitu. Di ayat yang ke yang lihat berikutnya ayat ke-23. Ayat 23, alal ara'ik yanzurun. Mereka berada di dipan atau tempat tidur di atas. Gitu. Dan bagus tempatnya. Indah, muzayyanah, penuh dengan perhiasan. Oh, pokoknya itu mimpi ibu-ibu sekalian lah. Dan mereka menyaksikan alal araki yang turun. Mereka menyaksikan. Dan di antara yang mereka saksikan adalah mereka menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan engkau bisa melihat dari wajah mereka cahaya kenikmatan, kelihatan. Ya sama, orang lagi sedih kan kelihatan dari muka. Sama orang lagi seneng itu kelihatan dari muka. Di mukanya benar-benar senang mereka itu, hadirin. Yusqawna min rahikim makhtum. Dan mereka diberikan minum dengan minuman yang sangat nikmat, minuman yang sangat luar biasa, dan tertutup, dan gak ada yang bisa buka kecuali mereka. Khitamuhum misk, dan endingnya itu adalah kasturi. Jadi penutupannya itu kasturi. Jadi akhir dari minumannya itu kasturi. Wanginya itu harum banget. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan hal itu semua. Dan bukan hanya ngerjain, berlomba-lomba. Harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Itulah dia. Jadi hadirin sekalian, itu kan berarti jadi orang baik itu gak boleh lemes. Makanya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk seperti itulah, biar ibu-ibu bisa bahagia dunia, penuh dengan kenikmatan di dunia, alam barzakh, lalu di akhirat, lalu dapat buku catatannya di Iliyun, tinggi gitu, lalu berada di dipan atau di tempat peristirahatan, kasur yang tinggi dan indah, muzayyana, dihiasi, lalu melihat kenikmatan yang Allah kasih kepada mereka, dan mereka juga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mereka bisa minum dari gelas yang indah, lalu tertutup, gak ada yang bisa membuka kecuali mereka, lalu bukan hanya lezat dan rasanya tuh enak banget, tapi penutupannya bau kasturi. Bayangkan aromanya kasturi, tapi nikmat untuk dikonsumsi. Coba ibu-ibu pernah minum cairan di botol parfum nggak ibu-ibu? Hah? Muntah gitu, keracunan. Ya, karena yang wangi itu belum tentu enak diminum. Ini wanginya kasturi, penutupannya, lalu rasanya nikmat. Nah, tolonglah berjuang. Makanya jadi orang, mau untuk jadi orang baik itu harus semangat, harus berlomba-lomba gitu loh. Bukan lemas, aduh kayaknya aku berantakan apa Ustaz. Semangatlah ibu-ibu. Aku sedih nih. Nah, orang baik tuh enggak, kebaikan tuh bukan begitu caranya. Allah yang mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan itu kita harus berlomba. Bukan pasif. Bukan nunggu diajak. Bukan nunggu dilibatkan. Bukan mojok. Bukan diem. Berlomba, kata Allah. Harus berlomba. Harus semangat, harus ngejar, harus proaktif, harus talkatif, tapi terarah, terukur. Itu kalau kita ingin baik gitu. Kalau ingin jadi abror tuh semangat. Gak boleh lesu. Gak boleh pesimis. Gak boleh putus asa, gak boleh. Semangat kita. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Itulah. Wallahu ta'ala alam. Bisawab, kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Jangan lupa mendoakan Imam Ibnu Qayyim dan para ulama lain dan guru-guru kita, semoga Allah merahmati mereka dan memberikan pahala yang besar untuk mereka. Mendoakan penting ibu-ibu sekalian, karena itu perintah Nabi SAW. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa membuat baik kepada anda, maka balaslah, disuruh balas. Kalau belum sanggup, belum mampu, maka doakan. Jangan lupa mendoakan. Bahkan kita disuruh balas. Tapi mungkin penanya belum tahu. Pertanyaan, suami saya sangat baik dalam memperlakukan teman-teman wanita di kantornya. Dari yang suka memuji temannya cantik, perhatian ketika mereka sakit, atau sampai ada physical touch, misalnya elus kepala. Tapi sudah 6 bulan terakhir sikap suami dingin ke saya. Berapa kali dia juga tidur di sofa dengan alasan ketiduran sampai 2 minggu kami pisah kamar. Alasan dia karena lagi mau sendiri dan lagi capek. Dan sekarang dia mengembalikan saya ke orang tua saya. Karena dia marah ketika tahu saya mencari jawaban ke teman kantornya atas sikap dingin dia selama 6 bulan. Dia merasa saya telah membuka aib dia. Padahal niat saya hanya mencari jawaban. Saat itu dia bilang, kamu bukan istri saya lagi, jangan panggil saya mas. Nyesel saya nikahi kamu dan nafkahin kamu. Tapi di dalam hati saya yang paling dalam, saya masih berharap dia mendapatkan hidayah. Di sisi lain, suami saya pun semakin jauh dari Allah selama 6 bulan itu. Saya harus bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Lagi, ini gak mudah bagi setiap istri. Semoga yang bertanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT, diberikan kesabaran, dan bisa menghadapi ini dengan cara yang benar dan diberkahi. Amin. Amin. Yang pertama, ucapan kamu bukan istri saya lagi, jangan panggil saya mas, nyesel. Jika diucapkan dengan kesadaran, artinya tidak kehilangan kesadaran, lalu niatnya talak, maka ini bisa jatuh talak. Dan dihitung sesuai dengan kondisi. Kalau belum pernah sebelumnya, maka utamanya ini talak satu. Karena kalimatnya demikian. Tapi kalau sudah, berarti ini talak dua, dan begitu seterusnya. Nah, kalau talak, maka masuk masa iddah, masa menunggu, agar dirujuk kembali oleh suami. Dan di masa iddah adalah 3 quru, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita yang ditalak oleh suaminya, mereka menunggu selama 3 quru. Terjadi khilaf apa makna quru di sini, apakah haid atau suci, jadi apakah period haid atau suci. Walau ta'ala alam, saya pribadi lebih cenderung ke pandangan ulama yang mengatakan haid, jadi 3 kali haid. Kalau dirujuk pada sebelum selesai berakhirnya masa iddah, maka kehidupan rumah tangga kembali dilanjutkan. Tapi kalau nggak dirujuk-rujuk sampai selesai 3 quru, 3 kali haid, maka pernikahan berakhir. Dan itu menjadi talak bain sugro dalam ilmu fikih. Jadi dan upayakan untuk islah. Yang kedua, memang walaupun misalnya suami kita salah, tapi cara kita merespon, ibu-ibu sekalian, kita juga harus memperhatikan sisi DNA kepemimpinan laki-laki. Artinya DNA kepemimpinan laki-laki. Karena Allah mengatakan di dalam diri laki-laki ada DNA kepemimpinan, ada DNA leadership. Surat An-Nisa 34, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, salah satu sisi kepemimpinan adalah pemimpin itu nggak diinvestigasi. Walaupun niat kita baik dan nggak ada maksud yang buruk-buruk ya, tapi itulah kayak kita pemimpin di kantor. Kalau ada pihak yang menginvestigasi kita, kira-kira kita marah nggak? Ibu marah nggak? Ya, marah. Padahal bisa jadi pada saat itu kita salah. Kita salah, tapi ada yang menginterogasi. Bukan interogasi, menginvestigasi. Kita marah. Ada yang nanya-nanya tentang kita di belakang kita untuk ini. Padahal nggak ada maksud juga. Kita bisa tersinggung karena itu DNA. Bukan berarti suami benar, enggak. Cuman kalau kita mau menyelesaikan masalah, hindari cara-cara seperti itu. Ada cara-cara lain yang lebih lebih bijak. Makanya kan ini responnya kan benar-benar meledak. Padahal akar masalahnya di suami. Misalnya. Jadi apa namanya? Ya, yang harus dilakukan oleh Allah Ta'ala, pertama istighfar kepada Allah. Lalu tobat-tobatan naswa kepada Allah. Tapi kan dalam kasus ini suami yang salah. Ya, jika memang yang terjadi seperti yang disampaikan, akar masalahnya suami, tapi jelas secara umum Allah perintahkan kita untuk selalu bertobat dan beristighfar. Dan tobat dan istighfar adalah salah satu faktor menyelesaikan masalah yang selalu ampuh dari dulu sampai sekarang. Dan kalaupun kita tidak salah di kasus ini, bisa jadi di waktu yang sama kita salah di kasus-kasus yang lain. Dan belum tentu ada hubungannya dengan suami. Bisa jadi kalau sama suami kita gak ada isu sama sekali, tapi sama yang lain, sama Allah misalnya, kita lalai gitu loh. Ya, istighfar, taubat. Intinya istighfar dan taubat gak pernah rugi gitu loh. Orang yang selalu bertobat dan istighfar gak pernah salah dalam memilih keputusan itu gitu. Jadi perbanyak istighfar dan taubat. Lalu yang kedua, mari sama-sama minta maaf atas segala kesalahan. Suami minta maaf dan istri minta maaf. Lalu ajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri kembali kepada Allah dan suami kembali kepada Allah. Kalau istri sudah kembali kepada Allah, maka tinggal suaminya. Atau istri diperkuat lagi kualitas mendekat kepada Allahnya. Dan hati-hati dalam sisi-sisi leadership tadi. Terus kalau memang dibutuhkan dan kalau upaya pribadi menemui jalan buntu, coba hubungi atau libatkan sosok yang dihormati suami dan didengar oleh suami untuk mengislah. Bukan untuk menyalahkan suami atau menyalahkan si A atau ini, tapi benar-benar mencoba mengislah masalah. Duduk bicara baik-baik dan seterusnya. Lalu juga jaga sholat kita, khususnya bagi yang penanya. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Banyak sholatlah kepada Allah. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Lalu juga bantu orang. Allah fi'unil abdi makan al-abdu fi'uni akhi. Allah membantu seseorang ketika orang itu membantu saudaranya. Bantulah orang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sabar. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Imam Ibnul Qayyim, para ulama, guru-gurunya, dan semoga Allah menjaga Ustaz, merahmati dan memberkahi Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin. Rabbalan wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, suamiku alhamdulillah atas pertolongan Allah di beberapa sisi beliau baik kepada saya. Namun saya merasa komunikasi di antara kami itu enggak ideal, seperti selalu berselisih paham, enggak nyambung, enggak sepahaman. Atas taufik Allah, beliau memang orang yang pintar, logikanya bagus dan cerdas. Akhirnya terkadang saya merasa insecure, merasa bodoh, merasa nggak layak. Mungkin karena selalu terpapar dengan omongan suami yang merendahkan dan menyalahkan saya. Saya menyadari sendiri kalau kami jarang ngobrol dari hati ke hati dan suami juga nggak pernah menanyakan bagaimana suasana hati saya. Yang ada hanyalah tuntutan untuk memahami beliau yang katanya kalau beliau marah hanya sebentar saja. Dan suami menjudge atau menganggap bahwa saya sendirilah yang gampang baperan. Saya memperhatikan bila di lingkungan kerja atau keluarga, beliau orang yang bersikap matang dan baik. Tapi bila bersama saya yang ada hanya marah-marah, gak nyambung, gak sepahaman, gak sefrekuensi. Salah satu yang membuat saya insecure sebagai ibu rumah tangga karena sikap suami yang kurang menghargai, kadang merendahkan, dan seperti tidak menganggap bahwa ada pengorbanan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Apakah ini berarti tauhid saya kurang dan keikhlasan saya pun kurang ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penanya untuk menghadapi ini, begitu juga dengan penanya sebelumnya ya, dan kita semua. Hadirin, memang nggak mudah untuk tampil lepas atau berkomunikasi dengan lepas, apalagi meningkatkan kualitas, meningkatkan performa, lalu menjadi lifelong learner, terus jadi pembelajar sejati, sehingga komunikasi semakin berkualitas jika kita selalu disalahkan, jika kita suka direndahkan dan disalahkan. Itu memang berat sekali. Karena untuk menjadi lifelong learner, pembelajar sejati, dan terus mengupgrade diri dan improve kepada kualitas diri sehingga kalau bicara itu bisa mengimbangi dan nyambung dan tajam, maka seseorang butuh disupport, dimotivasi, dan diberikan hak untuk keliru dan salah. Bahkan ada istilah noble failure gitu loh. Jadi kegagalan yang mulia, salah yang mulia. Atau ada istilah positive failure. Gagal tapi positif, maju terus ke depan. Itu kan butuh dimotivasi, diapresiasi. Sama ketika kita dulu belajar jalan atau nyikapin anak kita yang belajar jalan. Kan begitu jatuh, kita motivasi, semangat, oh Masya Allah jago. Jatuh di langkah kedua, kita ngelihat progresnya, bukan ngelihat jatuhnya. Jatuh nanti besok-besok kita di langkah kelima, kita justru bilang, ih banyak banget ya kemajuannya. Kemarin tuh jatuh di ketiga, sekarang jatuh kelima. Jadi selalu bicara positif terus. Makanya kan secara umum anak bayi itu kan cepat progresnya. Karena didukung oleh lingkungan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang secara umum kita butuh itu. Tapi kalau ternyata hal itu enggak kita dapatkan dari suami kita atau orang terdekat kita atau keluarga kita, jangan putus asa. Wa kafa billahi wakila. Ya udah, kita sekarang berikrar dalam diri kita, cukuplah Allah yang menolong kita. Cukuplah Allah yang memotivasi kita. Cukuplah Allah yang memberikan kita reward. Cukuplah Allah yang memberikan kita pertolongan. Udah, gak usah harapin sama yang lain. Berat-berat, tapi pasti ada hikmah dan Allah gak mungkin membebankan kita di atas kemampuan kita. Allah, ketika Allah takdirkan ini, Allah tahu dengan kemahabijakan dan ilmunya, bahwa kita bisa terus berkembang tanpa dukungan dari suami kita. Bisa. Karena kalau Allah tahu kita nggak bisa, nggak mungkin Allah takdirkan itu. Itu aja. Pasti bisa. Dan kita nggak usah terlalu nyalahkan dan lain sebagainya. Kemudian sabar. Dan terus berbenah. Terus baca. Jadi baca harus ditambah gitu loh. kualitas baca kita tuh harus ditambah kalau kita mau mau menjadi lawan bicara yang berkualitas dengan suami, terus belajar. Lalu apa namanya, ketemu dengan pihak-pihak lain selain suami yang baik, yang bertakwa dan berkualitas. Artinya coba ketemu sama misalnya teman-teman yang soleha dan intelektualnya tuh bagus, apa cara berpikirnya bagus, berkualitas, sehingga kita tuh jadi ada lawan lawan tan, lawan itu sparring lah gitulah, ada lawan di sparring. Nah, baru itu akan ngebantu kita ketika berhadapan dengan suami kita. Intinya gunakan perangkat yang lain. Allah tuh kalau tutup sebuah pintu, Allah akan buka pintu yang lain kok. Asal kita sadar apa enggak dan sabar atau tidak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan banyak doa sama Allah. Banyak doa, banyak takarrub, banyak minta. Minta dikuatkan, minta diberikan kesabaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedekah paket energi.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab yang dikarang oleh ulama besar di zaman ini dari negeri Saudi, tepatnya di daerah Qasim, di kota Unayzah. Beliau adalah ulama besar dan sangat dalam keilmuannya, dalam banyak disiplin ilmu. Beliau ahli dalam masalah bahasa. Tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan ilmu bahasa sangat banyak. Nahwunya, beliau punya syarah Alfiyah Ibn Malik. Apalagi kitab yang kecil seperti Al-Ajurumiyah. Beliau punya kitab di dalam bidang balaghah, dalam bidang ma'ani. Kemudian dalam bidang fikih, beliau punya Asy-Syarhul Mumti' yang sampai berjilid-jilid ya. Beliau punya di dalam akidah Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Ada Taqrib Tadmuriyah. Di dalam tafsir, beliau juga punya tafsir, walaupun tidak lengkap satu Al-Qur'annya, tapi sebagian besar dari Al-Qur'an sudah beliau sampaikan tafsirnya. Yang tafsirnya beliau ditulis dari kajian-kajian yang beliau sampaikan. Beliau sangat dalam pemahamannya, dalam usul fikih juga demikian. Beliau punya kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Dalam banyak disiplin ilmu agama, beliau sangat ya dalam ilmunya. Dan ini sangat jarang di zaman ini. Yang seperti ini sangat jarang. Bisa menguasai banyak disiplin ilmu dengan sangat mendalam. Ya, di zaman ini sangat jarang. Ada ahli misalnya tafsir, tapi dalam masalah akidah kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah akidah, tapi dalam masalah fikih kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah bahasa, Tapi dalam masalah misalnya fikih tidak terlalu ahli, dalam masalah akidah tidak terlalu ahli. Dan ini karena ya di zaman ini orang dituntut untuk menekuni satu disiplin ilmu. Apalagi ini, di jenjang-jenjang perguruan tinggi ada jurusan-jurusan. Sehingga kita jarang mendapati ada orang yang bisa mengumpulkan banyak disiplin ilmu dan menguasai dengan penguasaan yang sangat kuat. Ya, di zaman dahulu banyak. Di antara contohnya di zaman ini adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang kitabnya akan kita kaji.

Faedah Kajian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Ya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Lebih rincinya, lihat rincinya. Fal imamul a'zam, maka seorang imam besar, maksudnya penguasa. Alladhi 'alan nasi ra'in, yang mana dia adalah pemimpin bagi manusia. Mas'ulun an ra'iyati, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi perinciannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seorang itu juga penguasa terhadap keluarganya. Ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha, dan wanita itu juga penguasa di rumah tangga suaminya. Wa waladi, terhadap anaknya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah anhum, atas anak-anaknya pula. Wal khadim, perhatikan ini. Lihat, diangkat oleh Rasulullah SAW. Wal khadim, pembantu, bahasa kita jongos. Ya, enak enggak? Mohon. Ini syariat ini. Enggak bahasa usah, setiap orang ketika ini jongos. Iya, setiap orang ini jongos. Cuma kau pengen aja. Eh, aku jenderal loh. Ya, semua orang kita sebenarnya gitu. Semua, bahkan kata Rasulullah, amiruk bi khadimum, penguasa itu justru pelayan. Penguasa itu justru pelayan, amirur rukbi qadimuhum, penguasa justru pelayan. Antum tahu Raja Fahad apa gelarnya? Khadimul Haramain, babunya dua kota suci. Merasa terhina? Enggak. Ya memang penguasa itu melayani dan dimintai pertanggungjawabannya. Ayo, kau nyapa? Makanya kata Rasulullah di sini, wal khadim, dan pembantu pun ra'in, dia adalah sosok penguasa, sosok pemimpin, ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Ya. Diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW. Ojo macam-macam loh ya. Sampean iki walaupun gak ono, sampean bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Loh kenapa? Sampean jangan mengarah saya sebagai pembantu rumah tangga. Sampean ini tuan terhadap saya. Tuan terhadap saya. Ya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas harta tuannya. Baik. Yang jelas kata Rasulullah, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, semuanya kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jelas sekali bagaimana Islam memandang sang pemimpin atau sosok kepemimpinan di dalam Islam. Ya, bahwasanya Islam ini mengatur mulai dari terkecil sampai paling besar, semua harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Sampai perkara negara pun Islam juga membahasnya.

0: فائدة كاجية.
1: Dalam riwayat Tirmidzi, subhanallah sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Allahu Akbar sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. La ilaha illallah sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Walhamdulillah min qibali nafsihi. Dan alhamdulillah muncul dari hatinya, sanubarinya. Tanpa ada sebab, karena biasanya orang mengucapkan alhamdulillah ada sebab. Ini tanpa ada sebab, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, dicatat baginya 30 pahala dan dihapus 30 dosa. Hanya sendirian yang berbeda dengan dari zikir yang lainnya. Jadi, kalimat pujian ini memenuhi mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan. Karena setiap hamba hari kiamat akan dibentangkan, akan disiapkan baginya timbangan, yang timbangan itu memiliki dua kiffah, dua daun. Satu daun diletakkan kebaikan, satu daun diletakkan keburukan. Maka kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan memenuhi timbangan tersebut. Ya. Wa hadza fihi, di sini ada keterangan beratnya kalimat ini dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia bisa memenuhi timbangan. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani habibatani ila Rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Khafifatani fil lisan, dan sangat ringan di dalam lisan. Thaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas nama-nama-Nya yang sangat indah, sifat-sifat yang sangat mulia. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas kenikmatannya yang tidak ada hentinya dan tidak ada habisnya. Kemudian, wa subhanallah, walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah, tamla'a. Keduanya memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dengan bumi. Dua kalimat ini, ya, sering bergandengan di dalam hadis subhanallah wa bihamdi, dengan sifat subhanallah bihamdi, ya, atau dengan sifat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ya al-azim, ya, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Kadang datang sering seperti ini. Jadi maknanya usabbihullah, aku sucikan Allah, ya, hala kauni hamidan lahu, di saat itu aku memuji Allah Azza wa Jalla. Maka di sini digabungkan antara tasbih, mensucikan Allah dengan dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari celah dan cacat, ya, di saat itu juga kita memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat-sifatnya maha tinggi dan nama-namanya yang sangat indah.

0: Faedah Kajian.
1: Ada juga kisah dari Asma. Ya. Asma ini menikah dengan Zubair. Ya. Lah, Zubair tatkala menikah dengan Asma, ya, itu Zubair enggak punya apa-apa. Ya. Zubair enggak memiliki apa-apa. Ya, disahkan di situ dalam hadis itu Zubair itu hanya punya kuda. Ya. Dan Asma ini, ya, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan yang bantu Zubair. Disebutkan sampai ya ngasih makan kudanya, ya, ngiling apa itu, ya, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, ya, Asma ini, ya, membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Lah, lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, ya, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, saat itu, ya, Asma ini sama Zubair, ya, dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa ya, Mas? Ya, manggul ya atau apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa langit, mikul bahasa Jawa bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, ya dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma. Ya, jadi yang bawa ini Asma. Di sampingnya itu ada Zubair. Lah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya naik di atas kendaraannya saat itu bersama beberapa sahabat ngelewati. Ya, Nabi itu ketika ngelewati ada Asma sedang memikul tadi itu ya dikasih isyarat ikh. Ya, maksudnya apa? Disuruh bonceng. Ya, disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar nggak berat. Ya. Namun apa kata Asma? Ya bisa dilihat dibaca di situ. Ya perhatikan tiap lafadznya. Ya yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu apa yang dikatakan Asma. Aku nggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Ya dia itu orang yang perasaan. Dia itu orang yang bisa cemburuan. Ya padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Ya sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya ya lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Ya, bagaimana muamalah. Ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan yang baik itu. Wanita itu ya tetap melakukan tanggung jawabnya. Ya, seia sekata ya mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya. Istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa. Ya. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mereka itu juga memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban ya suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.
2: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية الحديث الأربعون
3: حديث yang ke-40
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah kamu menunggu hingga pagi hari. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية الحياء من الإيمان عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
0: Malu adalah sebagian dari iman.
4: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية الحديث السادس والعشرون فضل الإصلاح والعدل بين الناس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
3: حديث yang ke-26
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadith as-Sahihah an-Nabawiyyah. Al-Hadith ath-Thalith wa ath-Thalathun. Al-Bayyinatu 'ala al-Mudda'i wal-Yaminu 'ala man ankar.
3: Hadis ke-33. Orang yang menuduh wajib menunjukkan bukti.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
3: dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang diberi apa saja yang mereka tuntut, pasti mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi, pihak yang menuntut harus menunjukkan bukti dan pihak yang menolaknya harus menyampaikan sumpah. Hadis Hasan yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan selainnya seperti ini. dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihaini.
6: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruji minal khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was salatu was salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: من أذكار المساء.

0: Makanan dalam Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngopo ya Kang? Syukuran ya Kang. Aku ingin stok elingke. Wah, nek ora tok elingke, aku ingin sebuah blas terjerumus nenggon kesirikan. Wis alhamdulillah tenan aku matur nuwun. Wis pokoknya bener sampean. Ya sapa kok saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane. Maca ni buku-buku agama kaya ngene iki. Jan. Wis matur nuwun tenan ya Kang aku wis dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitro aku bangga karo kowe. Seneng saiki kowe iso berubah. Wis iso Mas Mitro dadi Mas Mitro sing soleh tenan. Aku seneng tenan. Wis tak ngen-ngen ke jaman dhisik. Mitra sudah di mitra sing soleh ya sing
0: iki. Yo ngene iki Mas. Nek duwe kanca ya pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya Kang. Masyaallah, jan.
1: Iki lho Kang. Aku mau iki mampir pasar.
0: Heeh.
1: Tuku panganan.
0: Masyaallah.
1: Mbok bu kanca sinau. Nih karo bu kanca jagongan.
0: Masyaallah.
1: Iki tak bukake.
0: Masyaallah.
1: Ikan,
0: loh,
1: si sini Kang, yes, wih, jian,
0: apa ini?
1: Iki klepon, lali apa kowe karo klepon? Panganan tradisional, enak, gurih.
2: Bismillah.
1: Mantap.
0: Delokan iki lho. Nek saka warnane sing ijo wis masuk. Ning saka putih-putih iki lho. Blas ora rapi. Wis panganan tradisional. Ora islami.
1: Panganan kok islami.
0: Ya ngene iki. Bedane nek wong sok maca buku ora maca buku. Tak kandhani kene. Iki lho. Panganan sing islami kuwi, panganan sing ana ning hadis. Lah nek klepon kuwi ora ana ning hadis.
1: Panganan ki nek ning Islam kuwi, jane mung halal karo haram, karo thayyib.
0: Kuwi ya bener. Ning nek ora ana ning tuntunan hadis kuwi ora ana.
1: Orang ngono kuwi.
0: Tak kandhani. Lho. Panganan kuwi ya kaya ngene iki. Kurma. Ha iki cetho. Ana tuntunane ning hadis. Ha nek klepon iki blas ra ono ya.
1: Ora.
0: Iki sing islami sing kaya ngene iki.
1: Ora. Kuwi ngerti po? Nek panganan kuwi islami. Wis tau ngerti po? Klepon kok sadat.
0: Ya ora terus ngawur kaya ngono kuwi. Itungane ora terus ngono kuwi ya. Ora terus ditunggu nganggo syahadat. Piye-piyekno. Iki ki rane nggon tuntunan ki ora eneng. Kanjeng Nabi biyen. Kuwi senengane dahar kurma. Ya iki panganan sing islami sing kaya ngene iki.
1: Iki tak silehke kuplukmu men islami ngono apa piye?
0: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek kaya ngono kuwi jenenge saya ngawur.
1: Ora. Panganan iki sing penting bahane halal, ayo dipangan, ra popo.
0: Ora masalah halal karo harame. Iki asale islame iki lho.
1: Ora.
0: Iki sing islamine ya kurma iki.
1: Kurma klepon kuwi panganan sing halal. Wong kabeh digawe kanggo barang sing halal yo dipangan yo tetep ora masalah. Tetep iso.
0: Ane ra ana ning tuntunane. Mula kowe sok maca buku. Apa tau maca kowe nek klepon kuwi ning nggon tuntunan hadis.
1: Kowe iki lagi rong dina maca buku wis islami.
0: Loh.

0: Iman yang islami ada dalam hadis. Ustaz kok tidak islami.
1: Terus ngawur lagi. Apa ya? Ngarani ustaz orang islami.
0: Nah, ya nyatanya ya ngono kok.
1: Orang.
0: Terus piye?
1: Gini loh, Tad. Mas Mitro itu klepon orang islami. Wedang gua orang islami.
2: Nah, terus yang islami itu yang bagaimana?
0: Ini loh, Tad. Kurma. Makanan yang ada dalam hadis, ada tuntunannya. Inilah yang islami, Tan.
2: Oke, terus?
0: Air putih, ada dalam hadis, juga islami, Tan. Lah, klepon, wedang uwoh, tidak ada dalam hadis, Tan, itu. Benar nggak, Tan?
1: Nopo leres, Tan. Wonten panganan islami kali, mboten islami niku, Tan.
2: Baik, begini saya jelaskan. Jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu. Ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami. Namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis. Sehingga kurma islami karena ada dalam hadis. Air putih islami karena ada dalam hadis. Klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil. Wedang uwoh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil. Itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami niku makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai para manungsa, silahkan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik thayyib. Yang dimaksud thayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi. Sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madorot. Ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang islami. Klepon halal buatan?
1: Halal ra.
0: Ayo, halal.
2: Wedang uwoh, halal buatan?
1: Jawaben.
0: Ayo halal. Terus kenapa, Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa, Tat?
2: Jenengan ngertinya dalam hadis di mana?
0: Duh, dari ini, Tat. Kitab ini, Tat. Saya sudah membaca ini.
2: Sudah membaca semuanya?
0: Ya, belum.
2: Oh, gitu. Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi, makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan. Ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan وَطَلْحِمْ مَمْدُودَ dan mayang yang bertundun, yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita nggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung, tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
0: Jadi ini makanan islami, Tat?
2: Selama halal, islami.
0: Bismillah. Aduh, luput meneh, cah.
3: YouTube, umroh bersama Madai.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program pembelajaran bahasa Arab dengan ilmu tasrif edisi hari Jumat tanggal 23 Safar 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya, Torik, selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Nurholis MPD Hafizahullahu Ta'ala, yang Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di Studio Aliman. Sebelum kita mulai menyimak bersama pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz pada sore hari ini?
2: Bikhairin walhamdulillah. Anta bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah bikhairin Ustaz. Pada pembahasan kita sore hari ini, apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
2: Kita akan membahas fi'il nada yunadi.
0: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan tentang tasrif dari fi'il nada yunadi. Dan insyaallah nanti di sesi interaktif kami akan membuka kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan hari ini, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif di 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mengambil dan juga mencatat ilmu dari apa yang akan kita simak bersama. Kepada Ustaz Nurholis Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafattal masykura wa ma'jura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, para pencinta Aliman TV serta para pendengar Radio Suara Aliman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di dalam acara pembelajaran tasarruf pada sore hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahan kepada kita, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan apa yang kita ketahui sebagai ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin, para pemirsa Aliman TV, serta para pendengar Radio Suara Aliman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal acara ini, bahwa pada sore kali ini kita akan mentasrif, ya, akan mempelajari tasrif dari fi'il nada yunadi. Nada yunadi. Nada yunadi artinya memanggil, ya. Nada yunadi artinya memanggil. Ingat ya, nada yunadi dengan memanjangkan huruf nun. Kalau kita pendekkan nada, misalnya nada, maka itu artinya bukan memanggil, tapi artinya adalah embun. Nada itu embun. Tapi kalau nada, maka itu artinya memanggil. Kita tasrif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nada, nada ya, nadau, nadat, nadata, nadaina. Kita ulangi. Nada, nada ya, nadau, nadat, nadata, nadaina. Kita ulangi. Nada, nada ya, nadau, nadat, nadata, nadaina. Nada, nada ya, nadau, nadat, nadata, nadaina. Ya, nadaina dengan memendekkan huruf nun. Huruf nun niswanya. Nadaita, nadaituma, nadaitum. Nadaita, nadaituma, nadaitum. Nadaita, nadaituma, nadaitum. Nadaita, nadaituma, nadaitum. Nadaiti, nadaituma, nadaitunna. Nadaiti, nadaituma, nadaitunna. Kita ulangi. Nadaiti, nadaituma, nadaitunna. Nadaitu, nadaina. Nadaitu, nadaina. Kita ulangi. Nada, nadaya, nadau. Nadat, nadata, nadaina. Nadaita, nadaituma, nadaitum. Nadaiti, nadaituma, nadaitunna. Nadaitu, nadaina. Huwa nada, huma nadaya, hum nadau. Hiya nadat, huma nadata, hunna nadaina. Anta nadaita, antuma nadaituma, antum nadaitum. Anti nadaiti, antuma nadaituma, antunna nadaitunna. Ana nadaitu, nahnu nadaina. Kemudian yang mudhari, yunadi. Yunadi, yunadiyani, yunaduna. Tunadi, tunadiyani, yunadina. Kalau yunadi, yunadiyani, yunaduna. Tunadi, tunadiyani, yunadina. Kita ulangi. Yunadi, yunadiyani, yunaduna. Tunadi, tunadiyani, yunadina. Kemudian, unadi, maaf. Tunadi, tunadiyani, tunaduna. Tunadi, tunadiyani, tunaduna. Tunadi, tunadiyani, tunaduna. Tunadina, tunadiyani, tunadina. Tunadina, tunadiyani, tunadina. Unadi, nunadi. Unadi, nunadi. Unadi, nunadi. Kita ulangi. Yunadi, yunadiyani, yunaduna. Tunadi, tunadiyani, yunadina. Tunadi, tunadiyani, tunaduna. Tunadina, tunadiyani, tunadina. Unadi, nunadi. Huwa yunadi, huma yunadiyani, hum yunaduna. Hiya tunadi, huma tunadiyani, hunna yunadina. Anta tunadi, antuma tunadiyani, antum tunaduna. Anti tunadina, antuma tunadiyani, antunna tunadina. Ana unadi, nahnu nunadi. Kemudian yang amr ya. Nadi, nadia, nadu. Ya. Nadi, nadia, nadu. Nadi, nadia, nadina. Kita ulangi. Nadi, nadia, nadu. Nadi, nadia, nadina. Kita ulangi. Nadi, nadia, nadu. Nadi, nadia, nadina. Ya. Ini untuk amal ya. Dengan temannya anta nadi, antuma nadia, antum nadu, anti nadi, antuma nadia, antunna nadina. Kemudian tasrif secara lughawi ya, secara istilahi sekarang. Secara istilahi ya, wajannya tetap fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Nada, yunadi, munadatan, nida'an, nida'an. Munadin, ya, fahuwa munadin, wadhaka munadan, nadi, la tunadi, munadan, munadan. Kita ulangi lagi. Nada yunadi munadatan, nida'an, nida'an, fahuwa fahuwa munadin, wadhaka munadan, nadi, la tunadi, munadan, munadan. Tayyib. Demikian tasrif secara istilahi maupun lughawi untuk fi'il nada yunadi. Dan kita kembalikan kepada pembawa acara.
0: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait penjelasan dari tasrif fi'il nada yunadi dengan tasrif istilahi dan juga tasrif lugawinya. Baik, kita berpindah pada sesi interaktif. Kami mengajak kepada para pemirsa dan pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan hari ini bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Dan sudah ada satu penelpon yang masuk. Mari kita angkat bersama. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani.
3: Naam.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Ani. Tafadhali.
3: Bismillah. Ada katanya atau adat madata madana mata itu Nata itu kunan nadaina anta nadaita antum nadaituma antum nadaitum anti nadaiti antum nadaituma antuna nadaituna ana nadaitu nahnu nataina.
2: Naam. Yang mudah.
3: Yunati yani. Yunatuna. Tunati yani. Yunatina. Tunatina. Sama sah. Unati. Nunati.
2: Naam. Terus?
3: Uwa yunatuna. Iya, tunati. Uma tunati yani. Una yunatina. Anta tunati antuma tunati yani antum tunatuna anti tunatina antuma tunati.

0: Nadi itu saja.
1: Nadi nam.
0: Nadia. Nadina.
1: Ah, iya, sahih. Yang yang Amr dengan domirnya Ibu Ani?
0: Anta. Anta, Adi, Antuma, Adia, Antum, Adu, Anti, Nadi, Antuma, Adia, Antuna, Nadina.
1: Tayyip, apa arti nada Yunadi?
0: Memanggil,
1: Ustaz. Nah, tayyip. Saya telah memanggil.
0: Macam itu.
1: Kamu memang kamu satu laki-laki memanggillah. Nah, kalian perempuan sedang memanggil.
0: Yunadina.
1: Kalian, kalian, bukan mereka.
0: Tunadina.
1: Naam. Mereka banyak laki-laki telah memanggil.
0: Ada.
1: Mereka.
0: Ada.
1: Naam. Kalau kalian banyak laki-laki, panggillah.
0: Adu.
1: Hia mudhari'. Hia mudhari'.
0: Tunati.
1: Naam. Anti madhi. Anti madhi. Nah,
0: saya
1: itu. Ana, ma, ana mudhari. Ana mudhari.
0: Unagi.
1: Nah. Hum mudhari.
0: Yunatuna.
1: Baik. Antuma madhi. Antuma madhi?
0: Antuma.
1: Tayyib, ahsan. Sekarang yang istilahi. Tafadhal Ibu Ani di tasrif.
0: Lambat, Ustaz.
1: Tayyib. Coba dilihat.
0: Anta. Yunadi. Munadatan. Idaan. Munadin.
1: Fahuwa munadin.
0: Munadin. Munadin. Wadaka. Munadun.
1: Munadan.
0: Munadan. Adi. Ratu Nadi. Munadan, Munadan.
1: Ayo, coba diulang lagi.
0: Nada, Yunadi, Munadatan. Nidaan. Nidaan. Munadin. Munadan. Nadi. Ratu Nadi. Munadan, Munadan.
1: Baik, ahsan, ahsan.

0: Naam. Orang yang memanggil apa, Ibu Ani?
1: Munadin.
0: Tayyib, waktu atau tempat memanggil?
1: Munadan.
0: Panggilan.
1: Munadatan.
0: Naam. Jangan kau memanggil.
1: La tunadi.
0: Panggillah.
1: Nadi.
0: Naam. Kemudian yang dipanggil.
1: Munadan.
0: Tayyib. Naam, terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, Ibu Ani ya. Seorang guru laki-laki telah memanggil satu orang murid laki-laki.
1: Murid laki-laki.
0: Mm-mm.
1: Orang dari suhu. Naja.
0: Ataliba. Naam. Kalau dijadikan jumlah fi'liyah bagaimana? Tadi kan jumlah ismiyah al-mudhari.
1: Ataliba.
0: Ahsan. Ada pertanyaan nih, Bu Ani?
1: Insyaallah
0: belum tahu. Masya Allah.
1: Mafhum ya? Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Sudah kita simak bersama tadi untuk penelpon yaitu Ibu Ani yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Baik, kami masih membuka interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, seperti yang sudah ada satu penelpon lagi yang telah masuk. Kita angkat bersama. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Muadzila Solo.
2: Silakan Muadzila.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali ya Umar Abdillah.
3: Dari Mas Ustaz minta ditayangkan. Baru masuk ini.
0: Iya, coba. Baru. Ya. Ditayangkan dalam
3: nada itu
0: naam
3: wa nada uma nada ya um nadau ya nadat uma nadata una nadaina anta nadaita antuma nadaituma antum nadaitum anti nadaiti antuma nadaituma antuna nadaituna ana nada itu nahnu nadaina.
0: Naam. Tunadina. Unadi, nunadi.
3: Maham. Uwa Nadia. Yunadi.
0: Yunadi.
3: Wa yunadi. Huma yunadiyani. Hum yunaduna. Iya tunadi. Huma tunadiyani. Huna yunadina. Anta tunadi. Antuma tunadiyani. Antum tunaduna. Anti tunadina. Antuma tunadiyani. Antuna tunadina. Ana unadi. Nahnu nunadi.
0: Ahsan, ahsan. Yang Amar sekarang?
3: Nadi. Nadia. Nadu. Nadina. Nadi. Nadi, Nadia, Nadina. Anta, Nadi. Antuma, Nadia. Antum, Nadu. Anti, Nadi. Antuma, Nadia. Antuna, Nadina.
0: Taib.
3: Biasa.
0: Apa arti nada Yunadi?
3: Memanggil, Ustaz.
0: Memanggil, ahsan. Taib. Kalian banyak perempuan, panggillah.
3: Nadina.
0: Saya sedang memanggil.
3: Unadi.
0: Tayyib. Mereka banyak laki-laki telah memanggil.
3: Banyak. Nada, nadu, nadu.
0: Kok nadu?
3: Nada, Nadia.
0: Nada nadaya.
3: Nadaya. Nada nadaya nadau. Nadau.
0: Kamu satu perempuan sedang memanggil.
3: Tunadina.
0: Naam. Kami telah memanggil.
3: Nada nada itu.
0: Kami.
3: Nadaina, nadaina.
0: Baik. Huna mudara.
3: Yunadina.
0: Anta amr.
3: Nadi.
0: Hiya mudara. Hiya maudi.
3: Hiya. Nadat.
0: Ana maudi.
3: Nadaitu.
0: Tayyip. Antuma amr. Antuma mudakar amr.
3: Antuma. Nad. Nadaya. Nada. Ya,
0: salah. Salah.
3: Nada. Nadi, Nadia, Nadia.
0: Naam. Hiya mudore.
3: Hiya mudore. Tunati, tunati.
0: Naam, tunati. Tahib. Sekarang yang istilahi tafadhali Ummu Abdillah.
3: Nada nada yunadi unadatan nidaan nidaan unadin wadaka munadan nadi latunadi munadan munadan.
0: Ahsan, ahsan. Tapi orang yang memanggil
3: munadin.
0: Janganlah kau memanggil.
3: Ratu Nadi.
0: Oh iya, panggilan.
3: Munadatan.
0: Atau?
3: Nidaan.
0: Atau?
3: Nidaan.
0: Atau?
3: Nidaan, nidaan.
0: Oh iya, waktu tempat memanggil.
3: Munadan.
0: Sedang memanggil.
3: Yunadi.
0: Oh iya. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seorang ibu telah memanggil anaknya di pagi hari.
3: Nadat ummu waladan fi fi subuhi.
0: Kok fi subuhi?
3: Subuh pagi. Fi
0: sobahi.
3: Sobahi fi sobahi.
0: Coba ulangi.
3: Nadatil ummu waladan Fi sobahi.
0: Fi sobahi.
3: Fi sobahi.
0: Ahsan. Tayyib. Sekarang kalau nadaitu abi qabla salati. Apa bahasanya?
3: Aku memanggil abi sebelum salat.
0: Nah, ahsan. Tayyib. Ahsan. Ada pertanyaan? Om Abdillah?
3: Sementara belum, Ustaz.
0: Masyaallah. Semakin paham ya, alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Nah.
3: Jazakumul khair barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, jazakillahu khairan wa barakallahu fik kepada Om Abdillah yang telah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Baik, kami masih membuka satu kesempatan bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, yaitu berlatih membacakan tasrif, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Baik, sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Belum? Mungkin Nana bacakan terlebih dahulu. Oh, sudah ada telepon yang masuk. Mari kita angkat bersama. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yati.
4: Ibu Yati di Mojokerto.
2: Silahkan Ibu Yati.
4: Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali Ibu Yati.
4: Nada, nadaya, nadau, nadat, nadata, nadaina, nadata, nadatuma, nadatum.
0: Ulangi. Sebentar, Ibu Yati. Tolong dikeraskan di ruang ini, suaranya enggak kedengaran.
4: Nada, nada ya, sudah Ustaz?
0: Ya, sudah.
4: Nada, nada ya, nadau, nadat, nadata, nadaina, nadata,
0: nadaita.
4: Nadaita, nadaituma, nadaitum, nadaiti, nadaituma, nadaituna, nadaitu, nadaina, hua nada, huma nadaya, hum nadau, ya nadat, huma nadata, guna nadaina, anta nadaita, antuma nadaituma, antum nadaitum, anti nadaiti, antuma nadaituma, antunna nadaitunna, ana nadaita, nahnu
0: ana nadaitu,
4: nadaitu, nahnu nadaina.
0: Naam.
4: Yunadi, yunadiani, yunaduna, tunadi, tunadiani, tunadina.
0: Yunadina.
4: Ya, yunadina. Tunadi, tunadiani, tunaduna, tunadina, tunadiani, tunadina. Nunadi, nunadi.
0: Naam, ahsan, das.
4: Wa yunadi, huma yunadiani, hum yunaduna. Ya tunadi, huma tunadiani, hunna tunadina. Anta.
0: Sebentar, hunna apa? Hunna?
4: Hunna tunadi, tuna.
0: Hunna yunadina.
4: Huna yunadina. anta tunadi antuma tunadiani antum tunaduna anti tunadina antuma tunadiani antuna tunadina ana unadi nahnu nunadi nadi nadia nadu nadi nadia nadina anta nadi antuma nadia antum nadu anti nadi antuma nadia antunna nadina.
0: Baik. Apa arti nada yunadi, Ibu Yati?
4: Memanggil.
0: Baik. Saya telah memanggil.
4: Nada itu.
0: Baik, kamu satu laki-laki panggillah.
4: Nadi.
0: Baik. Dia dua orang laki-laki sedang memanggil.
4: Yunadiani.
0: Naam. Saya sedang memanggil.
4: Unadi.
0: Mereka banyak perempuan telah memanggil.
4: Nadaina.
0: Naam.
4: Nad.
0: Ya. Antum mudhari.
4: Antum mudhari.
0: Antum mudhari?
4: Tunaduna.
0: Tayyib. Antum madhi.
4: Nadaitum.
0: Tayyib. Anti madhi?
4: Nadaiti.
0: Tayyib. Huma muannas madhi?
4: Nadaita.
0: Maksud nadaita?
4: Huma muannas madhi. Nadata.
0: Aibah. Antunna amr.
4: Antunna amr. Nadina.
0: Apa?
4: Antunna amr nadina.
0: Kalau hum madhi?
4: Nadau.
0: Kalau antum amr?
4: Antum amar nadu.
0: Nah, mahsan, mahsan. Tapi yang istilahnya sekarang, okay.
4: Nada yunadi munadatan midaan midaan munadin munadan nadi tunatu nadi munadan munadan.
0: Toyib, janganlah kamu memanggil.
4: Ratu nadi.
0: Nah.
4: Panggilan munadatan
0: atau
4: midaan
0: atau
4: midaan
0: yang memanggil
4: munadin
0: yang dipanggil
4: munadan.
0: Nah, janganlah kamu memanggil ibumu dengan suara yang keras.
4: Ratu nadi
0: umma
4: ratu nadi umaka bi jahrin.
0: Nah, au bi sautin murtafi'in, dengan suara yang tinggi.
4: Sautin murtafi.
0: Nah, tayyib, masyaallah. Ada pertanyaan Ibu Yati?
4: Sementara masih belum, Ustaz.
0: Masyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ikhwat aliman rahimani warahmatullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk penelpon yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan tadi merupakan penelpon terakhir di pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti kami akan membuka kembali di pekan selanjutnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Nurholis MPD Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan, begitu juga dengan bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya di sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan bersama kita bersama Al-Ustaz Nurholis MPD Hafidhahullah taala di setiap hari Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Saya Torik selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Dalam rangka merealisasikan makna al-ittiba' kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, kemurnian sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus waspada dari seluruh perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang muncul di belakangan hari, di zaman-zaman mutaakhirin, yang menyelisihi tuntunan Rasulullah dan tentu menyelisihi secara otomatis syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mewaspadai ya para pelaku bid'ah, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ya masuk dan merusak pemikiran, kemudian merubah pola pikir kita, merusak ya sehingga akidah kita terkontaminasi, pemikiran kita ternodai disebabkan syubhat-syubhat ahlul bidah dan ahlul kalam tersebut. Nah, berdasarkan apa yang diutarakan tadi, maka kita mendapatkan para ulama salaf ahli sunnati wal jamaah memiliki sikap yang sangat tegas ya di dalam hal ini. Mereka memperingatkan umat dari seluruh perkara yang bidah dan para pelaku bidah, sampai-sampai mereka melarang kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka, melarang kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, melarang kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk tidak duduk di majlis mereka. Ya, demikian itu sebagai bentuk dari saddud dzara'i, menutupi celah, menutupi pintu yang akan menjadi sarana masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, ke dalam pemikiran, kemudian akan merusak hati, kemudian akan tentunya merubah akidah dan keyakinan seorang ahli sunnah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, dalam rangka menjaga keselamatan akidah, maka para ulama kita ya memberikan warning, memiliki sikap yang tegas ya, yang tidak mengenal toleransi ya dalam hal ini, karena ini adalah agama ya yang harus ditegakkan, dan ini adalah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ketegasan para ulama ahli sunnah baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain, ya, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Ahlul bid'ah mereka orang yang sangat berbahaya terhadap agama ini, karena mereka merusak akidah, merusak pemahaman, mereka memasukkan ke dalam agama aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan semua hal itu tentu akan merusak akidah kaum muslimin.

0: فائدة كاجية.
1: Pendidikan itu untuk anak mencetak generasi soleh itu kewajiban orang tua. Saking wajibnya kewajiban ini, nanti di hari kiamat ya kita akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dari dua hal itu adalah terkait tentang anak kita. Kita sebagai seorang, ya, saya, panjenengan, ya, laki perempuan itu apalagi yang sudah nikah, ya, sudah punya anak, itu dalam dua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak karena kita punya orang tua, dan tanggung jawab sebagai orang tua karena kita punya anak. Itu sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang pertama akan ditanya itu adalah sebagai orang tua. Paham maksudnya? Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini akan dimintai pertanggungjawaban dulu. Ya, sudahkah anaknya dididik? Sudahkah anaknya diajari? Ini yang pertama. Baru setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Birrul walidain. Padahal birrul walidain itu suatu hal yang agung, yang besar. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, digandengkan dengan haknya Allah. Apa? Tidak boleh menyebutkan. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya, dimintai pertanggungjawaban adalah tugas kita sebagai orang tua. Maka kalau panjenengan punya ilmu apapun, terutama terkait tentang akhirat, agama ini, ajarkan pertama kali kepada anak dan istri. Ya? Nah nanti kalau umpama anak panjenengan itu ngamalkan, ini jadi amal jariah. Lebih-lebih lagi kalau umpama MLM maksudnya dari panjenengan ke anak, dari anak ke cucu panjenengan terus. Apa contohnya? Contohnya panjenengan ngajari membiasakan anak. Ya? Ini ilmu ya, jadi ilmu. Ya, ilmu. Contohnya panjenengan ngajari kepada anak. Nah, saya ketemu Jumat. Ayo sak gurunya azan, ayo dewe senang soft paling ngarep. Sejak kecil diajari dibiasakan. Ya, ibu yang ngomong, le, iki gawon duit 5.000, lepok nunggu kotak infak. Nah, ini kan pendidikan. Alama ilman. Apa? Ilmu yang pertama, ya, bersegera sholat Jumat. Ilmu yang kedua, menduduki shof yang pertama. Kan ilmu. Gak harus kita ngomongkan dalil. Untuk apa? Untuk didik anak. Tapi kita harus ngerti dalil. Harus tahu dasarnya. Nah, panjenengan sudah belajar. Maka ajarkan kepada anak. Ini otomatis kita dapat dua. Dapat dua amal jariah. Allama ilman wa rajulun wa waladun saleh. Anak saleh. Nah, ilmunya itu diamalkan terus. Apalagi kalau umpama memori kebaikan itu masuk dan nanti diajarkan. Ya, anaknya panjenengan ngajari keputuhi panjenengan. Nah, biyen bapak itu diajari karo mbamu. Nek wayahe Jumat iku ndang adus siap-siap nggae wangi-wangian budal nang masjid golek sop sing paling marek. Ya. Nenekmu dulu itu senantiasa nyangoni bapak, ya, ben iso nyelengi sedekah di masjid. Dan hal-hal yang lainnya yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Sehingga anak kita menjadi anak yang saleh. Ilmunya dari ilmu yang kita ajarkan.

0: Faedah Kajian.
1: Allah katakan tentang kehidupan dunia ini, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Berbangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kalau ternyata tujuan kita hanya untuk berbangga-banggaan, nyesal kita hari kiamat. Maka tolong sekarang kita berpikir, kenapa aku menikah, kenapa aku mau punya anak, kenapa mau nambah anak lagi? Maka insya Allah tatkala tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tenang. Kenapa kita tenang? Ni anak bawa rizki sendiri. Ustaz, tapi kan harus dihitung Ustaz. Iya, kita bisa menghitung keperluan kita. Yang bisa dihitung. Tapi engkau harus tahu ada keperluan-keperluan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Tahu-tahu anak kecelakaan, naudzubillah dzalik. Tahu-tahu dikabarkan anak kena penyakit langka. Enggak tahu kita. Kalau kita menghitung dulu, mungkin kita hanya akan menghitung biaya dia makan dalam setahun, biaya dia sekolah dalam setahun, itu mungkin orang akan menghitung itu. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan anak kita yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah menghitung. Tidak usah mikir sudah kita. Makanya bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada sahabatnya untuk tawakal seperti burung. Wallahi jemaah, burung itu bertelur, punya anak. Ditinggal itu anaknya. Bapak ibunya cari makan. Pergi ke tempat yang gak tahu kapan dia pulang. Makanya terkadang kita mendapatin burung itu mati. Anak-anaknya mati kering. Kenapa? Ya memang sudah rezekinya habis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah berikan kepada burung. Antum tahu orang tua burung itu tanggung jawab terhadap anak-anak. Pernah melihat burung enggak pulang ke sarangnya, coba? Mungkin dia enggak pulang karena dia sudah mati. Tapi tatkala dia masih hidup, dia akan pulang, dia akan kasih makan anaknya. Maka kata Nabi SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bithan." Pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Ya Allah jemaah, sekarang ini banyak potongan-potongan video tentang sarangnya burung. Anak kalau ngelihat dia, ya Allah, kayak gitu Allah memberikan hidayah kepada burung ini. Seperti itu Allah memberikan rizki kepada burung ini. Kenapa? Tawakal. Maka bismillah. Kita niatkan punya anak karena Allah Azza wa Jalla.

0: فائدة كاجية.
1: Makanya Allah katakan wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah, carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Boleh beli mobil, rumah gede, yang penting butuh. Makanya sering saya katakan sederhana itu dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan pola daripada gaya. Itu namanya sederhana. Dan sering saya katakan juga yang namanya qanaah itu sikap hati menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang antum pilih? Lu waras sampean. Milih 50 miliar. Itu waras, sehat walafiat tentu. Yang penting halal. Gak suka ngelirik di tangan orang. Karena watak orang itu kata Imam Ibnu Hazm, senangnya itu di tangan orang lain. Kalau susah di tangan diri sendiri. Makanya katanya Abu Kilabah kepada Ayub, wahai Ayub, dunia itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya beliau melanjutkan memberi nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani, muridnya, wahai Ayub, peliharalah urusan pasarmu dengan baik, karena hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat. Tetapi sikap tetap dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Orang itu kalau gaya dan nuruti keinginan, pasti nanti akan serakah dan melampaui batas. Kalla innal insana layadha arra'ahus taghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. No, kan? Dan serakah itu kata Imam Ibnu Hazm minimal melahirkan 4 sifat buruk. Yang pertama, orang serakah itu pasti bakhil. Yang kedua, orang serakah itu pasti zalim. Yang ketiga, orang serakah itu pasti bodoh. Dan yang keempat, orang serakah itu pasti pengecut. Pengecut, takut apa aja, menghadapi apapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan madhibani jami'an, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Urusila fi ghanamin, dilepas satu kambing. Bi afsad laha, lebih rusak. Orang yang ambisi kedudukan dan gila harta mengorbankan agamanya. Itu lebih. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena setelah kita amati dan cermati, hewan buas yang paling sadis itu ternyata serigala. Memangsa-mangsanya hidup-hidup, diseset, dirobek. Bayangkan dua serigala kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Kata Rasulullah, masih lebih rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan hartanya. Ini agamanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berkumpul di salah satu rumahnya yang mulia ini dalam satu kepentingan yang mulia, yaitu talabul ilmi, tafaqquh fi dinillahi, mendalami, memahami agama Allah Azza wa Jal. Di dalam talabul ilm, para ulama, para salaf mengulang-ulang dan selalu mengingatkan, termasuk mereka ketika menuntut ilmu diingatkan oleh ibu-ibu mereka tentang adab-adab menuntut ilmu. Intinya bahwasanya adab menuntut ilmu itu didahulukan sebelum ilmu. Adab dulu baru ilmu. Tidak mungkin kita mendapatkan ilmu tanpa adab. Disiapkan kitabnya, dimurojaah, dibaca dulu sebelum masuk, mendengarkan, memahami, menghafal, itu adab ilmu. Di antara adab menuntut ilmu, disiap hadir jasad dan hatinya, itu termasuk adab-adab dalam menuntut ilmu. Tidak mungkin seorang bisa menuntut ilmu tanpa itu semua. Idza a'taita al-ilma, al-ilmu idza a'taitahu kullak a'taka nisfah. Ilmu itu seandainya engkau berikan seluruh dirimu untuknya, dia hanya memberikan separuhnya. Seperti itu hakikatnya. Lah bagaimana kalau kita setengah-setengah? Apalagi yang tidak niat, sayang. Di sini antum hanya sebentar. Sebentar. 3 tahun setengah, 4 tahun, dan seterusnya. Tidak lama. Karena kalau lama-lama, kita pulangkan nanti. Habis, expired sudah. Tidak lama. Jangan sampai keadaan antum di awal masuk, ketika keadaan antum ketika keluar, lulus dari sini, sama dengan ketika antum masuk. Tidak ada bedanya, jangan sampai. Jangan sampai yang membedakan antum hanya ijazah, jangan sampai. Jangan sampai antum datang masuk Ustaz Ali dalam keadaan tawadu, keluar jahil sombong. Masuk jahil tawadu, alhamdulillah tahu kalau dia tidak tahu. Keluar lulus tetap jahil. Na'udzubillah min dzalik. Bedanya sudah bawa ijazah. Sudah mengangkat kepala, tongkat sombong, na'udzubillahi min dzalik. Makanya ijtihad. Ijtihad ya ikhwan. Antum sedikit di antara sekian pemuda yang dipilih oleh Allah Ta'ala, diberi taufik, ya dimudahkan untuk datang ke Surabaya, berkumpul di majlis ilmu, di lingkungan yang insya Allah Ta'ala penuh dengan ilmu. Ya sedikit, antum ini hanya sedikit dilihat dengan melihat persentase para pemuda yang seusia antum dipilih oleh Allah Ta'ala. Meskipun kalau kita lihat apa sih keistimewaan antum, enggak ada bedanya, tapi Allah pilih antum untuk mempelajari agamanya, untuk melanjutkan tongkat estafet siapa? Para anbiya dalam berilmu, beramal dan mendakwahkannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semuanya taufik. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang kelima, yaitu Al-Hajji, dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitab Al-Aziz oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullahu taala. Baik, mana yang qari hari ini? Man? Ah, Ridha. Hadar Ridha. Barakallahu fiik. Syekh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdul Azim Badawi hafizahullah taala, sunanus sa'yi, sunnah sa'yi. Adapun sa'yi sendiri itu rukun. Adapun sa'yi itu sendiri rukun. Tapi ada bagian-bagian dari sa'yi yang merupakan sunan. Seperti dalam sholat, berdiri dalam sholat fardu, itu rukun. Dalam posisi berdiri, ada bagian-bagian yang merupakan sunnah. Ya, seperti bersedekap. Ya, seperti ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, dan yang lain sebagainya. Ini bagian sunnah. Di sini yang kita bahas adalah sunnah-sunnah sa'i. Bukan sa'inya, sa'inya sendiri rukun, tapi bagian-bagiannya ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, istilamur rukni ala nahwi sabiqi, mengusap, yaitu rukun, maksudnya di sini Hajar Aswad. Di sini adalah Hajar Aswad, seperti dengan cara yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini dilakukan, sebenarnya ini dilakukan adalah setelah seorang yang haji atau umroh, dia tawaf, menyelesaikan tawafnya. Kemudian apa? Setelah selesai tawaf, sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu disunahkan lagi apa? Minum zam-zam. Ambil air zam-zam, sebagian diminum, sebagian diguyurkan ke kepala. Nah, setelah itu selesai sudah pelaksanaan tawaf sebenarnya. Setelah itu persiapan ke sa'i. Nah, sebelum berangkat untuk sa'i, ke tempat sa'i, maka disunahkan kembali lagi ke pojok Ka'bah untuk mengusap Hajar Aswad. Ini kalau sekali lagi kalau bisa, dan hukumnya sunnah. Dan ini bagian sunnah. Baik. Setelah itu selesai, berarti selesai semuanya. Sekarang benar-benar dia bersiap-siap untuk melakukan sa'i. menuju ke tempat sa'i untuk sa'i. Yang ke-27, qiraatu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun 'alim." Boleh hafal, boleh membaca. Biasanya jamaah haji atau jamaah umroh yang ikut travel itu disediakan sudah buku saku, buku kecil panduan untuk umrohnya, untuk tawaf, untuk sa'i sudah ada buku-bukunya. Nanti bisa kalau enggak hafal dengan membaca itu juga boleh. Kapan itu dibaca? Ketika perjalanan menuju Bukit Safa sebagai permulaan dari sa'i. Karena di awal di Safa, perjalanan sana membaca ayat ini. Kapan? Setelah dekat, setelah mendekat ke bukit tersebut. Dibaca. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, itu yang dibaca. Tsumma yaqulu, setelah membaca ayat ini dia mengucapkan abda'u bima bada Allahu bihi. Saya akan memulai sa'i dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah mulai dengan Safa. Inna Safa wa kemudian Marwah. Jadi Safa dulu, dimulai dari Safa. Wa dzalika idza dana minas Safa lisa'i, dan itu dibaca ketika dia dana itu sudah dekat Quruba, sudah dekat dengan Bukit Safa. Sudah hampir sampai ke Bukit Safa membaca ayat tadi, kemudian ditambah dengan abda'u bima bada Allahu bihi. Saya akan memulai, yaitu dengan Safa, sebagaimana Allah memulainya pada ayat tadi. Berikutnya nomor 3, istiqbalul qiblati wahuwa ala Safa. Wa qawlu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sunnah yang ketiga adalah menghadap kiblat sementara dia ada di atas Bukit Safa. Ya, tadi sudah sampai di Safa, naik ke atas Bukit Safa. Sampai di atas Bukit Safa, menghadapkan wajahnya, badannya ke arah kiblat. Ke arah kiblat itu bisa-bisa. Nanti ada, meskipun Bukit Safa itu ada di dalam ruangan bagian masjid, tapi dibuka di situ dengan kaca terbuka untuk melihat ke arah Ka'bah, bisa lihat. Jadi hadapkan wajah dan badan kita ke Ka'bah seraya membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Kemudian menambahkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Summa yad'u bima syaa. Kemudian berdoa dengan sekehendaknya. Yaf'alu misla hadza salasa marrat, dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi setelah sampai di atas Bukit Safa, diam dulu di sana. Menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan. Ya, kemudian berzikir dan berdoa. Zikirnya tadi takbir, kemudian bertahlil la ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku, dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu berdoa. Jadi di situ ada takbir, ada zikir yang lain, kemudian ada doa. Doa apa? Doa apa saja. Doa apa saja. Makanya siapkan doanya dari rumah. Ya. Siapkan doanya dari rumah sebanyak-banyaknya. Doa kebaikan akhirat, doa kebaikan dunia, doa ilmu, doa ketakwaan, doa dan semuanya disiapkan. Disiapkan. Ini tempat yang mustajabah, di waktu yang mustajabah. Spesial ini. Ini keadaan yang spesial. Maka disiap. Jangan sampai di atas Bukit Safa bingung baca apa. Doa apa saya ini? Doa bingung. Ditulis, enggak apa ditulis, siapkan. Nah. Yaf'alu misla hadza salasa marrat. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Selesai doa diulangi lagi 3 kali. Hukumnya sunnah. As-sa'yu bainal alamainil ahdaraini sa'yan syadidan. Di antara sunnah sa'i yaitu bersa'i, berjalan di antara, berjalan dengan jalan yang cepat antara dua tanda yang berwarna hijau. Di antara dua tanda yang berwarna hijau itu jalannya dipercepat. Ini khusus laki-laki dan tidak disyariatkan buat perempuan. Hanya laki-laki saja yang disunahkan mempercepat jalannya. Kapan itu? Di ketika dia berada antara dua penanda berwarna hijau. Itu lampu nanti, lampu warna hijau kalau melewati itu ya, kemudian dipercepat sampai nyampe pada penanda berwarna hijau lagi, baru berjalan biasa. Ya, sebenarnya berjalan cepat itu ketika sudah berada di bawah, di lembah. Apa itu lembah? Lembah itu adalah dataran antara dua bukit. Ini ada dua bukit, Bukit Shofa dan Bukit Marwah. Nah, di antara itu ada dataran. Nah, disunnahkan di situ lari-larinya itu bagi laki-laki ketika ada di dataran tersebut. Cuman karena sekarang sudah dibangun, tidak bisa membedakan mana bukit, mana dataran. Tidak ada bedanya. Maka ada penanda hijau. Ada penanda hijau. Ini penanda hijau ini adalah penanda kalau itu adalah batas antara bukit dan dataran. Jadi bukit, setelah habis bukitnya penanda warna hijau, dataran. Maka ketika dataran itu lari-lari kecil. Berlari-lari kecil. Jalannya dipercepat sampai nyampe tanda warna hijau lagi. Karena setelah itu sudah bukit lagi. Bukit berikutnya, Bukit Marwah. Maka ketika sudah nyampe di sini berjalan biasa. Jadi ketika di bukit sunnahnya itu berjalan biasa. Ketika sudah sampai dataran, bagi laki-laki disunahkan mempercepat jalannya. Dan ini insya Allah ma'ruf ketika kita dimudahkan apa namanya umroh dengan travel tertentu pasti diajarkan yang seperti ini. Berikutnya. An yaf'ala 'ala al-marwati ma fa'alahu 'ala safa. Di antara sunnah dalam sa'i melakukan di atas Bukit Marwah apa yang telah dilakukan di atas Safa, di atas Bukit Safa. Nah, setelah tadi melewati penanda warna hijau, laki-laki disyariatkan mempercepat jalannya sampai di Bukit Marwah. Naik ke Bukit Marwah jalan biasa. Pada sampai puncak Bukit Marwah maka dilakukan seperti yang dilakukan ketika di Safa. Apa itu? Menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, lalu berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa dilakukan sebanyak berapa kali? Tiga kali. Itu saja sunnah-sunnah sa'i yang disebutkan dalam kitab ini. Berikutnya, sunanul khuruji ila Mina. Sunnah-sunnah keluar menuju Mina. Ini terkait dengan haji tentunya. Ini khusus pembahasan tentang haji. Al-ihramu bil haji yawma tarwiyati min manzilihi. Disunahkan yaitu berihram untuk haji di hari tarwiyah dari rumahnya atau dari tempat penginapannya kalau dia musafir. Apakah dari hotelnya, dari mana saja. Jadi berihramnya tidak seperti ketika baru datang. Dari mana? Miqat. Nah, untuk haji pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah tanggal berapa? Tanggal berapa ikhwah? 8 Zulhijjah. Ini awal haji. Ini ayyamul hajj. Ini hari awal hari-hari haji. Tanggal 8 Zulhijjah. Maka ihramnya memulai hajinya adalah dari rumah masing-masing, dari tempat penginapannya masing-masing. Tidak harus kembali ke miqat. Tidak harus kembali ke miqat. Tadi itu kan kaitan dengan apakah itu tawaf kudum ataukah tadi itu adalah umroh. Ya, ada tawaf, ada sa'i. Setelah itu dia menunggu hari-hari haji. Nah, hari-hari haji itu diawali pada tanggal 8 Zulhijjah atau disebut dengan hari tarwiyah. Maka saat itu setiap jamaah haji memulai ihramnya dari rumah masing-masing. Ala an yulahid sunanal ihrami sabiqah, lihat di catatan kaki dengan memperhatikan sunnah-sunnah ihram yang telah dijelaskan sebelumnya. Banyak tadi sebelum di sini disebutkan. Yang kedua, di antara sunnah-sunnah kaitan dengan keluar menuju Mina, salatul zuhri wal asr wal maghrib wal isya bi Mina yaumat tarwiyah wal mabit biha. Jadi dari rumah masing-masing, dari penginapan masing-masing, kemudian menuju Mina tanggal 8 itu. Tanggal 8 menuju Mina. Lalu disunnahkan mengerjakan zuhur, asar, maghrib dan isya di Mina. Jadi harapannya sebelum matahari tenggelam, jamaah haji sudah dari Mina semuanya. Sehingga dia mengerjakan zuhur dan asarnya di Mina, jamak qasar. Begitu juga maghrib dan isyanya dikerjakan di sana, jamak dan qasar. Mafhumnya sampai di sini gambarannya. Jadi pada tanggal 8 ini masih tanggal 8. Semua jamaah haji berihram untuk haji dari rumah masing-masing, dari penginapan masing-masing. Kemana? Apa yang mereka lakukan? Menuju Mina. Pergi ke Mina semuanya. Nah, disunahkan pada tanggal 8 tersebut sudah ada di Mina sebelum terbenam matahari. Sehingga di sana mereka sholat duhur dan asar jamak qasar. Itu sunahnya. Meskipun seandainya dia berangkat habis duhur, boleh enggak sholat duhur di penginapan? Boleh. Tapi dianjurkan lebih afdol bila dia mengerjakannya di Mina, meskipun nanti harus masuk waktu asar, maka kemudian dijamak dengan asar, duhur, asar, jamak, qasar. Maghrib dan isya juga di sana dikerjakan dengan jamak qasar. Wal mabit biha, dan bermalam di sana, di Mina. Bermalam tanggal berapa? Malam tanggal 9 Zulhijjah. Semalam 9 Zulhijjah. Hatta yusalliyal fajra wa tatul asyams, bermalam di sana hingga mengerjakan sholat subuh dan matahari terbit. Berarti sekarang sudah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi jamaah haji tanggal 8 siang sampai malam bermalam di sana sampai sholat subuh di Mina tanggal 9 Zulhijjah. Setelah terbit matahari, ya, setelah terbit matahari baru mereka bersegera bergegas menuju ke Arafah pada tanggal 9 tersebut. Untuk apa? Untuk wukuf. Untuk wukuf. Salatul zuhri wal asri jam'an wa qasran binamirata yawma Arafah. Mengerjakan sholat duhur dan asar di antara sunnah yaitu mengerjakan sholat duhur dan asar jamak qasar di Namira pada hari Arafah. Namira ini nama satu bukit dan sekarang di sana dibangun masjid, Masjid Namira. Nah, posisinya ini yang benar, Namira ini bukan dari Arafah, tapi sudah di perbatasan dengan Arafah. Ini yang benar. Di perbatasan dengan Arafah. Maka disunahkan mengerjakan sholat duhur dan asar jamak takdim. Jamak takdim dan qasar. Yaitu segera. Di waktu duhur, ketika masuk waktu duhur, mengerjakan duhur sekaligus asar jamak dan qasar di Masjid Namira, kemudian setelah itu baru masuki Arafah untuk wukuf. Jadi Namira itu memang di luar Arafah, tapi sudah ada di perbatasan dengan Arafah. Jadi jangan pikir ini masih jauh, enggak. Tapi langsung, jadi setelah selesai sholat, Rasulullah berkhutbah, kemudian setelah khutbah masuk kepada Arafah, kemudian masing-masing melakukan wukuf di bukit-bukit yang ada di Arafah tersebut, atau di area-area yang termasuk Arafah. Dan Arafah itu luas. Arafah itu luas. Taib, berikutnya. Alla yanfira min Arafah qabla ghurubi syamsi. Di antara sunnah adalah tidak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Ini antara sunnah ketika wukuf di Arafah, tidak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Tayyib, berikutnya arkanul hajj. Liyakraha ada akh. Lalu fadal. Arkanul hajj.
2: Al-awwal an-niyyah ta'ala wa umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa. Wa qulu sallallahu alaihi wa sallam innama al-a'malu binniyyat. Athani al-wuquf bi'arafah liqouli sallallahu alaihi wa sallam al-hajj 'arafah wa li hadith 'urwata al-athai qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi muzdalifati hina kharaja ila salati fa qultu ya rasulullah inni jitu min jabal tayyin أكللت راحلتي وأرعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وخفت عليه فهل من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد فلا تلهالي ووقف معنا حتى ننفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ففتروا. الثالث هو المبيت بمزدلفة حتى مطلع الفجر وصلاة الفجر بها لقوله صلى الله عليه وسلم لعرفة في الحديث السابق من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ننفع فقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا وقد تم حجه وقضى تفته. الرابع وقف العتابة لقوله تعالى وقل يطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضر صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنكر إذن. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به. الخامس السعي بين الصفا والمروة كسعيه صلى الله عليه وسلم وقوله أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
1: لا اسعوا.
2: وقوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
1: حسبك. طيب. قال المصنف حفظه الله أركان الحج. أولا النية. ركن yang pertama adalah niat. لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini untuknya dengan cara yang lurus. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niatnya, yaitu sah dan tidaknya dengan niat, diterima dan tidaknya tergantung niat. Dan niat itu tempatnya di hati dan tidak harus dilafadzkan dengan lisan. Tempatnya di hati dan tidak harus dilafadzkan dengan lisan. Adapun talbiyah seperti labbaik Allahumma hajjan atau umratan, ini adalah sebagaimana ini adalah ihram, yaitu penanda atau penanda masuknya ke dalam suatu ibadah. Sebagaimana dalam sholat ada takbiratul ihram, yaitu ihramnya dengan takbir dan takbirnya dibaca Allahu Akbar. Dan ini bukan niat. Niat itu di hati dan tidak harus diucapkan. Maka dalam haji atau umroh ada juga penanda ihramnya, yaitu talbiyah tadi, labbaik Allahumma umratan, itu kalau umroh. Atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Nah, jadi ini bukan niat. Ini adalah kalimat untuk memulai atau berihram dalam suatu ibadah, memulai suatu ibadah. Yang kedua di antara rukun haji adalah al-wukufu bi Arafah, melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan inti dari haji itu adalah Arafah. Dan berdasarkan hadis Urwah At-Tha'i yang mengatakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah. Saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah. Hina kharaja ila shalah. Ketika beliau pergi menuju salat. Kalau di Muzdalifah berarti kapan ini? Malam ya. Malam 10 Dzulhijjah. Setelah wukuf. Setelah wukuf. Wukuf itu kan 9 Dzulhijjah siang. Malamnya 10 Dzulhijjah berangkat untuk bermabit di Muzdalifah. Fakultu, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni jaitu min jabalai tayye. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melewati, aku datang dari arah dua gunung Toyi. Aklal turahilati, aku telah membuat tungganganku lelah. Jadi perjalanannya enggak mudah, gitu kan? Dua gunung yang aku lewati. Dua gunung yang telah aku lewati, enggak mudah. Wa'adabtu nafsi, dan aku telah membuat diriku lelah. Jadi tunggang aku dan tungganganku sudah sangat lelah sekali ya Rasulullah, ini ya begitu. Wallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alaihi. Fahal li min hajjin? Dan demi Allah, tidaklah aku melewati satu gunung pun kecuali situ aku berhenti, yaitu untuk melaksanakan manasik-manasiknya. Jadi berangkat bersama Nabi SAW, ini rombongan bersama Nabi, ini ceritanya begitu. Dan dia ingin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang inti dalam haji tersebut. Intinya dari tadi kami telah mengikuti Anda ya Rasulullah, semuanya telah kami lakukan sampai malam ini, sampai ketika mabit di Muzdalifah. Dia tanya, beliau bertanya kepada Nabi, fahalli min hajjin, apakah dengan semua ini yang sudah saya lewati, saya lakukan ini, saya telah mendapatkan ibadah haji, menyelesaikan ibadah haji? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, man syahida salatana hadhihi, barang siapa yang hadir pada salatnya kami ini. Ini salat di Muzdalifah. Salat maghrib, isya, jamak takhir. Jamak takhir. Jadi tadi siangnya kan wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari kan masuk maghrib. Ini enggak salat di Arafah, tapi langsung berangkat menuju Muzdalifah untuk mabit. Setelah sampai di Muzdalifah, di sanalah dikerjakan maghrib dan isya, jamak takhir dan qasar. Nah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ikut hadir, yaitu mengikuti salat kami ini, zuhur dan asar, maghrib dan isya di mana? Muzdalifah. Wa waqafa ma'ana hatta nadfa, dan juga ikut wukuf bersama kami hingga kami pergi. Yaitu wukuf di sini, maksudnya wukuf bersama kami, kami sampai selesai, maksudnya bermalam di Muzdalifah. Wukuf. Wa waqafa mana hatta nadfa, ini maksudnya adalah dan diam di sini bersama kami hingga kami pergi. Maksudnya mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Wa qad waqafa qabla dzalika bi Arafah. Dan sebelum itu dia juga telah wukuf di Arafah. Lailan aw naharan, baik siang ataupun malam. Faqad tamma hajjuhu, maka telah sempurna hajinya. Wa qada tafasahu, dan telah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mabit di Muzdalifah itu adalah rukun yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, oh ini Arafah masih ya? Oh ya Arafah, afan. Nanti Muzdalifah dalilnya sama. Salah anak. Ini kaitan dengan Arafah karena disebut di situ Arafah. Berikut ini tentang mabit Muzdalifah, dalilnya sama. Sudah keburu saya jelaskan tadi. Al-mabitu bi Muzdalifata. Di antara rukun haji adalah mabit di Muzdalifah, bermalam di tempat namanya Muzdalifah. Hatta matla'il fajri. Bermabit di sana sampai terbit fajar waktu subuh. Wa salatul fajri biha, dan melaksanakan salat subuh di sana di Muzdalifah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Urwata fil hadis sabit, berdasarkan hadis tadi yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Urwah, man syahida salatana hadhi wa waqafa ma'ana hatta nadfa. Lah ini dia Muzdalifah. Wa waqafa ma'ana hatta nadfa, dan diam di sini, macam mabit di sini di Muzdalifah bersama kami sampai kami pergi, ya, sampai besok. Waqad waqafa qabla dhalika bi Arafah lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafasahu. Yang keempat, tawaful ifadah. Di antara rukun haji itu adalah tawaf ifadah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka melakukan tawaf di Baitil Atiq, yaitu di Ka'bah. Dan ini perintah, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadat Safiyyatu bintu Huyai ba'da ma afadat. Bahwasannya Safiyyah bintu Huyai haid, ya, datang bulan setelah melakukan tawaf ifadah. Berarti selesai tawaf ifadah, datang haidnya. Qalat, fadzakartu dzalika li Rasulillah. Aisyah melanjutkan ceritanya, lalu aku menceritakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, Ahabisatuna hiya, apakah dia menghalangi kita? Qultu ya Rasulullah. Makanya setelah itu maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, innaha qad afadat. Sesungguhnya dia telah ifadah. Wa tawafat bil bait, dan juga tawaf. Nah, ini disebutkan sini. Dan telah tawaf di bait, melakukan tawaf. Summa hadat ba'dal ifadah. Nah, haidnya itu setelah dia melaksanakan tawaf ifadah. Qala, maka mendengar penjelasan yang kedua ini, Rasulullah bersabda, "Faltanfir idzan." Kalau begitu, silahkan dia melanjutkannya. Silakan dia melanjutkan hajinya. Itu serangkaian ibadahnya. Ini menunjukkan apa? Ketika Rasulullah bertanya, "Ahabisatunahya?" Apakah dia terhalang begitu kan? Apakah dia terhalang? Ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya itu tidak bisa. Itu tidak boleh. Hingga Aisyah menjelaskan bahwasanya dia telah tawaf ifadah. Dia telah selesai dari tawaf ifadah. Kemudian Rasulullah membolehkannya, artinya mengizinkannya untuk melanjutkan serangkaian manasik hajinya yang lainnya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya tawaf ifadah itu adalah bagian yang menghalangi dari sahnya ibadah haji. Maka disimpulkan berarti tawaf ifadah adalah termasuk salah satu dari rukun-rukun haji. Maka dikatakan di sini, lihat. Lihat di kitab antum, fadalla qauluhu ahabisatu nahya. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ahabisatu nahya menunjukkan ala anna hadha tawaf la budda minhu, bahwasanya tawaf ini yaitu tawaf ifadah itu wajib bagi dia. Wa annahu habisun liman lam yati bihi, dan bahwasanya tawaf tersebut menghalangi bagi siapa saja yang belum melaksanakannya, yaitu menghalangi dari menyelesaikan ibadah haji, menyelesaikan ibadah hajinya. Yang kelima, as-sa'yu bainas safa wal marwah, yaitu di antara rukun haji melakukan sa'i antara safa dan marwah berdasarkan sa'inya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sunnah fi'liyah. Yang kedua, berdasarkan sabda beliau, is'au, bersa'ilah, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian adalah sa'i. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang wajibatul haji. Pertanyaan. Apa? Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Panjang-panjang nih. Sama kayaknya. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, ana pernah bekerja untuk komisi desain grafis. Oh, pengiklanan minuman dari Swedia, dan ternyata minuman yang Anda iklankan tersebut merupakan minuman beralkohol berjenis wine. Apakah hukum terhadap uang penghasilan pekerjaan tersebut? Dan juga Anda baru tahu di akhir kontrak kerja bahwa minuman tersebut beralkohol. Jazakumullah khairan. Tayyib. Perbuatan kesalahan yang kita lakukan atas kebodohan, ketidaktahuan, maafu. Inna Allaha yarfa'u rufi'an qalam an salasah, ya. Qalam itu diangkat dari tiga orang. Anil jahil, wa anil naim, wa anil majnun hatta yufik. Orang yang bodoh, orang yang tidur, dan orang yang gila. Dalam riwayat yang lain, orang yang terpaksa juga, termasuk orang-orang yang dimaafkan atas kesalahan-kesalahannya. Jadi apa yang telah lalu, yang dosa-dosa yang dilakukan tanpa sebelum dia mengetahuinya, maka maafu insya Allah, dimaafkan. Selama itu urusannya dengan Allah SWT. Tapi kalau urusannya dengan sesama manusia, merugikan orang lain, maka tetap harus dikembalikan dia punya hutang. Ini murni dengan Allah SWT. Ini dengan Allah SWT, maka yang lewat dimaafkan. Setelah dia tahu, maka jangan dilanjutkan. Setelah yang dia tahu, maka tidak boleh dilanjutkan. Karena uang yang didapat dari itu, ini kan transaksi haram. Maka penghasilannya juga haram. Allah Ta'ala alam sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, apa hukum menerima hadiah dari seorang akhwat, baik yang diketahui namanya atau tidak Ustaz? Apa harus akhwat? Tayyib, bagaimana hukum menerima hadiah? Selama itu murni hadiah harus diterima. Murni hadiah harus diterima. Ya, hukum asal menerima hadiah tanpa ada embel-embel yang lainnya, itu harus diterima. Kenapa? Karena kalau ditolak akan menyakiti orang yang mau ngasih. Beda hadiah dengan sedekah. Bedakan hadiah dengan sedekah. Apalagi zakat, beda. Zakat itu memang harus dikeluarkan. Sedekah itu pemberian karena kasihan. Kalau hadiah tidak. Hadiah itu bisa diberikan seorang kepada teman, bisa diberikan kepada atasan. Yaitu hadiah itu tidak diberikan kecuali kepada orang untuk dalam bentuk penghormatan, itu hadiah. Maka pasti sudah disiapkan dan sebagainya, dan berharap untuk diterima. Maka kalau itu berupa hadiah, diterima. Mau kita butuh atau tidak butuh, diterima. Entah nanti kita pakai atau kita hadiahkan ke orang lain setelah itu urusan belakang. Tapi yang penting diterima untuk menyenangkan hatinya dan biar tidak kecewa. Nah, masalahnya kenapa harus ada tambahan akhwat? Nah, ini semester berapa ini? Kalau baru silsilah, apalagi baru lulus kitabuswar, aduh, yes. Ojo, mana masih berat, perjalanan masih panjang, silsilah masih menunggumu di depan. Nah, ojo, kalau semester 8, nah mungkin dipertimbangkan lagi ini. Ya, seperti itu hukumnya. Dan benarkah Ustaz bahwa hadis tentang doa kafaratul majlis derajatnya do'if atau lemah? Nah, wallahualam ini memang khilaf di antara para ulama ya. Masalah ini adalah khilaf di antara para ulama tentang derajat hadis tersebut. Ya, karena kalau kita lihat hadis, maka tidak cukup hanya satu riwayat tersebut, tapi kita lihat jalan-jalan yang lain. Bisa jadi satu hadis yang lemah menjadi kuat karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Tetapi seandainya hadis itu lemah, ini kan doa, dan doa tidak mengharuskan doa tersebut diambil dari hadis. Maka selama kita tidak menisbatkannya kepada Nabi, maka baik-baik saja. Artinya seandainya benar hadis ini lemah, tapi sekali lagi ini masalah fi kalam di antara para ulama tentang kafaratul majlis yang kita baca biasanya itu subhanaka wa bihamdika. Cuman sekali lagi ini masalah penetapan hadis tersebut, panjang urusannya, apalagi berkaitan dengan amaliyah kaum muslimin yang sudah turun-temurun. Ini amalan yang masyhur, turun-temurun di antara kaum muslimin dari sejak dulu, dari generasi ke generasi, dan dilakukan oleh para tokoh, para imam juga melakukannya turun-temurun. Nah, maka ini baca doa ini meskipun tanpa kita menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ini doa yang baik, yang bagus, doa kafaratul majlis. Ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir setiap majlis kita. Karena mau sengaja atau tidak sengaja kita terpleset, lisan kita salah dan sebagainya, kita berharap semua dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membahas tentang hadis lemah dan tidaknya perlu pembahasan sendiri, tapi dalam masalah sikap seperti itu sikap kita. Ya, baca doa tersebut. Ya, tidak apa-apa meskipun tidak menisbatkan bahwa ini sebuah hadis, tapi kita mengambil sisi bahwa ini doa, ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini jawaban saya ya, terbatas karena terbatasan ilmu. Wa ta'ala misrawab. Subhanallahi bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
7: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
8: Masya Allah, tabarakallah.
9: Orang yang
7: mati, you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
10: Faedah Kajian.
11: Menikah itu ibadah, menjalin rumah tangga itu syariat, ya butuh yang namanya ilmu. Dan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Begitu juga menjadi pasangan ma'ruf, ya, atau mempelajari hal-hal yang ada dalam pernikahan rumah tangga, itu dipelajari, diilmui, tidak hanya bagi mereka yang akan menikah. Ya. Begitu juga orang yang sudah menikah, yaitu masih perlu. Perlu yang namanya ilmu, perlu namanya nasihat, ya, perlu yang namanya diingatkan terkait tentang hal-hal yang ada dalam rumah tangga. Di antaranya, ya, yang perlu kita ketahui, ya, dalam berumah tangga itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, yang bisa menjadi sebuah kaidah dalam kita berhubungan, bermuamalah antar suami istri, begitu juga sebaliknya. Apa itu? Ya, di dalam buku itu ada ayat yang disampaikan, yaitu di halaman pertama pembahasan, ya. Pada pegang buku kan? Pegang buku ini. Ya, di buku itu, di bab yang pertama, di halaman pertama, ya, itu dibahas terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah, ya, hunna, yaitu wanita-wanita atau istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara ma'ruf. Di situ disebutkan, ya, bagaimana para ulama kita menjelaskan ma'ruf itu seperti apa, ya, sesuai uruf juga. Ya, yang intinya bermuamalah, ya, bergaul dengan istri itu dengan cara yang baik. Nah, ekspektasi seorang wanita, ya, seorang istri, ya, itu juga harus ada timbal balik. Tidak hanya menginginkan atau mematok standar tinggi suami itu harus baik terus. Ya, di buku itu, di bab yang pertama, di halaman pertama, ya, itu dibahas terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah, ya, hunna, yaitu wanita-wanita atau istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara ma'ruf. Di situ disebutkan, ya, bagaimana para ulama kita menjelaskan ma'ruf itu seperti apa. Ya, sesuai uruf juga. Ya, yang intinya bermuamalah, ya, bergaul dengan istri itu dengan cara yang baik. Nah, ekspektasi seorang wanita, ya, seorang istri, ya, itu juga harus ada timbal balik. Tidak hanya menginginkan atau mematok standar tinggi suami itu harus baik terus, ya. Namun begitu juga seorang suami, dia harus berupaya agar apa? Agar menjadi baik. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyruhunna bil ma'ruf. Nah, di bab yang berikutnya, yang kedua, ya, itu disebutkan, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Bahwa wanita, ya, bagi istri itu memiliki kewajiban, ya, selain memiliki hak, mereka juga punya kewajiban, sehingga sama antara hak dan kewajibannya dengan apa?

0: Bisa tercela? Bisa. Dan di Al-Quran, Allah mencela orang yang jatuh cinta, yang jatuh cintanya itu salah. Ya, yang jatuh cintanya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Tadi kan yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Bila seperti cinta mereka kepada Allah. Ternyata ada jatuh cinta yang tercela. Surat apa tadi Bapak Ibu? Ayat berapa? Ternyata jatuh cinta itu bisa salah. Benar judul ini, ternyata ada di Al-Qur'an. Orang jatuh cinta tapi dicela karena dia salah dalam meletakkan cintanya. Itu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Rasulullah mensifati orang yang salah jatuh cinta dengan tidak beriman. Jadi ternyata fenomena salah jatuh cinta itu ada di Al-Qur'an. Salah satu ayat yang saya kutip tadi Al-Baqarah 165 dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan celaan karena orang salah jatuh cinta. Tidak hanya ayat Al-Quran. Ternyata Rasulullah juga menyampaikan fenomena orang yang salah jatuh cinta. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mensifati orang yang salah jatuh cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh umat manusia. Rasulullah mensifati tidak beriman kalau sampai salah jatuh cinta. Dan tadi Allah juga mencela orang yang salah jatuh cinta. Maka kita tidak boleh salah dalam meletakkan cinta kita. Semua orang yang beragama Islam mengaku cinta Allah. Nahnu nuhibbullah, nahnu nuhibbu Rasulullah. Kami cinta Allah, kami cinta Rasul. Terus orang berkata seperti itu. Sampai Allah turunkan ayat dari langit sebagai ujian apakah benar cinta mereka kepada Allah.
1: Al-Iman TV.
2: Faedah kajian. Saat Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda Ismail dan juga bayi Ismail waktu masih bayi, itu ditinggal begitu saja, ya, taruh di sebuah lembah ghair dzira, yang mana lembahnya ini nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada kehidupan di lembah itu, ya, ditinggal hanya dikasih bekal, mungkin bekalnya itu habis 1-2 hari, ya. Tatkala ditaruh, dikasih bekalnya, Ibrahim langsung pergi. Tatkala Ibrahim pergi ini, sang istri ini nyusul. Dalam arti nyusul ini ditutno. Ya, ngerti ditutno ya. Lantas dikatakan, ya Ibrahim, aina tadhhab? Mau pergi ke mana Ibrahim? Diteluk terus ya Ibrahim, terus jalan Ibrahim itu. Ya, enggak noleh. Lantas sang istri ini, ibunda Salihah ini, ya, itu mengerti. Sehingga apa yang diucap

Ia mengucapkan Allahu allazi amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ya, dijawab oleh Ibrahim, baru Ibrahim itu menjawab. Jadi ketika dipanggil itu Ibrahim tetap jalan. Nah, lantas tatkala istrinya ini mengatakan, apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Maka dijawab, na'am. Apa jawaban sang istri solihah tadi? Yang merupakan ibunda solihah tadi? Dijawab, idzan la yudhayyi'un Allah. Maka kalau ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah enggak akan menyia-nyiakan kami. Perhatikan. Ya. Ini sosok seorang istri yang solihah, wanita yang solihah, ibunda yang solihah, yang akan mendidik dan menghasilkan anak yang soleh. Ya. Dan istri yang solihah ini buah dari tarbiyah siapa? Suami yang soleh. Maka poinnya tadi itu, jadilah soleh untuk mencetak generasi soleh-soleha. Jadilah soleha untuk mencetak generasi soleh dan soleha. Karena firmannya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum dulu. Jaga diri dulu. Baru ahlikum. Karena kita gak akan bisa menjaga orang lain dari keburukan kalau kita gak tahu bahwasanya ini buruk. Kita gak akan bisa ngajari orang lain kebaikan kalau kita gak tahu bahwasanya itu baik. Nah, Hajar tadi itu mengatakan ini adalah kalimat-kalimat orang yang mengerti tentang tauhid, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang Rabbnya. Makanya tadi ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga belajar ini. Ucapan yang diucapkan oleh Hajar tadi itu adalah ucapan yang menunjukkan kekuatan iman dari seorang wanita ini. Dan juga ya dia menerima, karena kesolihahannya itu dia menerima. Ya ketika suaminya mengatakan seperti itu, ketika suaminya memutuskan seperti itu, dia menerima. Karena apa? Karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduknya kepada suami, itu atas dasar tunduknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini potret bagaimana keluarga yang soleh dan solihah.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udkhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was salatu was salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id.
persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpanjang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir Al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan, lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia, dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran,
Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1.000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar itu?" Sa'id menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut." Sa'id bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berserang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Kuwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu wahai Sa'id?' Sa'id diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat." Umar berkata, "Aku pun berkata kepada mereka, 'Apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Sa'id, 'Apa jawabanmu wahai Sa'id?' Sa'id berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini.
Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal. Aku bertanya, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku tidak mempunyai pelayan wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari. Kemudian aku bertanya, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, terkadang dia jatuh pingsan, sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu?

0: Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1.000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya. Dia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan." Said berkata kepadanya, "Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?" Istrinya balik bertanya, "Apa itu?" Said berkata, "Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu." Istrinya bertanya, "Apa maksudmu?" Said menjawab, "Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik." Istrinya berkata, "Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Said tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Berikanlah ini kepada janda Fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim Fulan, berikanlah ini kepada keluarga Fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga Fulan. Semoga Allah meridhoi Said bin Amir Al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan."
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. جاءوا دوشا وعشيرته لا تسامي عشيرة
2: سابا.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memiliki sebuah prinsip pegangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Agama kita mengajarkan kepada kita sebuah prinsip di dalam menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agama kita melarang kita dari melakukan berbagai macam perkara yang tidak memiliki sandaran hukum, sandaran ilmu di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti perkara-perkara yang tidak kalian ketahui akan ilmunya. Melalui ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah prinsip di dalam kita menjalani kehidupan beragama, yaitu setiap kita di dalam menunaikan apapun bentuk ibadah harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka daripada itu, ikhwani fillah, kita hamba Allah azza wa jalla, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah selalu menjaga sikap kita, perbuatan kita, amal kita, ucapan, perkataan kita semuanya agar tidak mengikuti berbagai macam perkara yang barangkali itu sedang mendunia, sedang viral di belahan negeri-negeri manapun. Kita kaum muslimin, jangan menjadi orang yang latah di dalam kita beribadah. Jangan menjadi orang yang latah di dalam kita berakidah. Jangan menjadi orang yang latah di dalam urusan-urusan yang merupakan bentuk pertentangan dengan ajaran kita. Banyak kita jumpai. Banyak kita jumpai, kita kaum muslimin mengikuti berbagai macam adat, budaya, atau yang lainnya

0: yang notabene merupakan budaya adat bertentangan dengan agama kita. Jangan sampai kita latah ikut-ikut terjun di dalamnya sedangkan kita tidak mengetahui ilmunya. Bisa jadi budaya dan adat yang sedang membanding mendunia itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Kita ikut merayakan hari-hari besar agama non-muslim. Kita ikut merayakan berbagai macam peringatan-peringatan yang itu semuanya tidak ada dalam ajaran agama kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kita mengikuti sesuatu apapun sampai kita mengetahui ilmu tersebut. Kita yang hidup di zaman sekarang yang penuh dengan berbagai macam kecanggihan teknologi pun juga demikian di dalam kita bersikap. Jangan sampai ketika kita melihat apa yang viral di media sosial, kemudian kita ikut-ikutan, kemudian kita langsung ikut latah. Tidak. Seorang muslim memiliki prinsip. Seorang muslim, dia menjaga akidahnya, ibadahnya, muamalah, sikap, adab, dan semua dari ujung rambut sampai telapak kaki semuanya memiliki nilai yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itu semuanya berdiri di atas prinsip utama. Oleh karenanya kita hamba Allah, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa berada di atas prinsip, berada di atas prinsip yang amat sangat mulia. Dan prinsip itu adalah kita berdiri di atas al-haq, kebenaran berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak latah dalam berbagai macam perkara-perkara yang barangkali itu mendunia atau menjadi viral dalam dekade-dekade tertentu. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia sangat mengharapkan untuk bisa hidup mewah, memiliki rumah yang bagus, kendaraan, memiliki banyak harta, karena mereka berharap bisa bahagia. Dan mereka menganggap ya di antara kunci bahagia, bahkan faktor terbesar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan apabila memiliki rumah yang mewah. Namun para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya harta pada hakikatnya bukanlah standar dan barometer kebahagiaan seseorang. Meskipun itu memang bisa menjadikan seorang bahagia tadi. Bahkan banyaknya harta juga tidak menunjukkan seorang tersebut pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya harta, rumah, dan kekayaan yang lainnya merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat akan memiliki fitnah, akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang menimpa umatku ada pada harta. Jadi apabila harta kita tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru harta tersebut akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Memang Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak. Namun Islam memberikan catatan, kalau kita menjadi orang yang kaya, hendaklah orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengapa jadi orang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa tahu bagaimana menafkahkan hartanya, bagaimana memanfaatkan hartanya. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya apabila mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka memiliki banyak harta. Namun buat apa harta tersebut? Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan mereka digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, jangan pernah menganggap bahwasanya itu semata-mata Allah itu pasti cinta kepada saya sehingga melakukan apa saja yang dikehendaki. Jangan sampai seperti itu. Namun harus ingat bahwasanya ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat kelak, orang-orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kaya hisabnya lebih banyak. Karena harus melaporkan kekayaannya terlebih dahulu, dipertanyakan terlebih dahulu kekayaannya. Karena nanti orang kaya, orang yang memiliki harta, dari hartanya tersebut setidaknya akan ditanyakan dua hal. Untuk apa? Atau yang pertama, dari mana dia mendapatkan hartanya tadi? Dari mana dia mendapatkan hartanya? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fima anfaqah, yaitu untuk apa dia menafkahkannya. Sebagian orang sudah sangat berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, sudah mendapatkan harta yang halal, tapi ternyata dibelikan untuk sesuatu yang haram atau digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu dengan orang kaya. Kita jangan tertipu dengan diri kita yang mendapatkan harta itu pasti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Sampai kita mengoreksi diri kita, apakah kita menggunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita semuanya. Wallahu taala alam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimah, saudara dan saudariku seiman, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita keislaman dan keimanan. Ini nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Karena pokok segala kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada keislaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna ra'sal amri al-Islam." Pokok segala urusan itu Islam. Bagaimana tidak? Bukankah Islam itu agama satu-satunya yang Allah ridai? Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang Allah ridai hanyalah agama Islam. Agama yang lain tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang wajib untuk kita fahami, bahwa Islam yang Allah ridai itu adalah Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam yang pernah difahami dan diamalkan oleh generasi para sahabat dan generasi utama umat ini yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mana berpegang teguh adalah mengetahuinya lalu mengamalkan isi kandungannya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para ulama-ulama kita, karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Innal ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Apalagi seiring dengan jauhnya kita dari zaman kenabian, jauhnya kita dari zaman turunnya wahyu, maka sunnatullah Islam sudah mulai, kaum muslimin sudah mulai banyak bergeser dari keislaman yang sejati. Kewajiban kita adalah berislam dengan ilmu yang sahih. Kewajiban kita adalah berislam dengan benar memahami apa itu Islam. Kita belajar Al-Quran, kita belajar As-Sunnah, kita belajar keterangan para ulama-ulama kita. Bukan berislam yakni apa adanya, mengikuti alur yang ada menurut nenek moyang kita. Dari situlah pentingnya orang itu belajar. Dari sini pentingnya orang itu menuntut ilmu. Karena dengan dia menuntut ilmu, maka dia menghilangkan kebodohan dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, ini rahimahullah, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada apapun yang bisa menandingi keutamaannya. "Idza saluhatin niyyah," apabila niatnya baik. Tatkala beliau ditanya, "Kenapa ya Imam?" Beliau mengatakan, "Li'annahu yarfa'ul jahla an-nafsihi tsumma an ghairihi." Karena dengan itu dia bisa menghilangkan kebodohan dirinya dan bisa menghilangkan kebodohan orang lain. Allah mengangkat derajat orang itu dengan dua level atau dengan dua syarat. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka mendekatlah kepada sumber-sumber ilmu. Letakkan putra dan putri kita untuk belajar ilmu agama dari sumber yang benar. Untuk membelajar di situ yang dibelajar di Al-Quran. Di situ dibelajari As-Sunnah yang sahih. Dengan keterangan dan penjelasan pemahaman para ulama-ulama kita. Di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah tinggi. Sekolah tinggi Ali bin Abi Thalib adalah salah satu di antara lembaga yang berkomitmen untuk mengajarkan Islam dengan sahih kepada generasi-generasi masa yang akan datang. Ma'had al-Furqan al-Islami di Kota Gresik juga termasuk salah satu di antaranya. Juga berbagai macam pesantren dan sekolah-sekolah yang lainnya. Maka jangan spekulasi dalam kita beragama. Islam ini taruhan kita dalam nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, membimbing ini langkah keluarga kita dan anak-anak kita untuk senantiasa lurus di atas jalannya, memahami Islam dengan ilmu yang sahih untuk mengamalkannya, kemudian bisa mendakwahkannya kepada generasi yang akan datang. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan Suara Al-Furqan, kemudian para pemirsa Al-Iman TV dan Al-Furqan TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari Jumat malam, hari yang ke-24 di bulan Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari hadir kembali menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala, membahas tafsir Al-Quranul Karim menggunakan tafsir Al-Jalalain. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan untuk mendengarkan tafsir dari surah An-Nisa ayat yang ke-136 dan seterusnya. Dan marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal, mashkuran, ma'juran, barakallahu fikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Iman dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Qur'an Al-Karim dengan panduan tafsir Al-Jalalain. Sekarang kita pada ayat yang ke-136 dari surat An-Nisa. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nuzzila ala rasulih wal kitabilladzi unzila min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu, berimanlah kalian. Maknanya dawimu 'alal iman. Dawimu 'alal iman. Istiqamahlah, langgenglah kamu tetap berada di atas keimanan. Billahi, kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wal kitabilladzi nuzzila ala rasuli, dan imanlah kalian kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal Qur'an, dan kitab itu adalah Al-Qur'an. Wal kitabilladzi unzila min qabl, dan kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ala rusuli, kepada para rasul, bima'na al-kutub, maknanya adalah kitab-kitab lain selain Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada para rasul. Wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'il, dan dalam bacaan yang lain itu mabni fa'il. Mabni fa'il itu berarti bacanya begini. Ini ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala, ini ala rasulihi, wal kitabil ladzi anzala min qabl. Itu maknanya dibaca gitu. Kalau kita katakan unzila, kita terjemahkannya yang diturunkan. Kalau kita mengatakan alladzi anzala, berarti yang Allah turunkan sebelum ini. Ini Allah turunkan sebelum ini. Wa may yakfur billah, barang siapa yang beriman kepada kepada Allah, yakni dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh anil haqqi, dari kebenaran. Nah, Allah memulai ayat ini dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, dan ini panggilan yang paling mulia karena status ini akan ada di dunia dan akan tetap langgeng nanti dalam akhirat, status keimanan. Semua status-status kita yang lainnya itu tak bermakna, akan hilang kalau kita masuk ke alam akhirat. Status negeri kita, status sosial kita, status kemasyarakatan kita, status kabilah kita, status sekolahan kita, sampai di level apa, status, semua status itu akan hilang tanpa fungsi apabila kita meninggalkan alam dunia ini menuju ke alam barzah, menuju ke alam akhirat. Satu-satunya status yang utuh sampai nanti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah status keimanan. Maka tatkala Allah manggil kita dengan panggilan ini, maka ini panggilan termulia, ini panggilan teragung. Ya ayyuhalladzina amanu. Lah, ada yang unik dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala itu sudah manggil kepada orang-orang yang beriman. Tapi perintahnya itu adalah aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Ini seakan-akan tahsilu hasil. Jadi apa ya? Mengusahakan untuk terwujudnya sesuatu yang sudah terwujud. Gambarnya begini. Kalau ada orang sudah duduk. Posisi sedang duduk. Lalu tiba-tiba ada yang mengatakan kepadanya, "Mas, duduklah." Lah padahal orang itu sudah duduk. Maka ini ucapan enggak benar, salah. Kenapa? Itu namanya tahsil hasil. Mengusahakan sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi. Tahsilu yani al-hasil. Tahsil hasil. Mestinya kan orang itu sedang duduk, perintahnya, "Mas, berdiri, Mas." Atau, "Mas, sebentar, Mas." Yani menyingkir dulu sebentar, ada perlu. Atau orang itu sedang tidur lalu kita katakan, "Duduklah." Sedang posisi sekarang duduk tidak ada, disuruh orang itu untuk duduk. Itu yang normalnya begitu. Makanya mestinya yang dipanggil untuk beriman itu adalah manusia. Ya ayyuhan nasu aminu, wahai sekalian manusia, berimanlah. Itu sangat masuk akal, sangat diterima secara tatanan bahasa. Tapi di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sudah beriman mereka karena Allah manggilnya dengan sebagai orang-orang yang beriman. Aminu, berimanlah kalian. Maksudnya berarti ada mana lain di sini? Maknanya adalah dawimu alal iman. Langgenglah kamu, tetaplah kamu di atas keimanan. Di atas ini keimanan, istiqomah di atas keimanan. Kenapa? Karena rumus orang bahagia, rumus orang sukses dunia akhirat itu dua. Yang itu yang pernah dikatakan Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang datang dari jauh, bukan penduduk kota Madinah. Dia datang lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Yang dengan nasihat ini aku enggak butuh bertanya tentang, aku enggak butuh minta kepada siapapun dari orang-orang lain." Tak pegang itu sebagai yakni apa ya, moto kehidupan, standar kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Kul." Kalau memang begitu katakanlah, "Kul amantu billah." Aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Iman terus istiqomah. Ini iman terus, ini istiqamah. Dan itu makna yang disebutkan oleh para ulama kita tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim." Yani tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu ada dua makna. Makna yang pertama, dari yang belum di jalan yang lurus, kita mohon kepada Allah supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bagi orang yang sudah di jalan yang lurus, doa dengan doa itu adalah agar diberikan Allah kekuatan untuk istiqomah di atas jalan yang lurus itu sampai nanti meninggal dunia. Begitu juga dengan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Maknanya adalah dawimu alal iman. Tegakkanlah, kok tegakkanlah. Langgenglah, istiqomahlah di atas ini keimanan. Nah, iman kepada siapa saja? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab Al-Quran, kepada kitab-kitab yang sebelumnya dari para nabi-nabi yang sebelumnya. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kita lanjutkan. Firman Allah berikutnya. Innal ladhina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, ay, bi Musa, beriman dengan Musa. Wahumul Yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Thumma kafaru bi ibadatihimul ijla. Kemudian mereka balik kufur, yang itu wujudnya adalah mereka menyembelih ijl. Mereka itu menyembelih bi ibadatihimul ijla. Jadi dengan mereka itu beribadah kepada anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Thumma amanu, kemudian mereka beriman ba'dahu, setelahnya. Summa kafaru bi Isa, kemudian mereka kufur lagi kepada Isa. Summa zdatu kufra, kemudian tambah kufur kepada bi Muhammad, dengan datangnya Muhammad SAW mereka tambah kufur. Lam yakunillahu liyaghfir lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ma aqamu alaih, selagi mereka masih kayak begitu. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan mereka petunjuk dari tariqan ilal haqqi, jalan menuju ke kebenaran. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan di sini tentang karakter orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu apa ya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka iman kepada Musa. Kemudian apa ya? Mengingkari Isa, meskipun ada yang beriman dikit, tapi secara umum mengingkari. Kemudian mereka itu beriman lalu kufur lagi kepada Isa. Dan puncak-puncak kekufuran mereka adalah tatkala kedatangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasallam. Kenapa? Iri dan dengki. Kenapa kok Nabi akhir zaman dijanjikan dalam Taurat bukan dari turunan Ishak, malah dari keturunan ini Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam. Dan mereka itu sangat kepingin nabi yang dijanjikan Musa dan Isa itu adalah nabi yang dari bangsa mereka. Tapi Allah memberikan anugerah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan kita enggak pernah tahu kenapa kok hikmah-hikmah itu muncul. Itu semua adalah murni anugerah atau murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bashir akhbir ya Muhammad, beri kabar, berikanlah kabar gembira wahai Muhammad. Al-munafiqin, kepada orang-orang munafik, beritahukan kepada orang-orang munafik. Bi anna lahum azaban alima, bahwasanya mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Ay mu'liman, azab yang pedih. Huwa azabun nar, maksudnya adalah azab neraka. Siapa itu orang-orang yang mereka adalah orang-orang munafik? Alladzina, yang mereka itu adalah orang-orang yang, yani ini adalah badal dari au na'at atau na'at dari al-munafikin. Lafaz al-munafikin. Sifatnya orang-orang munafik itu adalah yattakhidunal kafirina awliya. Mereka itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Min dunil mu'minin. Yani bukan orang-orang yang beriman. Lima yatawahamuna fihim minal quwwa, karena mereka menyangka orang-orang kafir itu kuat. Nah. Ayabtahuna ayat lubun, apakah mereka itu mau mencari indahum, di sisi orang-orang kafir itu al-izzah, kesuksesan, kemenangan. Sifam ingkari, ini ada pertanyaan untuk mengingkari satu perbuatan. Aila yajidunaha indahu, mereka enggak akan mendapatkan ini sama sekali. Yani fa innal izzata lillahi jami'a, karena izzah itu semuanya sudah milik. Yani itu semuanya adalah milik Allah. Fit dunya wal akhir, dunia dan di akhirat, wala yanaluhu illa awliya'uhu, dan yang akan meraihnya, yang akan mendapatkannya itu hanya para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari keras terhadap sikapnya orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi setelah kedatangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu apa? Malah sangat mengingkari kenabiannya Muhammad ini sallallahu alaihi ini wa ala alihi wa wasallam. Karena mereka merasa orang-orang kafir itu lebih kuat, lebih kokoh. Dan yani Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu ya karena orang-orang itu menganggap orang-orang kafir itu lebih kuat. Padahal hakikatnya kekuatan itu datangnya dari Allah. Siapapun orang yang merasa kuat tapi tidak Allah tolong, enggak akan kuat. Siapapun orang yang lemah kalau Allah bantu maka itu akan menjadi kuat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, makanya kemudian Allah menutup ayat ini fa innal izzata lillahi jami'a. Izzah itu, karunia itu murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Oh, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad nazzala bil bina'i lil fa'il nazzala. Istilahnya beli di sini mabni fa'il, istilah yang kondang di negeri kita mabni ma'lum. Ya, istilahnya beda-beda tapi maknanya sama sih. Di tempat semacam ini istilahnya itu mabni maf'ul mabni apa? Ma'lum dan majhul. Dan majhul. Tapi beliau mengistilahkan dengan mabni fa'il dan maf'ul, yang penting difahami maknanya dalam membaca kitab-kitab para ulama. Taib. Yani waqad nazzala 'alaikum, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian fil kitabi, dalam Al-Kitab, dalam Al-Qur'an. Fi suratil An'am, dalam surat Al-An'am. Yani dalam yani surat yani Al-An'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Apabila kamu melihat orang-orang yang yakhulun, orang-orang yang ikut-ikutan, ikut nimbrung gitu. Nah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ an mukhaffafah. An itu anna taukid yang diringankan bacaannya menjadi an. An mukhaffafah wasmuha mahluf, dan isimnya itu mahluf. Isimnya inna, isimnya anna itu terbuang. Nah, dihilangkan itu mahluf. Ai annahu idza sami'tum ayatillah, kamu itu apabila mendengar ayat-ayat Allah, Al-Qur'an maksudnya adalah Al-Qur'an, yukfaru biha, dikufuri, wa yustahza'u biha, dibuat olok-olokan, fala taq'udu ma'hum, kamu itu jangan duduk-duduk bersama mereka, fala taq'udu ma'hum, ai al-kafirin, bersama orang-orang kafir, wal mustazi'in, orang-orang yang meremehkan wahyu dan Rasulullah SAW. Inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan yani orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannama jami'ah, dalam kejahannam dengan dunia. Fala kamajtama'u fi dunia alal kufri, sebagaimana mereka berkumpul dunia itu pada kekufuran, pada pelecehan kepada Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masih mensifati dari sifatnya orang-orang yang mau beriman kepada sebagian Alkitab dan mengingkari kepada sebagian Alkitab, dan itu adalah salah satu di antara masalah yang sangat tercela. Karena Allah memerintahkan kepada kita, yakni untuk yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yakni kepada kita untuk masuk ke dalam agama Islam ini kan sempurna, ya ayyuhalladzina amanu tukhulu fis silmi kaffah. Yani kali ini tuh masuk ke dalam agama Islam dengan sempurna, kaffah gitu. Yani sempurna, yani sempurna. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang tersebut, karena mereka beriman kepada sebagian Alkitab, sebagainya tidak. Mereka beriman kepada ini, yang lainnya itu tidak. Ini yang lainnya itu ini tidak, karena semuanya berada di Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat ini menunjukkan pantas jangan pernah mau bergaul kepada orang-orang yang pekerjaannya itu, senangannya itu menghina Allah dan Rasulnya. Alladzina badal minnal ladzina qablahu. Alladzina yang ini adalah badal dari lafaz alladzina yang sebelumnya. Yatarabbasun, maknanya adalah yantadhirun, yang mereka tunggu. Bikum, pada kalian, mereka menunggu kalian. Ad-dawair, yatarabbasuna yantadhiruna bikum ad-dawair. Dawair itu putri takdir gitu, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu menjaga, mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannam jami'a. Semuanya itu berada di neraka jahannam. Semuanya itu ada di neraka jahannam. Kama istama'u lahu fid dunya wal akhirah, sebagaimana itu bisa kalian lihat di akhirat. Alladzina badal min alladzina qablahu, yang mereka itu yatarabbasun, mereka itu yantadirun, menunggu. Bikumud dawair, fa in kana lakum fathun, apabila dalam perang kok kalian itu yang menang. Ai lufarun wa ghanimatun, mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah. Min yiminallah, dari Allah. Apa kata mereka, komentar mereka? Yani qalu lakum, jadi mereka akan mengatakan kepada kalian, alam nakum ma'akum, bukankah itu bersama kami, fiddini, dalam agama, wal jihati, dan berjihad. Fa'atuna minal ghanima, berikan kepada kami ghanima. Fa'inkani lil kafiri nasib, apabila orang-orang kafir mempunyai bagian, jadi minal lufri alaikum, dari kemenangan atas kalian. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencegah satu perbuatan yang itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik yang mereka melakukan hal-hal semacam semacam itu. Wa in kana lil kafirin nasibun, bila orang kafir itu memiliki bagian. Yani minal lufri alaikum, dari kemenangan atas kalian. Qalu, mereka mengatakan, lahum alam nastahfid, yani alaikum, bukankah kami itu sudah nastauli, mengurus, mengendalikan. Wa nuqaddir ala akhdikum wa qatlikum fa'abqayna alaikum. Wa naqdir, dan kami mampu kok kalau kemudian kita menghancurkan kalian, menghilangkan kalian, jejaknya adalah akan datang malam yang baru. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in kanal kafirin nasib minal lufri alaikum. Jadi orang-orang yang munafik itu, kalau orang mukmin yang menang, mereka ngaku-ngaku mukmin. Kalau orang kafir yang menang, mereka ngaku-ngaku kalau bantu orang-orang yang kafirnya ini tersebut, orang yang tidak punya prinsip dalam memegang hidup. Nah, wa in kana lil kafirin nasibun, apabila orang kafir itu yang memiliki nasib, memiliki bagian, menang gitu.

kami itu yang mencegah kalian agar enggak diserbu, enggak diserang oleh orang-orang mukmin. An yadhfaru bikum bitahlilihim wa murasalatihim wa akhbarihim. Sekarang kalau merasa menang, jadi apa ya, menghilangkan mereka dengan surat, dengan habar maupun yang lainnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fallahu yahkumu bainahum, Allah itu menghukumi antara mereka, bainakum wa bainahum. Yani yaumal qiyamati, pada hari kiamat, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin itu ada, atas orang-orang mukmin itu ada jalan. Orang-orang kafir tidak akan mampu untuk mengendalikan orang mukmin secara umum. Nah, secara walaupun kalau 1-2 orang personal gitu, ya ada aja, tapi kalau kemudian total itu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Bi idhar khilafi ma abtanu, dengan menampakkan apa yang tidak nampak. Minal kufri, dari kekufuran. Sungguhnya orang-orang yang munafik, orang-orang ini. Wallahu yahkumu bainahum bi ayyidkhilahumul jannah. Allah memasukkan kalian ke dalam surga, wa yudkhilahumun nar. Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila tariqan bil istisal. Enggak akan. Nah, ini orang-orang itu diincarkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri orang-orang munafik, sikapnya orang-orang munafik. Innal munafiqin, sungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah. Mereka itu menipu Allah. Menipu Allah maksudnya apa? Bi idhari khilafi ma abtanuhu minal kufur. Menampakkan sesuatu yang tidak mereka tampakkan, dengan bentuk kekufuran. Nah, lihat fa'u anuhum ahkaman ahkamahu dunyawiyah, untuk menolak, membela dari mereka hukum-hukum tentang urusan dunia mereka. Wa khadi'uhum, padahal Allah lah yang khadi'uhum, yang mujazihim, Allah yang membalas mereka. Ala khida'ihim, atas hukuman, atas tipuan mereka. Fayuflahuna fid dunya, akhirnya mereka itu dibongkar kesalahannya di dunia. Bi'itla illahi nabiyahu, dengan Allah itu menampakkan kepada nabinya. Ala ma'abtalu, apa yang mereka sembunyikan. Wa yu'aqabuna fil akhirat, dan mereka akan diazab nanti juga di alam, diancam dengan azab nanti di alam akhirat. Wa idza qamu ila shalah, dan cirinya orang-orang munafik yang lain juga adalah apabila salat qamu kusala, mereka malas-malasan. Qamu kusala mutatsaqilin, berat itu rasanya. Yura'unan nas, untuk pamer kepada manusia. Bi salatihim, dengan salatnya mereka. Wa la yadhkurunallaha ai yasilun illa qalil, dan mereka tidak mengingat Allah sudah sampai, illa qalilan, kecuali sedikit, riaan sebagai bentuk ria. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang agung ini tentang sifatnya orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu digambarkan dalam ayat-ayat yang mulia ini? Apa tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yukhadi'una Allah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara cirinya adalah berusaha untuk otak-ngatik syariat. Menipu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ibadah yang paling tinggi, salat, mereka itu malas-malasan. Malas gitu. Kalau enggak sudah mau habis waktunya baru sholat. Dan di antara bentuknya orang-orang munafik juga yang ada dalam ayat adalah yura'unan nas, tukang riya. Ini tukang riya.

0: memberikan apa yang tidak ada, bahkan bisa jadi memberikan apa yang dia sendiri tidak tahu. Illa itu apa? Dan mereka tatkala salat itu malas gitu. Kusala, ini ya, kusala. Kenapa? Karena dia tidak kepingin untuk naiknya posisi itu. Mudzabdzabin, mudzabdzabin itu mutaraddidin, bingung. Baina dzalika, antara itu. Ini apa itu? Ini apa itu? Al-kufur wal iman, antara keduanya adalah kufur dan keimanan. Aila mansubina ila haula, tidak ada kan kepada mereka. Ai al-kufra maknanya adalah orang-orang kafir. Wala ilaha ula, tidak pula kepada yang lainnya. Ai al-mu'min, kepada orang-orang mukmin. Wa may yudlilillah wa may yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan. Wallahu, yani wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila, maka kau tidak akan mendapati jalan menuju ke sana. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu dikatakan oleh Allah dengan mudzabdzabin, enggak jelas urusannya. Ya kadang-kadang mukmin, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, dan tahu bahwasanya itu hanya untuk membiasa. Nah, jadi mudzabdzabin dikatakan mukmin sejati, enggak kafir murni, enggak itu. Dia itu antara tengah-tengah, yang hidupnya itu enggak fokus kalau dalam kondisi yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah subhanahu wa taala akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang fi izni rabbina tabaraka wa taala. Wallahu a'lam, kita akhiri. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, pembahasan surah An-Nisa ayat yang ke-136 hingga 142. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahaminya dan dapat pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat, dikirim ke nomor kami 0873x04x8646. Baik, kita buka dengan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz, izin bertanya keluar dari pembahasan kita, Ustaz. Pertanyaannya adalah mengenai sholat sunnah, Ustaz. Apabila ada seseorang yang sudah terbiasa menjalankan sholat sunnah witir, ya, namun satu ketika ia ketinggalan sholat tersebut karena terlambat bangun tidurnya, sehingga sudah memasuki waktu subuh atau sudah terdengar azan subuh, maka bolehkah ia menjamaknya ketika ia melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, ya, atau sholat qobliyah subuh, jadi dibarengkan dua rakaat itu dengan niat untuk qadha', untuk qadha' sholat witirnya dua rakaat digabung dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Silahkan.
0: Bismillah. Assalamualaikum khair. Di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan uzur kepada hamba-hambanya kalau memang itu adalah masuk dalam tabiat manusia. Uzurnya lupa, ketiduran, terus apalagi yang semisal-semisal itu Allah memberi udzur. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana man salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila orang itu ketiduran atau kelupaan enggak salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka silakan kerjakan tatkala sudah ingat, tatkala sudah bangun, tatkala sudah ingat, gitu. Nah, itu konsep dasar awal ya, konsep dasar ini awal. Nah, adapun tatkala ada orang itu ada uzur ya, maka dan tidak bisa mengerjakan itu, Allah Maha tahu. Seandainya enggak ada uzur itu, dia itu akan mengerjakannya, maka dia tetap mendapatkan yakni pahalanya. Dia itu tetap mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis yang kondang bahwasanya orang itu kalau biasa beramal kemudian sakit atau safar dan tidak bisa mengerjakan rutinitas amal hariannya, maka dia dianggap sebagai orang yang tetap mengerjakan itu sebelumnya. Adapun masalah berikutnya, yang kedua tadi kan masalah pahala ya. Adapun masalah fikihnya, apakah boleh diqadha? Bukan jamak ya, tapi qadha. Apakah boleh diqadha? Boleh. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, syarat yang pertama apa nih? Orang itu memiliki kebiasaan. Biasanya memang begitu. Biasanya selalu begitu. Kemudian dia suatu hari ada uzur. Suatu hari ada, jadi ada uzur. Yang kedua, jadi itu sholat witir itu memang sholat yang kalau ada uzur itu di qadha oleh Rasulullah SAW di siang harinya. Tapi bukan subuh tadi. Rasulullah SAW biasanya itu kalau semalam itu tidak sholat karena ada uzur gitu, maka beliau sholat pagi harinya dengan hitungan sholat tadi malam yang biasanya dia kerjakan ditambah satu rakaat. Kalau biasanya dia itu mengerjakannya 5 rakaat misalkan begitu, maka tatkala dia mengqadha rakaatnya jadi 6. 2, 2, 2. Kenapa kok ganjil? Karena yang sholat malam itu kan ada witir yang jumlahnya itu adalah ganjil. Jadi intinya jawabannya boleh. Udah dikolak dengan syarat tadi. Dengan syarat biasanya begitu. Dia memang kebiasaannya selalu mengamalkan itu. Selalu jadi mengamalkan ini hal tersebut. Biasanya dia selalu mengamalkan hal itu. Dan Rasulullah SAW untuk yang sholat malam itu mengkoloknya itu adalah di waktu duha. Dengan menambah satu rakaat ini agar teranggap sebagai sholat genap karena tidak ada sholat ganjil di siang hari. Ini wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi yang bertanya maupun yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz masih berkaitan dengan permasalahan fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, izin bertanya mengenai azan Ustaz. Bagi seorang muadzin Ustaz, apabila sudah datang atau sudah masuk waktu azan, namun dia baru terbangun Ustaz dan belum sempat berwudu, apakah sebaiknya dia berwudu terlebih dahulu dengan risiko berarti azannya tambah terlambat ya, yang awalnya sudah terlambat kemudian dia digunakan untuk wudu akan bertambah ya, ya kira-kira kalau hanya wudu mungkin 5 menitan ya Ustaz, atau dia langsung azan tanpa berwudu kemudian berwudunya nanti setelah azan, mana yang lebih utama dari kedua hal ini Ustaz, silahkan.
0: Pertama, wudu itu salah satu di antara sunnah sholat. Ya, sunnah sholat. Sunnah azan. Azan dalam kondisi suci. Bukan syarat, bukan wajib. Jadi bukan syaratnya azan, harus kondisi suci. Dan orang itu enggak dosa kalau azan dalam kondisi tidak suci. Itu yang pertama. Sehingga masalahnya menjadi ringan. Seandainya dalam kasus tadi orang bangun tidur langsung azan, ya azannya tetap sah. Azannya tetap sah. Lah kalau pertanyaan dilanjutkan, mana lebih utama? Wudu dulu baru azan sehingga terlambat 5-10 menit, ataukah langsung azan untuk memastikan tepat pada waktunya? Tepat pada waktunya. Kalau pertanyaannya itu adalah mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Yang Anda lihat itu adalah sangat melihat kepada kondisi lapangan yang ada. Ini sangat melihat kepada ini kondisi, ini lapangan yang ada. Kalau secara umum di negeri kita, seandainya dia berwudu dulu, itu yang nampak bagi Anda lebih utama. Kenapa? Karena di negeri kita, kalau sudah waktunya sholat, azan itu bersaut-sautan. Azan itu bersaut-sautan. Kalau ada tuh negeri, sudah ada yang azan, maka secara otomatis, tempat-tempat yang lainnya gugur dari kewajiban azan. Seandainya dia nggak azan pun nggak ada masalah. Lah, makanya, jadi karena memang kondisinya semacam itu, ya sudah dia wudu sebentar, kemudian ini lalu azan sehingga dia mendapatkan keutamaan azan dalam kondisi bersuci. Kesimpulannya, azan bersuci itu sunnahnya azan. Kalau dikerjakan lebih utama, kalau nggak dikerjakan ya nggak ada apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau azan di daerah dia itu, di azannya dia itu menentukan hukum yang lain, karena nggak ada orang yang berani azan sampai jenengan azan. Kalau memang begitu faktanya, jadi maka langsung azan, karena itu menjadi patokan bagi amal-amal yang terkait dengan azannya itu. Adapun apa yang ketiga, kalau dia itu, kalau di tempat itu ada yang banyak sudah azan, seandainya dia mundur 5 menit, 10 menit itu enggak membahayakan, maka yani azan dilakukan, yani wudu terlebih dahulu agar tatkala orang itu azan dalam kondisi sudah bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, semoga dapat dipahami. Pertanyaan berkaitan dengan azan tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz yang dapat kami ajukan. Dan sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan di malam hari ini. Silahkan Ustaz.
0: Para jemaah sekalian, kita sampai di ujung acara. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran yang kita pelajari tadi, peringatan keras dari Allah kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik akidah ya. Orang-orang munafik akidah. Maka Allah memberitahukan kepada kita tentang kejelekan-kejelekan orang munafik, orang kafir, orang musyrik dalam Al-Quran. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita mengenalinya, lalu berusaha untuk menghindarinya. Karena ini kadang-kadang orang itu terjerumus ke dalam kejahatan bukan karena kepingin jadi orang jahat, tapi karena enggak tahu karena itu adalah sebuah kejahatan. Wallahu alam. Ini bishawab. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatal iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan tafsir Al-Quranul Karim, yaitu kitab tafsir Al-Jalalain yang telah sampai pada surah An-Nisa ayat 142. Insyaallah kita akan melanjutkan untuk mengikuti lanjutan dari tafsir ayat berikutnya pada perjumpaan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang barokah kepada Al-Ustadz, kemudian memberi kesehatan juga, kesehatan yang barokah, agar dapat melanjutkan untuk memberikan kajiannya di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selalu menemani Anda dalam mengikuti kajian renungan malam, baik di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan, Allahu Akbar, tidak. Tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, Pak? Tandanya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah.
9: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di hari Jumat malam, ya, Jumat malam Sabtu, di hari yang ke-24 di bulan Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026. Ya, bulan Safar adalah bulan yang kedua di bulan-bulan Hijriah. Yang pertama adalah Al-Muharram, kemudian bulan Safar. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di malam hari ini? Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda beraktivitas di malam hari ini sambil mengikuti lantunan tilawah Al-Quranul Karim, surah-surah beserta qari yang di request oleh para pendengar sekalian di malam hari ini, dan juga selain Murotal ya, kisah sahabat, kemudian mutiara nasihat, dan juga yang lainnya yang bisa di request pada malam hari ini. Dan sebelum kita awali untuk membacakan request ya, tentunya sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request ya, namun alangkah baiknya tetap saya bacakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Barangkali ada di antara pendengar yang ingin mengirimkan request namun belum mengetahui caranya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat yang dikirimkan ke nomor kami 0873x04x846, baik melalui SMS maupun melalui WhatsApp. Kemudian berikutnya, request Anda dapat dikirimkan ke atau melalui aplikasi Telegram ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Bisa juga melalui aplikasi Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format atau urutan penulisannya sama ya di semua media. Yang pertama ditulis adalah huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian dituliskan apa saja yang di request ya. Yang pertama adalah surah dalam Al-Qur'anul Karim beserta qari'nya. Kemudian kisah sahabat ya, siapa nama sahabatnya. Kemudian mutiara nasihat ya, siapa pematerinya dan apa judulnya. Begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, RQ, nama Anda, alamat Anda, dan apa yang direquest ya. Surah beserta qari'nya, judul munas beserta pematerinya, kemudian kisah sahabat, nama sahabatnya siapa. Begitu. Kemudian setelah itu untuk surah-surah ya. Untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51 hingga 114 ya, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian setelah itu nama, maksud kami untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 ya, karena untuk dua qori tersebut masa putarnya jauh lebih lama ya daripada qori-qori yang lain. Apalagi di malam hari seperti ini yang di request adalah tidak hanya surah ya, ada yang mau request mutiara nasihat, kemudian kisah sahabat yang sangat panjang ya. Maka untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit sebaiknya merequest surah-surah dari juz 30 ya. Apabila ingin selain itu bisa dari juz 29, yakni mulai surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Baik. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request ya. Untuk request sebetulnya dibatasi mulai pukul 20:59 hingga 20:30 ya. Sekarang batasannya bukan pukul 23 namun pukul 22:30 ya. Jadi jangan sampai salah ya. Saya hanya akan membacakan request yang masuk terakhir pukul 22 maksud kami ya. Mohon maaf, pukul 22:30. Bukan 23 tetapi 22, lebihnya 30. Atau pukul 10:30 malam. Begitu ya. Nah, kini saatnya kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan melalui SMS, WhatsApp, ataupun melalui Telegram dan juga Clubhouse. Seperti biasanya, kami akan membacakan request yang dikirim melalui aplikasi Telegram dan Clubhouse terlebih dahulu apabila ada, baru ke SMS, dan terakhir adalah WhatsApp.

0: Hotel Iman, kami sudah siap untuk membacakan request melalui urutannya tadi ya. Untuk Clubhouse dan Telegram saat ini belum ada request yang dikirim dari sana. Kemudian kita akan berpindah ke layanan SMS ya, SMS terlebih dahulu. Kita periksa barangkali ada yang lebih nyaman melalui SMS. Dan malam ini belum ada request yang dikirimkan melalui SMS. Kita berpindah yang terakhir melalui WhatsApp ya. Untuk request yang pertama masuk pagi ini dikirim pukul 20:59 dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya. Yang di request adalah surah Al-Fatihah, surah Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, dan Al-Bayyinah. Qari'nya Syekh Abdullah Al-Juhani. Kemudian tambahannya adalah kisah sahabat, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdul Somad. Kemudian munas yang diminta adalah mengapa kita butuh hidayah judulnya, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Taslim hafizahullahu ta'ala. Jika ingin ditambahkan kisah sahabat juga boleh ya, silahkan disusulkan tambahannya kisah sahabat siapa ya. Baik, kemudian juga Mas Leandro Islami, apabila ingin menambahkan mutiara nasihat silahkan ya, disusulkan tidak mengapa, karena belum ada pendengar yang lain yang mengirimkan request ya. Jadi sementara kami penuhi dulu request yang sudah ada. Apabila nanti ada susulannya tidak mengapa, kami putarkan setelahnya. Baik, Khotul Iman, baru dua pendengar yang merequest malam ini, yaitu Mas Leandro Islami dan Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan ya. Untuk Ibu Mulyadi juga belum ada ya requestnya, Ibu Mulyadi. Baik, kita putarkan surah-surah dengan qari Syekh Abdullah Al-Juhani, dimulai dari surah Al-Fatihah ya, kemudian surah Asy-Syams hingga surah Al-Bayyinah. Disusul dengan kisah sahabat Nabi yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Atau kita putarkan dulu surah-surahnya ya, karena biasanya kisah sahabat ataupun munas itu panjang. Kita putarkan dulu surah-surah yang direquest Mas Leandro, kemudian langsung surah-surah yang direquest oleh Ibu Yusuf, kemudian baru kita putarkan kisah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan mutiara nasihat tadi yang direquest oleh Ibu Yusuf. Begitu mungkin ya. Baik, ikhwatul iman, inilah surah-surah dengan qari Syekh Abdullah Al-Juhani dan juga Syekh Abdullah Syekh Abdul Somad ya, Syekh Ahmad Al-Juhani, kemudian Syekh Abdul Somad. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aid. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku, aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyelimuti diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia. Maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendiktekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seseorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun
kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Qur'an, ahli ilmu dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit, dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah.
Abdullah berdiri di atas makom dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca, semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya, memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang? Apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, itu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya, mengenal hidayah, ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini. Sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh. Di akhirat pun kita membutuhkannya. Tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hadi, Maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah Al-Hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadr liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ibadur Rahman, sifat hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, Ibadur Rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 22:29 dan terus berjalan hingga sesaat lagi kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Tidak ada lagi request yang masuk yang belum dibaca, dan request-request juga sudah terpenuhi semuanya. Maka saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara request Muratan Al-Quranul Karim di malam hari ini dan juga pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan kini kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد dan datanglah sakratul maut, itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan, itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang, kematian pasti menjemput siapapun dari kita, baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa taala
6: di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadzim lazzat, perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalatha, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu

0: في فلكير، إما أن يحرق ثيابه، وإما أن تجد منه ريحا قبيحة.
1: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani rakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang toleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum amantu khalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: bagimu wahai saudaraku yang tak mampu melihat indahnya dunia. Bagimu wahai saudaraku yang tak kuasa melihat cantiknya rembulan. Untukmu wahai saudaraku yang tak bisa mendengar hiruk pikuknya manusia, kicau burung yang bersaut-sahutan, debur ombak di lautan. Dan untukmu wahai saudaraku yang mendapatkan cobaan kurang sempurnanya anggota badan.
1: Hidup ini tidak luput dari ujian dan cobaan. Ada yang diuji dari fisiknya, ada yang diuji dengan kesehatan, diuji dengan kemiskinan, macam-macam diuji. Dan orang yang kaya pun diuji.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk ujian. Allah menciptakan kehidupan kematian untuk

0: menguji kita seluruhnya. Siapa yang terbaik amalannya?
1: Janganlah engkau bersedih hati. Janganlah engkau berputus asa. Bersabarlah, bersyukurlah, dan ingatlah akan hikmah dari semua ini.
2: Ada juga manusia yang tatkala mereka ditimpa oleh suatu penyakit, maka berkuranglah kepercayaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sakit itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga jiwanya goncang, dia berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia diliputi oleh kesedihan dan kesusahan, dan dunia pun menjadi sempit baginya, padahal dunia ini luas. Dia tidak mampu untuk memikul beban sakit, maka dia tidak melihat kecuali seakan-akan kehidupannya dia waktu yang akan datang adalah kehidupan yang gelap gulita.
1: Ingatlah wahai saudaraku, betapa banyak manusia yang diberikan mata sempurna, namun mereka menggunakan matanya untuk memandang apa yang tak halal baginya. Betapa banyak manusia yang bisa mendengar dengan sempurna, namun mereka tak mau mendengarkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan betapa banyak manusia yang anggota tubuhnya lengkap dan sehat, namun kakinya dilangkahkan di jalan setan. Tangannya diayunkan untuk kemaksiatan. Bersyukurlah wahai saudaraku, Allah sangat mencintaimu. Engkau tak diizinkan melihat, mendengar, dan melangkahkan kakimu menuju yang diharamkan. Sadarilah itu semua. Bersabarlah dan bersyukurlah.
2: Maka seorang mukmin, tatkala dia diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur. Tatkala dia diberikan cobaan, maka dia bersabar. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'u syakar fa kana khairan lahu, wa in asabatu dharra'u sabar fa kana khairan lahu.
3: Sangat mengagumkan keadaannya orang yang beriman, karena semua urusan dan keadaan yang dihadapinya adalah kebaikan. Kalau dia ditimpa kebaikan, maka dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, maka dia akan bersabar dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang ini tidak akan bisa didapatkan kecuali orang-orang yang beriman.
1: Untukmu saudaraku yang tak mampu melihat indahnya dunia, cantiknya rembulan, yang tak mampu mendengar hiruk pikuknya manusia, kicau burung yang bersahut-sahutan, debur ombak di lautan. Dan untukmu saudaraku yang mendapatkan cobaan berupa kurang sempurnanya anggota badan.
4: Yang kita ingat dalam menghadapi musibah yang menimpa kaum muslimin, yang pertama yang antum harus ingat dan kita wajib ingat, bahwa semua musibah yang terjadi pada diri kita semuanya adalah berjalan menurut qada dan qadar Allah SWT. Itu harus kita yakini. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, Allah tuliskan semua takdir yang Allah tetapkan itu supaya kita tidak terlalu sangat bergembira dengan apa yang kita terima, dan kita tidak putus asa dengan apa yang luput dari kita.

0: Allah menyebutkan semua Allah tetapkan takdir ini yang menimpa diri kalian yang terjadi di langit dan di bumi ini supaya kalian tidak terlalu sangat berduka cita dengan apa yang luput bagi kalian, dan juga supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Kemudian yang ketiga, ikhwan fiddin azakumullah, bahwa apa yang menimpa kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyuruh orang-orang yang terkena musibah itu bersabar dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
1: Dan ingatlah saudara-saudariku, ini adalah cobaan dunia, dan dunia tak selamanya, namun akan binasa. Kita semuanya akan mati, dan mati bukanlah akhir dari segalanya. Ingatlah, akhiratlah yang kekal selama-lamanya.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin rahimakumullah, kita senantiasa mempersiapkan diri kita dari iman dan amal soleh untuk menghadapi sesuatu yang akan datang kepada kita, yaitu adalah berupa kematian. Maka seorang hamba selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjaga amal-amal kebaikannya, dan senantiasa berdoa agar dia tetap istiqamah di atas jalan yang benar. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: Adab-adab menguap. Menguap adalah perbuatan yang berasal dari setan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-utasu minallah wa tatha'ubu minasyaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyad'a yadahu 'ala fihi wa idza qala fa inna asyaitana yadhhaku min jawfihi wa inna Allaha 'azza wa jalla yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'uba. Yang artinya, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, dan jika ia katakan maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apabila seseorang hendak menguap, ia harus memperhatikan beberapa adab berikut, antara lain, adab yang pertama, berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan. Seseorang harus berusaha menolak, mengalahkan, dan menahan kuapan, khususnya ketika sedang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum fi sholati falyaqdim mastata' fa inna asyaitana yadkhul." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian menguap dalam sholatnya, hendaklah ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin karena setan bisa masuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang tidak perlu merasa heran karena setan bisa masuk, karena setan adalah makhluk yang tercipta dari api yang dapat berubah, berpindah, dan bergerak seperti hawa dan angin. Ia tidak berjasad seperti manusia. Selama hadis tersebut sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib mengakuinya dan mempercayai kebenarannya, walaupun orang-orang merasa heran. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Adab yang kedua, meletakkan tangan di mulut. Tujuan meletakkan tangan di mulut ketika menguap ialah agar mulut tidak terbuka, yang pada saat itu manusia terlihat buruk, dan pada saat itu juga setan sedang menertawakannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tercantum pada adab yang pertama. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. Yang artinya, apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya, karena setan bisa masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Adab yang ketiga, tidak mengeluarkan suara ah. Jangan mengeluarkan suara ah atau suara wah, sebagaimana yang tercantum pada adab yang pertama. Sebab setan sedang menertawakannya jika ia mengeluarkan suara seperti itu. Adab yang keempat, tidak mengangkat suara ketika menguap. Mengangkat suara kuapan termasuk adab buruk yang dianggap sepele oleh orang-orang. Padahal perbuatan ini dapat membuat orang lain menghindar dari pelakunya. Terkadang, sebagian orang jahil mengangkat suaranya ketika menguap dengan maksud ingin membuat orang sekelilingnya tertawa. Dan tentunya setan juga menertawakan perbuatannya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang telah disebutkan pada adab yang pertama. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan adab dalam menguap, bersin, tidur, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan betapa agungnya agama Allah yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik pada malam maupun siang hari. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang agung ini. Islam yang universal menyeluruh ini mengatur seluruh kondisi manusia yang tidak akan pernah didapat pada syariat-syariat lainnya. Ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang sesuai pada semua tempat dan zaman. Sebab tidak ada agama lain yang mengatur permasalahan ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Demikianlah akhir dari adab menguap yang seluruhnya berjumlah 4 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
5: Ar-Rahmanir-Rahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Maliki Yawmiddin.
4: Pemilik Hari Pembalasan.
5: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
5: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: خَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
1: Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

0: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."
1: Wa in

0: الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, 'Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang.'" Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?"

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan mereka berkata, "Hati kami tertutup." Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: ألف لام ميم.
1: Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.
0: نزل

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

0: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang yang berakal.

mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir, yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari azab neraka.

Surga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahid.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Idh

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Falam.

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka Dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama."

orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

0: Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

0: والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka, yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

0: mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.
1: Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim.

0: Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.

Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.
1: Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

0: هلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.

0: beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: Walaqad nas

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

0: Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?
1: Bala.

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

0: Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin.
0: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
0: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

0: Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.
1: Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'idhatun lil muttaqin.
0: Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

0: Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar?

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

Dan tidak lain ucapan mereka, hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
1: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Walaqad sadaq

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati.

0: وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, "Itu dari kesalahan dirimu sendiri." Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung."

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau, Muhammad, dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

0: تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara Rasul-Rasul-Nya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya, Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, 'Rasakanlah olehmu azab yang membakar.'"

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh, beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar?

Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

0: أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan.

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

0: yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar.
0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.
1: Rabbana

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."
1: La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
0: Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi yakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an, kepada hamba-Nya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

0: mas'ula.
1: Bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan

0: basura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
0: Wa

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

0: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: Walaqad atau

0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.
0: وَهُوَ

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Allah.
1: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
0: Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
0: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
1: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

0: وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.
1: Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal."
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

0: dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."
1: Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama.
0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
1: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh, kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, "Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami."

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya tujuh langit dalam dua masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

Ketika para rasul datang kepada mereka, dari depan dan dari belakang mereka, dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya, kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

0: خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
1: Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

0: Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan bagi mereka, teman-teman setan, yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu, sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa man

0: Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri."
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Wa min ayatihi annaka taral ardha

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."

Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

0: hakim.
1: Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Wahwa mas'ulun an ra'iyatih, dan pasti dia, orang laki-laki ini, kita sebagai bapak, kepala rumah tangga, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rakyat dan keluarganya. Anak di zaman sekarang memiliki banyak potensi untuk bisa terpengaruh dengan kecanggihan teknologi, khususnya di zaman milenial sekarang ini. Dan kita sebagai orang tua haruslah pandai-pandai dan haruslah selalu berada di atas ketabahan, ketegaran, ketegasan di dalam membimbing mereka, mengarahkan mereka agar jangan sampai anak ini menjadi bumerang bagi kita kelak di akhirat. Harta kita tidak berfaedah. Apa yang kita miliki di dunia tidak memiliki manfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk apa yang menjadi amal jariah kita apabila kita memiliki seorang anak yang saleh. Anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Dan ini harapan kita, bagaimana menjadikan anak kita sebagai anak yang saleh? Bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari berbagai macam fitnah-fitnah media sosial di zaman seperti saat ini? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melangkah untuk melindungi dan menjaga anak kita dari berbagai macam fitnah-fitnah media sosial. Fitnah-fitnah apa yang membombing, apa yang menjadi viral di zaman teknologi seperti ini. Sehingga harapannya anak kita berada di atas kesolehan, keimanan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa kiat untuk menjadikan kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita yang mampu menjaga dan membentengi anak-anak kita dari pengaruh buruk di zaman yang penuh dengan kemajuan. Yang pertama, marilah kita dekatkan anak kita kepada agama. Artinya kita ajarkan mereka agama. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran. Dekatkan dengan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Kita ajarkan akidah. Ya, karena seorang manusia tidak akan mungkin bisa berubah kepada yang lebih baik kecuali melalui agama. Karena dengan agama inilah anak itu akan berubah menjadi baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak ini akan dijadikan anak yang saleh apabila kita mengambil agama sebagai bentuk, ya, titik awal di dalam merubah anak-anak kita. Makanya kita sebagai orang tua

0: selalu mendekatkan agama Islam. Kita ajarkan mereka, kita arahkan mereka untuk terus belajar sedikit demi sedikit tentang ajaran kita, tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang adab, ya, dan berbagai macam ajaran-ajaran Islam, khususnya masalah rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, mari kita dekatkan anak-anak kita kepada ahli ilmu. Karena ahli ilmu akan memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita. Karena dengan wejangan mereka, nasihat mereka, pencerahan mereka, dengan izin Allah, perubahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan dari seorang ahli ilmu, seorang ulama yang begitu ikhlas di dalam berdakwah akan bisa memberikan celah-celah dari turunnya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati anak kita. Ulama merupakan pusat kebaikan yang mampu merubah, ya, setiap individu muslim, khususnya anak kita. Apabila kita dekatkan kepada mereka ulama, mereka akan menjadikan sebagai tauladan, panutan, ya, sebagai tolak ukur di dalam menilai kebenaran dan keburukan, di dalam menilai apakah ini halal ataukah haram, karena mereka belajar agama melalui para ulama. Dan ulama lah, ya, dengan izin Allah akan bisa merubah melalui untaian-untaian nasihatnya, melalui pencerahan dari tutur katanya, anak-anak kita yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya bergelimang dalam berbagai macam fitnah menjadi seorang istiqamah di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah mari kita pilihkan anak-anak kita teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Karena apabila kita salah memilih teman, maka anak ini akan mudah terpengaruh dan mengikuti teman-teman yang buruk. Dan inilah yang telah disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala din khalilih. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang itu akan cepat berubah apabila salah di dalam menjalin hubungan pertemanan, persahabatan. Apabila temannya buruk, pasti lambat laun dia akan menjadi buruk. Namun apabila temannya baik, temannya saleh, hamba yang bertakwa, niscaya anak kita akan menjadi lebih baik, akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh, yang berjalan di atas kebenaran. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, adalah mari kita sebagai orang tua yang memikul amanah, ya, tanggung jawab ini untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Jika memang, ya, alat komunikasi itu dibutuhkan oleh anak kita, maka kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ini semua dalam rangka untuk melindungi mereka, untuk menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang hanya Allah yang mengetahui semata. Apabila kita sudah memberikan, maka hendaknya kita selalu mengevaluasi dan mengontrol penggunaan alat komunikasi tersebut. Dikemanakan penggunaan alat komunikasi ini? Kemana saja anak kita, ya, berselancar di dunia mayanya? Harus kita evaluasi, harus kita kontrol. Jangan sampai ketika kita memberikan sarana tersebut, kemudian kita lepas tangan. Tidak. Anak kita ketika membutuhkan, kita berikan. Namun dengan pemberian ini bukan berarti kita lepas tangan. Akan tapi wajib bagi kita untuk selalu mengevaluasi, untuk selalu mengontrol. Jangan sampai dikalahkan oleh pucuk rayuan syaitan, bisikan dan godaan syaitan yang selalu menunggu kesempatan, yakni lengahnya manusia dari mengingat Allah, sehingga bisa ditarik untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan keburukan, wal'iyadu billah. Kemudian yang terakhir, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu bekerja sama, bersinergi dengan istri kita yang merupakan ibu bagi anak ini, dengan kerabat kita, keluarga kita, di dalam mengontrol anak-anak kita selama ini. Karena ini amat sangat membantu. Peranan-peranan mereka amat sangat membantu bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan arahan yang terbaik. Apabila dijumpai hal-hal yang tidak kita inginkan dari anak kita selama menggunakan alat komunikasi di dalam berselancar di dunia maya atau bermedia sosialnya. Makanya apabila kita betul-betul mengharapkan kebaikan bagi anak kita, maka kita harus siap, siap siaga untuk selalu memberikan evaluasi, memberikan bentuk controlling kepada anak kita di dalam menggunakan alat-alat atau sarana komunikasi atau yang semisalnya di dalam mereka berselancar di dunia mayanya. Dengan hal-hal di atas ma'asyiral muslimin, bi'idznillahi ta'ala kita akan mampu melindungi dan menjaga anak kita dari ancaman-ancaman buruk yang tidak kita inginkan, dari fitnah-fitnah media sosial, dari godaan dan bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan dan penentangan dan pembangkangan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegang roda kepemimpinan dalam rumah tangga kita sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan apa Allah yang cintai. Dan semoga kita semuanya menjadi orang tua yang baik, kepala rumah tangga yang bisa melindungi dan menjaga anak-anak kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, saudaraku seiman, rahimakumullah. Kita akan menyampaikan pesan yang penting. Kiat menjadi muslim yang dicintai dan dirindukan. Insyaallah setiap kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh semua orang, oleh keluarga, oleh tetangga, oleh masyarakat, oleh seluruh manusia. Ini tentu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Bahkan dicintai dan saling mencintai sampai di surga nanti. Nah, oleh karena itulah kita ingin menyampaikan kiat-kiatnya agar kita bisa merasakan kenikmatan yang besar ini. Karena kalau tidak, kita hanya akan berangan-angan. Dan setiap kita pasti tidak ingin kalau dibenci oleh orang dekat, oleh orang jauh, apalagi oleh semua orang. Nah, oleh karena itulah yang perlu kita sadari, saudaraku sekalian, rahimakumullah, adalah yang pertama, cinta itu di hati. Hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberi cinta adalah Allah. Karena itu pintunya pasti pintu iman. Kita beribadah, beramal soleh, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, itu modal utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilu sholihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan oleh Allah untuknya, Allah yang Maha Rahman, yang rahmatnya luas itu, akan menjadikan untuknya wudda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak salafus soleh mengatakan hubbah. Allah akan menjadikan cinta, mawaddah, yaitu hubba, cinta, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu yang menyambungkan hati kaum mukminin untuk bisa mencintai kita. Sampai dikatakan hatta yarzuqahullahu mahabbatahum wa mawaddatahum. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ya rizki kepada orang yang ahli beriman dan beramal soleh, kecintaan mereka kepadanya. Jadi dicintai oleh orang lain, oleh manusia, oleh orang dekat atau orang jauh, itu kita mulai dari diri kita, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita menyembah kepada Allah. Yang kedua adalah kita berdoa, minta kepada Allah. Karena sekali lagi hati kita, hati manusia itu ada di tangan Allah. Kalau kita ingin dicintai orang, sudahkah kita mencintai orang? Sudahkah kita mencintai istri, anak, keluarga, teman, tetangga, mencintai manusia, masyarakat? Kalau kita memulai kita mencintai, maka kita pun mendapatkan balasan cinta dari mereka yang sebelumnya cinta dari Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk mengajari kita, kalau kita ingin masuk ke sebuah daerah, sebuah desa, kita ingin masuk, maka di antara doanya kan Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Itu minta ya Allah berkati untuk kami di desa itu yang saya akan masuk, di tempat itu. Kalau mondok ya termasuk di pondok itu. Habis itu minta kepada Allah, Allah marzukna janaha wa janibna wabaha. Ya Allah berikan kami rezeki, ya segala kebaikan yang bisa kami petik di tempat itu berikan kepada kami. Apa yang bisa kami petik dari kebaikan.
Kemudian dan jauhkan dari kami penyakitnya, wabahnya, dan segala gangguannya. Nah, setelah itu penting, perhatikan. Wahabibna ila ahliha. Ya Allah, buatlah sayap mencintai penduduknya. Jadi kita dulu. Habib ila ahliha. Setelah itu, wahabib solihi ahliha ilaina. Dan gerakkan ya Allah hati orang-orang yang soleh di sana itu untuk bisa mencintai kan. Jadi selalu dimulai dari kita. Kita kewajibannya apa, ya, beramal apa, nanti al-jaza' min jinsil amal. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum, au qala yarhamukum man fis sama. Orang yang ahli, yang memiliki akhlak menyayangi orang lain, maka Allah yang menyayangi orang itu. Karena itu kata Nabi, sayangilah orang yang di bumi. Maka Allah yang ada di langit yang maha tinggi pasti menyayangi engkau. Pasti menyayangimu. Jadi kita mulai dari diri kita. Irhamu turhamu. Sayangilah kamu akan disayangi. Cintailah kamu akan dicintai. Kebalikannya Nabi berkata, ya sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Nah, oleh karena itulah penting sekali usaha kita. Setelah beriman, beramal soleh, berdoa, usaha. Berbagai macam usaha yang bisa mendatangkan kecintaan Allah sekaligus kecintaan manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Nah, ini penting sekali. Diharamkan masuk neraka setiap orang yang hayyin. Yang hayyin, yang tawadhu, mutawadhi, rendah, rendah hati. Kemudian setiap layyin yang lembut. Kemudian setiap yang sahlin mudah, tidak sulit urusan dengannya. Wa qaribin minal nas, dan dekat dengan manusia. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Orang mukmin itu punya karakter, wajib punya karakter khusus. Alif ma'luf. Orang yang bisa mendekat, bisa lembut, ya bisa ya alif, orang yang bisa menerima orang lain, mendekat ke orang lain, dan bisa didekati oleh orang lain. Jadi hatinya itu lembut, mudah tersambung dengan yang lain, bukan kaku, bukan kasar, bukan sombong. Kata Nabi, tidak ada baiknya bagi orang yang tidak bisa untuk mendekat ke orang dan didekati oleh orang. Untuk tidak sambung hati, ya. Jadi orang mukmin itu wajib bisa sambung hati kepada sesama mukmin. Dia memulai atau dimulai. Inilah kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan. Setelah itu ditambahi lagi segala yang bersifat manfaat, memberi kebaikan kepada orang, manfaat kepada orang. Karena al insan abidul ihsan, manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Kalau kita baik kepada orang, orang itu akan baik kepada kita. Ya, termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum. Kalau ingin saling mencintai sesama muslim, maka sebarkan salam, menyebar salam, memberi makan, ya. Kemudian saling berkunjung, saling memberi hadiah, tahadu, tahabu. Tahadu, tahabu. Ya, kamu saling memberi hadiah dan saling mencintai. Jadi ini penting sekali. Sekali lagi kita ulangi dari awal, yaitu untuk menekankan bahwasanya cinta itu di tangan Allah, hati di tangan Allah. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan amal kita. Kita beriman, beramal soleh, Allah akan mencintai kita. Kita mengikuti sunnah Rasul SAW akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta Allah, maka caranya ittiba'lah kepada sunnah Rasul. Pasti Allah akan mencintai. Kemudian kita berbuat ihsan kepada manusia, bahkan semuanya. Man fil ardi, muslim, kafir, bahkan hewan, kita harus punya sayang, karakter sayang. Itulah karakter orang mukmin. Kalau orang mukmin seperti ini pasti dicintai dan dirindukan. Ya, ketika ada
maka sangat dicintai. Ketika kita jauh, sangat dirindukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa beriman, ittiba' sunnah, berakhlak mulia, baik tutur kata ya maupun tindakan maupun sikap. Karena intinya untuk menjadi orang dicintai dan dirindukan adalah kita tidak mengganggu orang, kemudian kita memberi kebaikan sebisa sebanyak-banyaknya, apakah itu materi atau non materi, dan yang terpenting ihtimalul adza, tahammul adza, kita sabar atas gangguan orang. Itulah orang terbaik, alladzi yukhalitun nas ya wa yasbir ala adzahum. Jadi orang yang mau bergabung bermasyarakat dengan akhlak mulia tetapi dengan sabar, sabar, sabar. Taghaful kepada kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang. Itu insya Allah, semoga sekali lagi menjadi dicintai oleh orang dekat, oleh orang jauh, oleh masyarakat luas, dan dirindukan karena kebaikan kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Doa al-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura.

0: وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري، ونورا في عظامي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku.
2: Ya Allah,
1: cahaya pada lisanku,
2: Tuhan pemilik panggilan,
1: cahaya pada pendengaranku,
2: dan
1: cahaya pada penglihatanku,
2: berilah
1: cahaya dari atasku,
2: dan
1: cahaya dari bawahku,
2: Muhammad,
1: cahaya dari sebelah kananku,
2: dan bangkitkanlah
1: cahaya dari sebelah kiriku,
2: sehingga bisa menempat
1: cahaya dari depanku
2: yang telah,
1: dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku.
2: Segala puji bagi Allah.
1: Ciptakanlah cahaya dalam syarafku,
2: memberikan kepadaku pakaian,
1: cahaya dalam dagingku,
2: dan menjadikan pakaian ini
1: cahaya pada aliran darahku,
2: tanpa daya,
1: cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Engkau telah
0: mengatakan
1: doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Du'a'u liman labisa thawban. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu
2: yang akan memberikan
1: dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Azkarus Sabah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah
7: dari godaan setan
6: yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur.
2: Jadikanlah aku
1: kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan tidak ada yang dapat memberi syafaat si Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha
2: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan
1: dibaca di waktu pagi.
2: Aku memohon ampunan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya.
2: Aku bertawakal
1: kepada Dia, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia, dibaca di waktu pagi, 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi.
2: Ya Allah.
1: Dan kerajaan hanya milik Allah.
2: Ciptakanlah cahaya dalam hatiku.
1: Segala puji hanya milik Allah.
2: Cahaya pada lisanku.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa.
2: Cahaya pada penglihatanku.
1: Tiada sekutu baginya.
2: Cahaya
1: baginya
2: dari
1: kerajaan
2: atasku.
1: Dan baginya
2: cahaya
1: pujian.
2: Dari bawahku.
1: Dialah cahaya yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Cahaya dari
1: wahyu-Ku. Aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb,
2: agungkanlah cahaya
1: aku berlindung kepadamu dari kemalasan
2: dan
1: kejelekan di hari tua.
2: Dan jadikanlah diriku sebagai cahaya.
1: Aku berlindung kepadamu
2: ya Allah,
1: dari siksa di neraka dan siksa di kubur.
2: Ciptakanlah cahaya dalam syaraf
1: satu kali.
3: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul.

0: Ciptakanlah cahaya dalam kuburan
1: ya Allah. Dengan rahmat dan pertolongan tulangku, kami memasuki
0: tambahkanlah cahaya itu kepadaku.
1: Dan dengan rahmat dan
0: tambahkanlah cahaya itu kepadaku.
1: Kami memasuki
0: dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku.
1: Dengan rahmat dan kehendakmu,
0: kepadaku
1: kami hidup.
0: Cahaya di atas segala
1: cahaya. Dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati.
2: Doa
1: dan kepadamu kebangkitan.
0: Doa masuk masjid.
1: Dibaca di waktu pagi. Satu kali.
3: سيد الاستغفار.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من

0: Salam.
1: Semoga
0: Ya
1: terlimpahkan
0: Allah,
1: kepada Rasulullah.
0: Engkau adalah Rabbku.
1: Ya Allah,
0: Tidak ada ilah yang berhak
1: bukakanlah
0: diibadahi
1: bagiku
0: dengan benar kecuali
1: pintu-pintu
0: Engkau.
1: rahmat-Mu.
0: Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu.
1: Keluar masjid.
0: Aku yakin dengan janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu
1: dengan
0: yang
1: nama
0: diberikan
1: Allah.
0: Kepadaku.
1: Dan
0: selawat
1: dan salam semoga
0: dosaku.
1: Terlimpahkan
0: Oleh
1: kepada
0: itu,
1: Rasulullah.
0: Ampunilah aku.
1: Ya Allah,
0: sesungguhnya tidak ada yang dapat
1: aku memohon
0: dosa
1: keutamaan darimu
0: kecuali Engkau.
1: Ya Allah,
0: dibaca di waktu pagi
1: lindungilah diriku
2: wa yakul
3: Allahumma.

0: ثلاث مرات.
1: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku minta. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan.
2: Ya Allah,
1: selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilmu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat Allah, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.

bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menurut suamu sering kepadamu. Baca di waktu pagi, 1 kali.

0: waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang
1: kafir.
0: Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang
1: Maha.
0: Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala, dan dia maha kuasa
1: atas segala sesuatu.
0: Dibaca satu kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa rida nafsih وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم
0: اعفني الله حق مجنا
1: اللهم اعفني مخلوق في بصري
0: ما سوت الله sesuai keridaannya الله سبحانه من عرشه
1: اعوذ بك من الكفر
0: ما سوت الله sebanyak tindih
1: واعوذ بك من عذاب القبر
0: di baca di waktu pagi
1: لا اله الا انت
2: اللهم إني أسألك علما

0: نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: لا إله إلا
2: Sesungguhnya aku meminta kepadamu
1: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal
2: halal dan amalan yang diterima.
1: Wa a'udzu bika min 'adzabil
2: qabr.
1: La
0: subhanallahi wa bihamdihi
3: mi'ata marrah.
1: Allahumma suci Allah fi badani.
2: Aku memujinya.
1: Allahumma 'afini fi sam'i
2: 100 kali.
1: Allahu yaqul astaghfirullah wa atubu ilayh.
2: Aku memohon ampunan kepada Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr.
2: Dibaca di waktu pagi.
1: Wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha
4: illa Allah. Waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam
0: nahar.
1: Allahumma inni as'aluka.
0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
1: dunia
5: Allah. Di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan
4: dan lantunan ayat Al-Quran.

0: Dan ingatlah, hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء
2: وعلى كلمة الإخلاص
1: وعامل
2: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
1: وننفخ الكيل
2: وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما
1: فحامل المسك
2: وما كان
1: إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا
2: طيبا
1: وننفخ الكيل
2: وهو على
1: إما أن يحرق ثيابه وإما أن تجد منه ريحا طيبا.
3: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam akibati fila rahimanakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwan, teman saleh perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh. Kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwan, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya. Ciuman harum, bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyanzur ahadukum aman tuqali. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

Dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء
1: بأرض أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
2: يا ربكو anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat

agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan

0: Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penghibur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penghibur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya, dan kita mohon kepada Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan selalu menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Baik, saudara seiman rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama tentang hakikat dunia. Sebab banyak orang yang tertipu dengan dunia sehingga lalai dari tujuan mereka diciptakan, yaitu akhirat. Berikut ini beberapa penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah serta keterangan dari para salafus soleh tentang dunia agar kita tidak tertipu dengannya dan kita dapat menyikapi dunia dengan yang sebenarnya sehingga bermanfaat bagi kita dan tidak melalaikan kita dari tujuan kita. Berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang aib dan kekurangan pada dunia, atau ayat-ayat tentang zuhud terhadap dunia, ayat ajakan untuk melihat dunia, memandang dunia dengan pandangan hina, dengan pandangan bahwasanya dunia itu rendah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 14. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati nadh-dhahab wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal hars." Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala berfirman, dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat. Manusia diciptakan senang kepada syahwatnya. Apa itu? Istri, anak, ya, kemudian harta-harta, perhiasan yang berharga, baik emas, perak, dan juga kendaraan serta binatang ternak dan juga ladang-ladang. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua tak lebahnya adalah hanya perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah memiliki tempat kembali yang baik, yaitu akhirat. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan hakikat dunia, bahwasanya dunia itu remeh, dunia itu sepele, jangan tertipu. Hanya saja memang manusia diciptakan senang dengannya sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk ujian. Jangan tertipu. Lalu Allah jelaskan bahwasan yang di sisinya di akhirat kelak itulah yang baik. Ayat yang lain Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya perhiasan, kekayaan yang menipu. Tegas Allah mengatakan menipu. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu. Wa qawluhu innama masal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalatu bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idha akhadatil ardu zukhrafaha wa zayyanat. Kemudian air itu bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan di bumi yang dimakan oleh manusia, binatang ternak, hingga ketika bumi terlihat indah dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha, dan penduduknya sudah yakin dapat yaitu memanennya. Ataha amruna lailan aw naharan, maka datanglah keputusan kami, bisa malam bisa siang. Faj'alnaha hasidan ka'allam takna bil amsi, lalu kami menjadikannya rata seperti tidak pernah ada sama sekali kemarin. Seperti tidak pernah ada sama sekali. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami jelaskan dengan rinci tanda-tanda kuasaan kami bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, begitulah hakikat kehidupan dunia. Ya. Seperti tanaman yang dirawat oleh seseorang tumbuh, berbunga, berbuah, hingga buahnya sudah hampir matang dan matang, tinggal panen, bahagia dia. Tapi kadang-kadang ada bencana, ada banjir, ada longsor, atau kebakaran, sehingga semuanya habis. Seperti enggak ada sama sekali sebelumnya. Seperti itu Allah menggambarkan kehidupan dunia. Maka jangan tertipu. Yang kita kumpulkan dari dunia, kalau tujuan untuk dunia, merugi kita. Karena dunia bisa, yang kita miliki ini, yang kita kumpulkan, bisa pergi kapan saja. Atau pemiliknya yang meninggal dunia, dia bisa meninggal dunia kapan saja. Sehingga dunia baginya selesai. Sudah tidak ada bagian apapun. Allah berfirman dalam ayat yang lain, I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini tak lain hanyalah bermain-main, senda gurau, dan hanya perhiasan. Tidak ada yang serius. Maka saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai urusan dunia menghalangi urusan akhirat kita. Jangan sampai urusan duniawi merusak ukhuwah, persaudaraan, saudara kandung, merusak hubungan kerabat, atau merusak persaudaraan seiman. Jangan sampai urusan dunia merusak hubungan kita dengan teman-teman kita dalam dakwah. Nas'alullah salamul afiyah. Allah menyatakan dunia ini candaan, main-main, hanya buat perhiasan. Jangan diseriusin. Serius itu urusan akhirat. Urusan dunia jangan serius. Laib, kata Allah. Dunia itu laib. Kita bekerja, kita butuh uang, butuh harta. Ketika itu kita pakai untuk akhirat. Jangan serius hanya untuk mengumpulkan dunia yang jadi tujuan. Sampai menghalalkan segala cara, sampai merusak ukhuwah, dakwah jadi korban, keluarga jadi korban, hubungan kakak beradik, ponakan dengan paman atau bibi, bahkan seorang anak dengan bapak dan ibunya jadi korban. Ini suatu kesalahan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya. Sesungguhnya itu semua tak lain hanyalah perhiasan kehidupan dunia. والآخرة عند ربك للمتقين. Sementara akhirat di sisi Rabbmu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai dunia membuatmu lupa untuk bertakwa kepada Allah. Ambillah dunia itu jika dapat membantumu untuk bertakwa. Tapi apabila dunia tersebut menjauhkanmu dari takwa, tinggalkan. Apabila dunia itu menyibukkanmu, melalaikanmu dari ketakwaan, maka tinggalkan. Allah Ta'ala juga berfirman, fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Jauhilah orang-orang yang tidak mau mengingat kami dan juga tidak mau kecuali kehidupan dunia. Jauhi orang yang seperti ini. Jauhi teman-teman yang seperti ini. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada yang lebih bahaya dari teman kita daripada teman yang model seperti ini. Kehidupannya, kesibukannya, pikirannya hanya dunia, dunia, dunia. Lupa mengingat Allah Ta'ala. Tidak memikirkan sholat, zakat, tidak umrah, tidak haji. Tidak mengomongin, tidak membahas itu. Yang dibahasnya dunia, dunia, dunia. Waliyadzubillah. Jauhi teman-teman yang seperti ini. Kalau tidak, dia akan menulari kita. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Karena hanya itu yang dia tahu. Hanya itu yang dia yakini. Dunia dan dunia. Waliyadzubillah. Itu beberapa ayat tentang hakikat dunia. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang hakikat dunia dan anjuran untuk menjauhinya, anjuran untuk menganggap dunia itu remeh dan tidak mengagungkannya. Yang pertama, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari riwayat Al-Mustawrid Ibn Shaddad mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama salima yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam. Falyanzur bima yarji'." Dunia ini tak ubahnya bila dibandingkan akhirat hanya seperti apabila di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan, ke dalamlah laut. Ya, falyandur bima yarji, lalu lihatlah apa seberapa banyak air yang dibawa oleh jarimu. Bandingkan dengan air yang ada di lautan. Begitulah perbandingan dunia dengan akhirat. Dunia itu air yang ikut nempel di jari kita, sementara akhirat itu yang ada, air yang ada di lautan. Perbandingan yang sangat jauh. Perbandingan yang sangat jauh sekali. Maka apa yang kita lihat di dunia ini, seluar biasa apapun, sebesar apapun, itu sangat kecil dibandingkan akhirat. Ini peringatan sekali lagi, agar dunia jangan menipu kita. Agar dunia jangan sampai membuat kita lalai dari tujuan kita mengejar akhirat. Orang beriman itu cita-citanya surga. Kebahagiaan akhirat, bukan dunia. Dunia itu adalah syarat. Ya, syarat. adalah wasilah untuk kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu, ketika dunia justru menghalangi kita, maka kita tinggalkan. Ambil dari dunia itu ketika memang kita butuh untuk sampai kepada cita-cita kita. Adapun apabila justru menghalangi kita, memperlambat gerak lagi kaki kita, menjauhkan kita, membuat kita lupa dengan cita-cita kita tertinggi, yaitu surga Allah, maka jauhi, tinggalkan. Tinggalkan. Maka orang yang dimudahkan oleh Allah dengan dunianya, dengan kekayaannya, jangan ditunda, segera gunakan sarana tersebut, fasilitas tersebut untuk membeli, untuk kita lebih cepat mempercepat tujuan kita, yaitu surga. Dalam sebuah hadis, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijanul mu'mini wa jannatul kafiri." Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Rasulullah menjelaskan bahwasanya dunia itu seperti penjara bagi orang yang beriman. Nah, lantas apa enaknya? Tentu di sini Rasulullah mengungkapkan dunia seperti penjara bukan untuk memuji dunia, justru menakut-nakuti orang beriman tentang dunia. Jangan tertipu. Jangan merasa nyaman. Jangan menganggap bahwa di dunia ini kita mau tinggal. Tidak. Kita di penjara di sini. Enaknya apa? Bahagia itu di akhirat. Bahagia itu setelah kita meninggalkan dunia. Adapun dunia enggak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali kebahagiaan hati. Nah, enggak ada dari dunia ini yang membahagiakan kita, tidak ada. Kekayaan tidak. Kekayaan justru membuat kita bingung memikirkan bagaimana menjaganya, bagaimana merawatnya, bagaimana agar tidak berkurang. Kesehatan demikian. Bukannya orang yang sehat juga kepikiran nanti kalau sakit. Tidak ada, begitulah dunia. Tidak ada yang bahagia, membuat kita bahagia. Orang yang beriman bahagia hatinya bukan karena dunia, tapi dia bahagia karena zikrullah, mengingat Allah SWT, karena ibadahnya, karena ketaatannya, karena ketunduannya, cintanya, harapnya, takutnya, tawakalnya kepada Allah. Ini semua unsur-unsur akhirat. Unsur-unsur akhirat. Dia bahagia karena dia benar-benar menggunakan dunianya dengan benar. Dia gunakan untuk menggapai akhirat. Bahagia dia hatinya. Tapi urusan dunianya, fisiknya tidak. Penjara bagi orang yang beriman. Di dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam At-Tirmizi yang disahihkan oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi tentang dunia ini. "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin masaka minha kafiran syarbat ma'in sekiranya dunia ini setara dengan satu sayap

meskipun hanya seteguk. Ada bencinya Allah kepada orang-orang kafir. Maka Allah tidak akan berikan kepada mereka hal-hal yang berharga. Kita lihat orang-orang kafir banyak yang kaya. Banyak hartanya. Urusan duniawi luar biasa. Banyak anaknya. Maka ini penjelasannya. Rasulullah menegaskan. Itu karena dunia enggak ada nilainya. Dunia itu enggak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan tidak dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang kafir. Sementara orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai tertipu. Jangan sampai menganggap kemuliaan itu dengan harta, dengan dunia, tidak. Sama sekali tidak. Orang-orang kafir itu kaya raya karena dunia memang rendah. Mulia itu dengan takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan jabatan, bukan dengan gelar ini dan gelar itu, tidak. Orang yang diberi gelar, orang yang diberi harta, jangan tertipu dengan hartanya. Gunakan, jadikan semua itu sarana untuk meraih ketakwaan, meraih kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Azza wa Jalla. Jabatanmu, hartamu, kekayaanmu, kesehatanmu, dan semua fasilitas yang ada pada dirimu, jangan tertipu dengannya, jangan bangga dengannya. Jangan merasa sudah nyaman dengannya, seolah-olah sudah dijamin surga, tidak. Tapi jadikan semuanya sarana, sebab untuk meraih kemuliaan yang hakiki, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan begitulah orang yang beriman itu tentram dan bahagia hatinya. Itulah surga dunia bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain, riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan beliau berdua mengatakan hadis ini sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini dilaknat. Dilaknat semua yang ada di dalamnya. Tegas Rasulullah SAW. Dilaknat itu agar kita menjauhinya. Dilaknat itu dijauhi. Dunia itu dijauhi. Jangan dijadikan cita-cita. Cita-cita kok numpuk harta, ya saudaraku. Di mana-mana dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, kalau sudah bicara dunia, pasti hinaan. Pasti penjelasan tentang hinanya dunia. Maka dunia itu dijauhi, jangan dijadikan cita-cita. Ambillah dunia itu sebagai bekal dan sarana mengejar akhirat. Dan jangan dijadikan cita-cita. Bahaya. Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah Ta'ala, sungguh kalian telah dibuat lalai oleh apa? At-takatsur. Kesibukan

0: numpuk numpuk kesibukan, memperbanyak, mengumpulkan dunia. Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar jabatan, kedudukan, sampai dia lalai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kubur-kubur kalian. Nauzubillah min dzalik. Yang dia kejar targetnya punya rumah mewah, kendaraan mewah, gelar ini, gelar itu, profesor, doktor, sampai lupa akhirat, hingga akhirnya dunianya ditinggalkan dan akhiratnya belum siap. Belum profesor, dunia sudah ditinggalkan. Akhirat, lupa. Gak ada bekal sama sekali. Ada yang baru profesor, sewenang dia, tertipu dia. Masih lalai dengan akhiratnya, seolah-olah profesor yang dia sandang sudah seperti jaminan kebahagiaan hidupnya. Sudah seolah-olah luar biasa. Mati dia, maka dia tinggalkan semuanya. Tidak dibawa lagi gelarnya, tidak dibawa lagi rumah mewahnya, tidak dibawa lagi Alphard, Lamborghini-nya, tidak dibawa semuanya itu. Astagfirullahaladzim. Dunia dia tinggalkan, semua yang dia kumpulkan dia tinggalkan. Dia datang menuju akhirat, sementara dia tidak punya apa-apa karena lalai waktu di dunia. Terus apa yang dia andalkan? Lantas siapa yang menjaminnya setelah itu? Jangan tertipu saudaraku. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlilaknat, dijauhi semua yang ada di sana. Jangan jadi tujuan. Ya, kita membutuhkan dunia ya untuk akhirat. Kita bekerja ya ketika kita butuh untuk akhirat, untuk nafkah diri kita, keluarga kita, untuk beribadah biar tenang, untuk umrah, untuk haji, untuk sholat, untuk menutup aurat, kita ambil dari situnya ini, untuk berobat bisa. Tapi ketika dunia itu jadi tujuan, mengumpulkannya jadi tujuan, tujuannya untuk menumpuk-numpuknya, bahagia ketika mengetahui hartanya sudah sekian-sekian, sedih kalau berkurang, ini yang bahaya. Jadi dunia jangan jadi tujuan, dikejar gelar ini, gelar itu, mati-matian, tidak peduli caranya halal atau haram, tidak peduli. Dan ketika gagal, sedihnya mas minta ampun, naudzubillah. Apa? Hati-hati saudaraku. Semoga Allah memberikan taufik. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat semua yang ada di sana. Illa makana lillahi min hasof. Ini dia. Kecuali yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terikat di sini. Nah, ini pentingnya. Maka berhati-hati. Jangan ambisi dengan dunia. Dari dunia itu kita ambil ketika kita butuh untuk Allah. kita ambil, ketika kita mantap benar-benar kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena untuk beribadah, karena untuk mewujudkan ketakwaan, karena untuk menutup aurat, karena untuk melakukan safar umrah, safar haji, untuk safar silaturahim, untuk memberi nafkah, untuk membantu saudara kita, membantu fuqara wal masakin. Ada di antara kita itu dimudahkan oleh Allah menggapai rezeki dari sisinya. Dimudahkan oleh Allah, dibuka lebar-lebar kekayaan di hadapannya. Ada juga yang dimudahkan oleh Allah untuk menggapai jabatan-jabatan tertentu. Ya, silakan Allah Ta'ala berikan itu kepada Anda, Allah mudahkan untuk Anda, tapi jangan membuat Anda lalai. Jadikan sarana-sarana itu untuk menggapai ridho Allah, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Hadis yang lain dari sahabat Abu Musa, dari Nabi SAW bersabda, ini luar biasa. Hadis yang luar biasa sekali untuk membentengi kita dan bagaimana kita seharusnya memandang dunia dan tidak lupa dan lalai terhadap akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunyahu adharra bi akhiratihi." Barang siapa yang mencintai dunianya, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Jadi orang yang cinta dunia, dunia jadi tujuan, semakin besar cita-cita terhadap dunia, maka akan semakin membuatnya lalai kepada akhirat. Sebaliknya, وَمَنْ أَحَبَّ أَخِرَتَهُ أَوْضَرَّ بِدُنْيَهُ. Barang siapa yang mencintai akhiratnya, maka dia akan membahayakan dunianya. Karena akhirat butuh pengorbanan, baik jiwa, raga, harta. Seorang yang mencintai akhirat, dia harus sholat, dia harus berpuasa. Semua butuh pengorbanan dunianya. Jasad adalah dunianya, tidur itu adalah dunianya, dikorbankan. Waktu berdagang harus berhenti untuk melaksanakan sholat berjamaah, dikorbankan dunianya. Dia harus membeli pakaian untuk menutupi aurat, dia korbankan hartanya untuk membeli pakaian. Dia butuh tempat tinggal, dia harus menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, maka dikorbankan hartanya. Dia harus zakat, bila hartanya sudah mencapai nisab, dikorbankan dunianya. Haji umrah harus mengorbankan dunia, harus membahayakan dunianya. Jihad fisabilillah, harta dan jiwa, membahayakan hartanya dan jiwanya, dan itu dunia. Barang siapa yang mencintai akhiratnya, dia harus membahayakan dunianya, harus membahayakan dunianya. Perlu pengorbanan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Fa'asiru ma yabqa 'ala ma yufna. Kata Nabi SAW, untuk itu dahulukanlah yang kekal, yaitu akhirat, di atas yang fana, yaitu dunia. Jadi tidak bisa didapat dua-duanya, tidak bisa. Tidak bisa didapat dua-duanya. Orang yang mencintai dunia, tujuannya hanya dunia, cita-citanya dunia, otomatis dia akan mengorbankan akhiratnya. Dia tidak mau capek untuk bangun malam, tidak mau buang-buang waktu hanya untuk sholat, berzikir, tidak. Dia tidak mau lapar haus untuk puasa di bulan Ramadan. Dia tidak mau mengeluarkan uang hartanya untuk safar umrah, safar haji, untuk zakat, untuk bantu orang-orang miskin, tidak mau. Dia lebih cinta hartanya, lebih cinta dunianya, secara umum lebih cinta dunianya untuk mendapatkan akhirat. Maka orang yang mencintai dunia otomatis membahayakan akhiratnya. Tidak akan pernah ketemu cinta dunia dan cinta akhirat. Maka saudara seiman, kata Nabi SAW, pesan beliau, dahulukan yang kekal dengan mengorbankan yang fana. Kemudian saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah, di antara perkataan penjelasan berkaitan dengan hakikat dunia, diriwayatkan dari para salafus soleh, di antaranya tulisan yang ditulis oleh al-alim al-kabir dari ulama tabi'in al-imam al-hasan al-basri kepada khalifah Umar ibn Abdul Aziz, yang menjelaskan tentang hinanya dunia, sebuah tulisan yang panjang. Di antaranya beliau mengatakan tentang dunia ini, amma ba'du, fa inna dunya daru dhagnin laysat bidari maqamin. Kemudian sesungguhnya dunia ini adalah tempat untuk, dunia ini adalah hanya tempat singgah, bukan untuk tinggal. Hanya singgah di dunia, bukan untuk tinggal. Wa innama unzila ilaiha Adam ukubatan. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini untuk dihukum sebagai bentuk hukuman. Namanya hukuman, ya tidak enak. Maka jangan merasa kita nyaman, enak dengan dunia ini. Nabi Adam itu diturunkan ke dunia karena dihukum atas kesalahan. Fadhar hai amirul mu'minin, maka hati-hati wahai amirul mu'minin. Fa inna zada minha tarkuha, sesungguhnya bekal dari dunia ini adalah meninggalkannya. Wal ghina fiha faqruha, dan kekayaan yang ada di sana itu kefakiran. Jangan tertipu. Semua kesenangan di dunia ini tipuan, hanya menipu. Jangan tertipu kita. Dunia ini diciptakan, Adam diturunkan di dunia ini untuk dihukum. Untuk dihukum. Dibandingkan dengan surga jauh. Kita merasa nyaman dengan dunia dan sebagainya karena kita tidak tahu surga. Karena tidak tahu surga. Dari awal yang kita tahu hanya dulu, hanya dunia. Kita tidak merasakan surga. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu dengan dunia meskipun kelihatannya enak. Tapi itu hanya perhiasan yang indah tapi menipu, hanya menipu. Hanya menipu. Maka jangan tertipu. Tudhillu man a'azzaha, dunia ini akan menghinakan orang yang memuliakannya. Salah dia. Wa tukiru man jama'aha, dan membuat miskin orang yang mengumpulkannya. Semakin mengumpulkan semakin miskin. Karena membuat dia lalai dengan yang lebih utama, yang lebih berharga, yaitu akhirat. Kasum, dia itu seperti racun. Ya'kulu man la ya'rifu wa huwa hadfu, dunia ini seperti racun, dimakan oleh orang yang tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya, padahal dia yang akan membunuhnya. Itu dunia, dunia ini seperti racun. Orang yang tidak mengetahui hakikatnya atau orang yang dikalahkan oleh syahwatnya akan menikmatinya, padahal dia akan membunuhnya. Fahdar hadhihi daril gharara khattalatil khadda'ah. Hati-hati dari dunia ini, tempat yang sangat menipu. Wa kun asarra ma takunu fi ahdan ma takunu laha. Jadikan perkara yang paling membahagiakan di dunia ini adalah perkara yang paling engkau berhati-hati darinya. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu. Jangan pernah merasa nyaman, tenang, kemudian kita bersandar dengan sesuatu apapun di dunia ini. Apapun itu. Apapun itu. Banyak orang yang merasa ujub, bangga, sehingga bersandar dengan kecerdasannya. Cerdas. Lalu dia tertipu dengan kecerdasannya. Lalu dia ujub, bersandar dengan cerdasannya. Seolah-olah terjamin kebahagiaannya. Jangan. Ada karena hartanya. Merasa kalau sudah hartanya banyak, pasti mulia. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Tertipu. Dia ini salah. Salah. Semakin apa yang membuat kita senang dari dunia ini, disitulah sesuatu yang paling berbahaya bagi kita di dunia ini. Maka jangan tertipu. Selalu berhati-hati dengan dunia. Dunia ini hakikatnya sarana, bukan tujuan. Sehingga tidak bisa membuat kita bahagia begitu saja. Tidak bisa. Seorang mukmin itu bahagia dengan dunia manakala dunia itu sudah dia tempatkan pada tempatnya sebagai sarana untuk akhiratnya. Bahagia dia. Bulan Ramadan badannya sehat, kemudian dia berpuasa, bahagia dia dengan kesehatannya karena telah menggunakan sehatnya untuk beribadah. Diberi kemudahan harta, lalu dia belajar menjalankan ibadah haji, bahagia dia dengan hartanya, bukan karena semata-mata hartanya, tapi karena dia telah menggunakan hartanya untuk haji, untuk ibadah, begitu. Tapi untuk dunianya saja lalu dia bahagia, tenang, nyaman, salah. Tertipu dia, saudaraku. Jangan pernah tertipu. Jangan pernah tertipu. Makanya seorang mukmin tidak pernah iri kepada saudaranya karena urusan dunia. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau ada mukmin kemudian ada iri dalam hatinya kepada saudaranya, pasti imannya turun. Pasti imannya turun. Justru seharusnya dia melihat dari sisi bahwasannya yang diberikan kepada saudaranya itu justru akan menambah panjang rentetan hisabnya. Karena kelak dia akan dihisab. Semua yang diberikan oleh Allah akan dihisab. Seharusnya dia melihat dari sisi bagaimana saudara kita ini nanti akan menjaganya, harus menjaganya, harus merawatnya, harus bayar pajaknya, harus melindunginya. Yang tadinya dia merdeka, bebas, sekarang terikat dengan dunianya ini. Terikat dengan mobil barunya yang super mewah, yang harus diberikan, ya, garasi khusus, perawatan khusus. Setiap beberapa hari sekali harus begini perawatan ini, perawatan interiornya, perawatan mesinnya, perawatan ininya. Belum pajaknya setiap tahun. Kasihan. Kasihan dia. Maka seorang mukmin tidak akan iri kepada saudaranya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah pembahasan ini masih ada ya. Kita lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang lain. Bi'idnillahi ta'ala.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Mustain Syahri LSMP di Hafidhullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau sehingga kita bisa melanjutkan kembali guna membahas ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dan kenikmatan yang paling besar, ayuhal ikhwah, tentunya adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Dibukakan hati kita untuk menerima Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah. Yang dikatakan oleh Allah SWT, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Dan dia adalah agama seluruh Nabi dan juga para Rasul. Dari Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para Nabi, agama mereka adalah Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para Nabi, mereka adalah saudara. Ibu-ibu mereka berbeda, dan agama mereka adalah satu. Maksudnya adalah syariatnya berbeda, akan tapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam.
7: Bukankah Allah Ta'ala mensifat orang mukmin? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Orang beriman, orang yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada Rasulnya, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal semua urusan. Ketika Allah Ta'ala memanggil alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan ketika tenang hati mereka itu dengan zikrullah, dengan baca Al-Qur'an difahami maknanya, dengan baca hadis mau diamalkan isinya, maka Allah Ta'ala menjamin inilah orang-orang yang tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
8: Manusia berbeda-beda levelnya. Bahkan seseorang pada hari ini bisa jadi levelnya dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah itu berbeda dengan hari kemarin dan berbeda dengan hari esok. Itu sangat mungkin. Tergantung bagaimana dia terus belajar memahaminya, mengilmuinya, dan tergantung bagaimana kesungguhannya dalam mengamalkannya, dalam menghalau dan membersihkan tangan-tangan penghalang-penghalang yang dapat menghalanginya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Baik itu karena syahwatnya, hawa nafsunya terhadap materi-materi dunia atau yang lainnya yang dapat menghambat dia dalam mewujudkan kalimat La ilaha illallah.
9: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Semenit manfaat.
8: Dan Allah benci pada kalian tiga perkara, ya. Qila wa qala, ya. Qila wa qala yakni dia begitu mendapatkan informasi tentang satu isu, ya, kemudian langsung disebarkan. ya. Langsung dia sebarkan tanpa cross check, tanpa tersebut, tanpa tabayun ya tentang berita tersebut. Itu langsung dia menyebarkannya. Inqila wa qala. Ya. Ya, tanpa ada bukti tentang suatu isu misalnya. Nah, ini termasuk hal yang dibenci. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan ajaran kepada kita atau pelajaran kepada kita tentang tidak boleh menyebarkan hoax. Itu sebelum ditemukannya HP. 1400 tahun lebih yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa Allah benci kepada qila wa qala. Nah, ini sering terjadi, terbukti di zaman kita sekarang ini. Ada berita, ada informasi ya tentang sesuatu langsung disebarkan ya tanpa cross check, tanpa mengetahui dari mana sumbernya, benar atau tidak juga tidak diketahui. Ternyata ya setelah disebarkan baru kemudian ada informasi yang lain bahwa apa yang disebarkan itu tidak benar. Akhirnya menyesal, ya akhirnya menyesal, mau tidak mau karena dia sudah sebarkan, ya. Nah, ini satu hal yang yakni termasuk dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kathratas sual. Allah juga benci pada orang yang banyak bertanya, ya. Artinya bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ketiga yang juga dibenci oleh Allah taala adalah idaatul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta, ya. Menyia-nyiakan harta, tabzir, ya mubazir pada harta, ya. Ini karena harta itu amanah dari Allah taala. Harta itu bukan milik kita, tapi Allah titipkan kepada kita harta itu. Maka orang yang mempunyai harta hendaknya betul-betul hati-hati, karena hartanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bahkan pertanyaan tentang harta itu dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Dan yang kedua, kamu belanjakan hartamu itu untuk apa? Ini dua pertanyaan. Kalau orang yang punya harta, ya, oleh karena itu seorang harus, walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, ya, tapi hendaknya tetap di dalam masalah hartanya dia tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh tabdzir, tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis
9: semenit manfaat. Hari akhir ini adalah hari yang sangat dahsyat, ya, hari yang sangat mencengangkan, karena tidak ada hari setelah itu, ya, yang ada adalah keabadian, baik di surga ataupun di neraka. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mengetahui tentang hak-hak hari akhir ini, ya, karena ini menyangkut masalah keimanan juga, masalah akidah, ya. Kita tahu bahwa di antara akidah dan iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Jadi ini termasuk rukun iman. Bahkan sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada hari akhir. Sering. Contoh misalkan dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya ya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya mengimani ya tentang hari akhir ini. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir berarti dia keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.

0: Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah lagi di rumah profesor. Yuk ikut Nisa. Yuk teman-teman, kita panggil profesor. Assalamualaikum profesor.
1: Waalaikumsalam. Nisa?
0: Profesor, Nisa sama teman-teman di rumah mau belajar huruf hijaiyah nih.
1: Masya Allah. Yuk, masuk kalau begitu.
0: Profesor ada di mana?
1: Profesor ada di ruang monitor. Masuk saja sini.
0: Profesor, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nisa, yuk, sini. Sudah siap belajar huruf hijaiyah lagi?
0: Insya Allah siap, Profesor.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, duduk dulu di situ.
0: Loh, bibot mana, Profesor?
1: Bibot masih Profesor betulkan. Ada sedikit kerusakan nih. Sekarang kita belajar dengan bibit.
0: Oh, begitu. Semoga si bibot cepat sembuh ya. Amin.
1: Amin. Yuk, kita mulai saja.
2: Assalamualaikum, Profesor dan Nisa.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bibip.
2: Hari ini kita akan belajar huruf hijaiyah. Apa Nisa dan teman-teman di rumah sudah siap?
0: Insya Allah siap, Bibip.
2: Kalau begitu, yuk kita mulai saja videonya.

0: Baitun, rumah. Ba, ba, bi, bu.
1: Selain Baitun, apa ada lagi yang berawalan huruf ba?
2: Ada Nisa, ini adalah beberapa contoh lainnya yang berawalan dengan huruf ba.
0: Baidu, telur. Baidu, telur. Baidu, telur. Bittih, semangka. Bittih,

0: sayur bayam.
1: Masya Allah.
0: Kita butuh apa ya untuk makan? Benar, sendok. Kita makan dengan sendok. Memakai tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Nah, ini dia sebelah kanan. Yuk, angkat tangan kanan teman-teman. Kita makan dulu yuk. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, ada air putih. Alhamdulillah. Minum juga dengan tangan kanan. Seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Bismillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ketemu lagi sama B yuk. Ini dia. Ada garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. B. Kita ulangi yuk. Garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. Yang ini B besar.
1: Masya Allah.
0: B ada di awal benda-benda ini. B, bola. B, bola. B, bola. B, baju. B, baju. B, baju. B, biru. B, biru. B, biru. B, buku. B, buku. B, buku. B, batu. B, batu. B, batu. Bola, baju, biru, buku.

0: Ka'bah. Robot. Robot. Robot. Kambing. Kambing. Kambing. Bebek. Bebek. Bebek. Jilbab. Jilbab. Jilbab. Alhamdulillah, kita belajar asik huruf B yuk. Pilih yang mana ya? Main pilih huruf dulu yuk.
1: Start.
0: Yuk, cari ada berapa huruf B. Mulai dari sekarang.

Kita hitung sama-sama yuk. Ada berapa huruf B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, betul ada 10 huruf B. Kita main yang mana lagi ya? Main tangkap huruf yuk.

0: kita berhasil mendapatkan huruf B. Alhamdulillah, kita sudah semakin mengenal huruf B. B, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa setelah wudhu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

0: Senjata ampuh seorang mukmin.
1: Hai sahabat Aliman, kembali lagi di program Yuk Cari Tahu yang membahas segala hal di dunia ini dan juga hal tersebut nantinya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hewan di dunia ini sangatlah banyak dan kita tahu pula ada beberapa hewan yang memproduksi bahan makanan atau minuman yang dapat kita rasakan kelezatannya. Salah satunya adalah hewan penghasil madu. Apakah itu sahabat Aliman? Ya, hewan itu adalah lebah. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini.
2: Yuk cari tahu.
1: Lebah. Lebah dalam bahasa Arab adalah nahlun. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah suka berkelompok loh sahabat Aliman. Semua lebah masuk dalam suku ordo Hymenoptera, alias serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan hampir di setiap benua. Lebah mempunyai pasangan kaki dan dua pasang sayap. Makanan lebah sendiri adalah nektar bunga dan serbuk sari. Biasanya lebah ini membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Lebah mempunyai kelompok loh sahabat Aliman, atau bisa disebut dengan koloni. Dalam koloni ini terdapat tiga kasta, yaitu pertama, lebah ratu. Berjenis kelamin betina, merupakan induk semua lebah dalam satu koloni, dan dalam satu koloni hanya satu ekor lebah ratu. Dua, lebah betina. Dikenal sebagai lebah pekerja yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. 30.000 ekor lebah dan yang bibit unggul bisa mencapai 60.000 ekor lebah. 3. Lebah jantan, jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Apakah kalian tahu, sahabat Aliman, bahwa di dalam Al-Quran terdapat surat yang dinamakan An-Nahl, yang artinya lebah? Ya, surat ini adalah surat ke-16 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 128 ayat, dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Di ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus untuk hewan yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan khusus loh sahabat Aliman dari Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Al-Munawi rahimahullah berkata, "Sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas. Ia jarang menyakiti, rendah alias tawadhu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau kona'ah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik, ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain, amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air, dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu." Lihat Faidul Qadir, jilid 5, halaman 115. Nah, sahabat Aliman, kita sudah mencari tahu tentang hewan yang satu ini, yang hidup di dunia ini, dan disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu lebah. Nantikan pembahasan menarik lainnya di program Yuk Cari Tahu Sahabat Aliman. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk cari tahu.
3: Instagram Aliman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
8: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.